Dan kepada warga binaannya, khususnya di bidang kerohanian Islam. Acara berlangsung hikmat dan penuh haru dengan dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Lampung, Muhammad Hilal, beserta unsur pemerintah daerah dan aparat penegak hukum. Turut hadir para Kepala Unit Pelaksana Teknis atau UPT Pemasyarakatan Sekota Bandar Lampung, jajaran pejabat struktural, serta berbagai mitra rutan yang selama ini aktif mendukung pelaksanaan pembinaan kerohanian bagi warga binaan. Wisuda Al-Quran ini merupakan puncak dari proses pembelajaran membaca Al-Quran yang dijalani oleh warga binaan melalui program operasi Berantas Buta Al-Quran. Program tersebut bertujuan meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran sekaligus membentuk karakter yang religius, disiplin, dan berakhlak mulia sebagai bekal ketika kembali ke tanah masyarakat. Beralih ke informasi selanjutnya, pemerintah Provinsi Lampung mengembangkan inovasi screening mandiri berbasis digital melalui website Peduli TBC Lampung guna mempercepat deteksi dini dan penemuan kasus tuberkulosis atau TBC. Inovasi tersebut diungkap Wakil Gubernur Lampung Jihan Nur Lela saat memimpin rapat koordinasi tim percepatan penanggulangan tuberkulosis atau TP2TB Kabupaten Lampung Timur secara virtual pada Kamis 18 Juni 2026. Menurut Jihan, platform yang dikembangkan bersama dengan Perhimpunan Dokter Paru Indonesia atau PDPI tersebut dilengkapi panel admin dan sistem notifikasi WhatsApp otomatis untuk mendukung proses screening masyarakat. Ia mengatakan inovasi digital menjadi salah satu strategi penting dalam mempercepat penanggulangan TBC di Provinsi Lampung. Demikian Wahca pukul 7 Maluku Tunggadi, Wahca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Sai wat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minamwagi, Lampung dikenal ya memiliki kekayaan alam yang tentu luar biasa ya. Mulai dari kawasan hutan, keanekaragaman hayati, hingga berbagai sumber potensi daya alam ya yang perlu dijaga bersama. Karena itu nih, pengelolaan yang baik ini menjadi hal penting agar manfaatnya ini bisa dirasakan tidak hanya hari ini tentunya ya, tetapi juga oleh generasi yang akan datang. Dan pagi ini Julita akan hadirkan terkait informasi upaya pengelolaan sektor kehutanan Lampung. Dan informasinya yaitu pemerintah provinsi atau Pemprov Lampung ini berupaya mengoptimalkan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP sektor kehutanan di wilayahnya. Melalui pengelolaan secara berkelanjutan untuk memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan. Gubernur Lampung Rahmat Mijani Zausal ini mengatakan, Provinsi Lampung memiliki sumber daya hutan yang luas serta beragam, sehingga perlu dikelola secara berkelanjutan agar memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat, menjaga kelestarian lingkungan serta mendukung pembangunan jangka panjang. Dan strategi tersebut antara lain yaitu dengan membentuk tim khusus optimalisasi PNBP, mengidentifikasi potensi pada setiap kesatuan pengelolaan hutan atau KPH, meningkatkan sosialisasi kewajiban pembayaran PNBP, memperkuat pendampingan kelompok perhutanan sosial, serta menambah tenaga teknis pengelolaan hutan atau GANIS. Dani juga mengatakan, upaya kolaborasi ini dilakukan dengan bekerjasama dengan BPHL Wilayah 6 untuk mengoptimalkan PNBP dengan memanfaatkan sumber daya alam sektor kehutanan melalui pembentukan tim khusus optimalisasi PNBP kehutanan. Dan menurutnya, hutan ini tidak hanya berfungsi sebagai penyangga ekosistem dan sumber daya air, tetapi juga menjadi salah satu pilar ketahanan pangan serta penggerak perekonomian masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan. Dan minamwagi, tentu ya kita juga berharap berbagai upaya ini dalam pengelolaan sektor kehutanan ini dapat berjalan dengan baik, sehingga kelestarian lingkungan ini tetap bisa terjaga dan manfaatnya pun juga dapat dirasakan oleh masyarakat. Karena hutan bukan hanya warisan alam yang harus dilindungi, tapi juga memiliki peran penting bagi kehidupan dan kesejahteraan bersama.

nonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan gitu.

0: hujan gak berhenti-berhenti dari semalam sampai sekarang. Kan aku mau berangkat kerja jadi terhambat. Terus kalau banjir gimana nih?
1: Kamu itu dari tadi ngomel sendiri. Lagi ngomong apa sih kamu?
0: Aku bingung, Mak. Hujan dari tadi malam gak berhenti. Kan bikin telat masuk kerja. Terus kalau hujan terus-menerus kan bisa kebanjiran rumah kita, Mak.
1: Tina. Nih, jangan suka ngomel ya. Biarin hujan itu turun. Itu kan jadi berkah buat kita. Coba kalau gak turun hujan, kita semua bisa jadi repot. Tanaman pada mati, air sumur kering. Nah, kalau gak mau kebanjiran, ya harus jaga lingkungan dong. Jadi, mau hujan, mau panas, kita itu harus tetap bersyukur.
0: Iya, Mak. Pusing-pusing malah diceramah.
1: Kamu ngomong apa tadi?
0: Enggak, Mak. Emakku yang paling cantik di dunia. Ih, gitu aja repot.
2: Banjir adalah bencana alam yang sering menghancurkan dan dapat mempengaruhi kehidupan manusia, ekonomi, dan lingkungan. Dengan tindakan pencegahan yang tepat, peringatan dini, dan kesiapsiagaan, kita dapat mengurangi resiko dan dampak banjir serta melindungi masyarakat dan aset. Banjir adalah pengingat akan kekuatan alam dan pentingnya adaptasi dengan perubahan cuaca yang ekstrim. Jadi, antisipasi itu lebih penting dengan jangan membuang sampah sembarangan dan jagalah lingkungan tempat tinggal supaya terbebas dari banjir.

0: mengenal pepatah masyarakat Lampung.
1: Cepak wai mak basah, cepak apui mak tutung. Cepak wai mak basah, cepak apui mak tutung.
0: Artinya, orang yang gagah berani dan tidak takut menghadapi segala resiko.

0: itu apa?
1: PHBS itu apa? Malah aku tahu.
2: Enggak tahu.
3: PHBS itu adalah pola hidup bersih. Kalau biasa makan sayur, buah, dan juga harus cuci tangan. Cuci tangan juga pakai sabun ya.
4: Perilaku hidup bersih dan sehat atau dikenal dengan istilah PHBS berperan dalam mencegah terjadinya penyakit. PHBS tidak hanya saat kita berada di rumah saja, melainkan pada saat kita ada di sekolah, tempat bekerja, tempat umum, dan fasilitas kesehatan. Ada beberapa indikator dalam PHBS diantaranya mencuci tangan dengan sabun dan air bersih, menggunakan toilet, pemberantasan jentik nyamuk, melahirkan harus ditolong tenaga kesehatan, pemberian ASI eksklusif pada bayi, penimbangan bayi setiap 3 bulan sekali, penggunaan air bersih, makan sayuran yang mengandung vitamin A, olahraga 30 menit per hari, dan tidak merokok. Bersama-sama, kita terapkan kebiasaan baik dari sekarang.
5: Selamat pagi, Bu Bidan.
6: Selamat pagi. Ada yang bisa dibantu? Loh, itu anaknya kenapa nangis?
5: Aduh Bu, tolongin dong. Ini maaf ya Bu Bidan, anak saya rewel sejak semalam.
6: Loh kok anaknya ini kenapa anaknya kurus sekali ya Bu ya?
5: Aduh emang kenapa Bu kalau kurus begini Bu?
6: Iya ini biasanya indikasi kekurangan gizi loh Bu. Ini takut bisa stunting anaknya kalau seperti ini.
5: Hah? Stunting? Aduh anak saya bisa stunting? Emangnya stunting itu apa Bu Bidan?
7: Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar akibat asupan nutrisi yang tidak adekuat dan atau infeksi berulang atau kronis yang terjadi dalam 1000 hari pertama kehidupan. Penuhi gizi anak Anda agar tidak terjadi stunting mulai dari dalam kandungan. Siapkan generasi dari sekarang untuk menuju Indonesia Emas tahun 2045.

88,5 FM Suara Budaya Lampau. Minabogi masih bersama Julita Pustika di pagi hari ini ya. Pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan kini menjadi dua hal yang berjalan beriringan ya. Berbagai daerah ini pun terus berupaya tentunya menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya maju, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan lingkungan untuk masa depannya. Dan terkait hal tersebut, ini ada informasi terbaru dari Lampung yang sayang sekali nih untuk Minamuagi lewatkan, yaitu pemerintah provinsi atau Pemprov Lampung ini berupaya mengembangkan ekosistem industri hijau untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi daerah dan juga mewujudkan pembangunan berkelanjutan melalui pengembangan pengelolaan sampah, energi terbarukan, dan kawasan industri berkelanjutan. Pengembangan ekosistem industri hijau itu salah satunya terrealisasi melalui penandatanganan kesepakatan bersama tentang pembangunan pengelolaan sampah serta pengembangan potensi energi dan industri hijau di Provinsi Lampung dengan PT Nusantara Plastik Energi. Gubernur Lampung Rahmat Mijani Zausal ini mengatakan untuk objek kerjasama yang dilakukan untuk mewujudkan ekosistem industri hijau ini meliputi pembangunan fasilitas pengelolaan sampah serta pengembangan potensi energi dan industri berkelanjutan di Provinsi Lampung. Ia juga menjelaskan ruang lingkup kerjasama itu mencakup pelaksanaan studi kelayakan atau feasibility study serta pembangunan dan pengembangan berbagai sektor strategis. Menurutnya, melalui kerjasama tersebut akan membawa sistem pengelolaan sampah yang telah diterapkan di Eropa untuk dikembangkan di Lampung sebagai proyek percontohan ekonomi sirkular yang dapat direplikasi di berbagai daerah di Indonesia.

Olimpia Piala Dunia 2026 Cawa Bola diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah. Edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga

global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1 Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2 Meksiko. Mexico City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade

0: mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Bali.
1: Ede serengange cara celocohan benengang.
0: Artinya, jangan salah jalan, carilah jalan yang lurus.

Minamogi dimanapun Minamogi berada, kembali kami hadirkan Wahca pukul 8 waktu Indonesia Barat. PT Kereta Api Indonesia atau KAI Edifre 4 Tanjung Karang menyebutkan bahwa platform digital Space by KAI ini dapat meningkatkan layanan bisnis perusahaan sekaligus membuka peluang investasi yang luas bagi masyarakat. Manajer Humas PT KAI Persero Divisi Regional 4 Tanjung Karang, Azhar Zaki Asjari, ini mengatakan platform ini menjadi bagian dari transformasi digital KAI yang memberikan kemudahan bagi calon mitra dalam memperoleh informasi aset secara real time tanpa harus melalui proses pencarian data secara konvensional. Ia mengatakan bahwa pada wilayah Divre 4 Tanjung Karang, berbagai aset yang dapat dimanfaatkan antara lain lahan, bangunan, rumah perusahaan, ruang usaha di stasiun, media periklanan, hingga aset pendukung operasional lainnya. Beralih ke informasi selanjutnya, Gubernur Lampung Rahmat Mirjani Zausal mendorong pelaku usaha untuk berinvestasi di sektor hilirisasi produk pertanian untuk meningkatkan nilai tambah komoditas lokal Lampung. Ia mengatakan, berkat fokus pemerintah dalam menjaga sektor primer, khususnya dalam menjaga stabilitas harga padi, jagung, dan singkong, Provinsi Lampung berhasil mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 5,28% atau berada di atas rata-rata nasional. Adanya hal tersebut menunjukkan investasi di sektor hilirisasi komoditas potensial untuk meningkatkan nilai tambah komoditas lokal. Gubernur mengapresiasi para pengusaha yang telah berinvestasi dan mengembangkan usahanya di Provinsi Lampung dan yang telah memenuhi kepatuhan dalam membayar pajak, sebab pelaku usaha merupakan mitra strategis pemerintah dalam mendorong kemajuan ekonomi daerah. Demikian Wahca pukul 9, Moloko tunggal ke Wahca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Kenalkan, nama saya Ahmad Abba, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita, bukan cerita, pengalaman lah, gitu, pengalaman ketika saya harus keluar kota, di mana itu di 2018 itu sedang berlangsung pertandingan dan saya harus di jalan gitu, saya tidak bisa menonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan.

0: Bahasa daerah di Indonesia. Pribahasa Jawa.
1: Ojo seneng ngowahi jeneng warisane Bapak Biung.
0: Artinya, nama yang sudah diberikan orang tua kepada anak janganlah diubah karena warisan dari orang tua.
2: Pro 4 FM, suara budaya Lampung.

Minamogi dimanapun Minamogi berada, dunia olahraga ini tentu selalu menarik ya untuk diikuti, apalagi jika berkaitan dengan persiapan atlet-atlet daerah ini yang akan mengharumkan nama Lampung sebagai ajang kompetisi. Dan ini ada kabar baik dari cabang olahraga yang tengah mempersiapkan atlet-atlet terbaiknya, di mana Ketua Umum Pengurus Pusat Federasi Triathlon Indonesia atau FTI, Arman Van Kempen, ini menegaskan komitmen penuh pengurus pusat dalam memperkuat pembinaan atlet daerah melalui program pemusatan latihan nasional. Hal ini disampaikan usai melantik kepengurusan Federasi Triathlon Indonesia Lampung pada periode baru di Gedung Institut Teknologi Sumatera atau ITERA Lampung Selatan. Dalam pelantikan tersebut, Azri Ayu Nabilah ini resmi dipercaya memimpin FTI Lampung pada Kamis 18 Juni 2026. Dan menurut Arman, PBFTI ini telah menyiapkan program khusus bertajuk pemetaan prestasi yang bertujuan menjaring bibit-bibit potensial dari berbagai daerah termasuk Lampung untuk mengikuti training camp nasional.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hey Ayah, ngapain kamu sendirian di situ? Pasti gak ada yang mau main ya sama kamu.
2: Aku cuma mau main ayunan kok.
1: Ayunan? Ayunan jelek banget, kayak kamu. Lihat nih, sepatu kamu juga jelek, kayak orang miskin.
2: Hentikan, aku gak suka. Stop bullying, ciptakan lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang.

0: 呀。
1: Ih, kok gitu kali sendawamu? Kalah sapi kau buat.
0: Jadi, kau samakan aku sama sapi?
1: Bukan gitu. Sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
0: Ih, lumayan kali, mana mungkin?
1: Nah, itulah kau kan gak tahu. Dengar ini. Kalian tahu gak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh. Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi dan sebagian besarnya disendawakan. Ah, udah tahu kok kan?
0: Oh gitu, baru tahu aku.
2: Indonesia, negeri yang kaya budaya dan adat istiadat yang unik dan menarik. Setiap suku yang ada di Indonesia memiliki keunikan budaya yang berbeda-beda. Keanekaragaman budaya dan adat istiadat ini membuat Indonesia semakin terkenal di mata dunia. 7 warisan budaya Indonesia yang mendunia. Wayang kulit diakui UNESCO pada tanggal 7 November 2003, berasal dari Jawa Timur dan berkembang hingga Jawa Tengah. Keris adalah senjata golongan belati yang banyak diperoleh di Indonesia. Bentuknya khas, pada tahun 2005, UNESCO mendaftarkan keris sebagai salah satu budaya Indonesia yang harus dilestarikan. Ada lagi batik. Konon, batik sudah ada sebelum masa penjajahan. Tidak heran, semua orang mengenal batik. Zaman sekarang, batik sering dikombinasikan dengan model baju modern. UNESCO telah menetapkan batik menjadi salah satu budaya Indonesia sejak 2 Oktober 2009. Tanggal tersebut sampai sekarang dijadikan sebagai Hari Batik Nasional. Tari Saman telah ada sejak 700 tahun yang lalu, ketika para ulama ingin menyebarkan agama Islam melalui pesan moral. Keunikannya terlihat dari gerakan saman yang kompak, perkasa, cepat, dan agresif. 2011 UNESCO menetapkan tarian saman sebagai warisan budaya Indonesia. Angklung, alat musik tradisional Jawa Barat yang juga menarik perhatian dunia, diakui UNESCO pada tahun 2010. Gamelan adalah salah satu alat musik tradisional Indonesia. Nama gamelan berasal dari bahasa Jawa yang artinya benda dipukul atau ditabuh. Alat musik ini cukup populer dan telah diakui UNESCO sejak tahun 2014. Noken, tas asli produksi wanita Papua yang menjadi simbol kedewasaan dan kesiapan wanita untuk menikah. Pemerintah Indonesia mengajukan tas Noken ke UNESCO dan akhirnya diakui sebagai warisan budaya Indonesia pada 4

Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya, Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minamwagi di era sekarang ini ya, hampir semua aktivitas ini kita sudah bersentuhan dengan teknologi digital, termasuk juga pastinya dalam urusan keuangan gitu ya. Mulai dari transaksi harian, pembayaran hingga juga pengelolaan anggaran. Semuanya perlahan bergerak menuju sistem yang tentunya lebih cepat dan juga praktis ya. Dan ini ada info terbaru dari Lampung terkait upaya penguatan digitalisasi di sektor keuangan. Dan informasinya yaitu Wakil Gubernur Lampung Jihan Nur Lela ini mendorong percepatan digitalisasi keuangan di Provinsi Lampung guna meningkatkan efisiensi layanan publik, transparansi transaksi, dan memperluas inklusi keuangan masyarakat. Hal tersebut disampaikan oleh Jihan saat menghadiri kick-off Semarak Inspirasi Gebyar Edukasi Rupiah atau SIGERFEST 2026 di Aula Gedung Kuliah Umum atau GKU 2 Institut Teknologi Sumatera Lampung Selatan pada Kamis 18 Juni 2026. Pada kegiatan tersebut juga dilakukan peluncuran implementasi QRISTEP pada layanan Smart BRT ITERA sebagai bagian dari upaya transformasi digital di sektor transformasi publik. Jihan mengatakan digitalisasi menjadi kebutuhan penting karena mampu meningkatkan efisiensi berbagai aktivitas masyarakat sekaligus menghasilkan data yang akurat sebagai dasar penyusunan kebijakan yang lebih tepat sasaran. Dan menurutnya transformasi digital ini tidak hanya dapat dilakukan secara parsial dan membutuhkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, akademisi, dunia usaha, industri sistem pembayaran, dan juga komunitas hingga masyarakat. Jihan juga mengapresiasi peluncuran QRISTEP pada layanan Smart BRT ITERA yang dinilai menjadi langkah awal menghadirkan sistem transformasi publik yang lebih cerdas, modern, dan juga terintegrasi. Ia menilai sistem pembayaran digital yang cepat, aman, dan efisien ini akan meningkatkan keamanan masyarakat karena pengguna tidak lagi bergantung pada uang tunai saat menggunakan layanan transportasi. Dan minamwagi ya, percepatan digital keuangan ini tentu diharapkan dapat membuat sistem keuangan ini menjadi lebih efisien, transparan, dan juga mudah diakses oleh masyarakat ya. Namun di sisi lain kita juga tentu perlu tetap bijak ya, dan juga tentunya berhati-hati dalam menggunakan layanan digital agar tetap aman dalam bertransaksi.

0: Selamat pagi Bu Bidan.
1: Selamat pagi. Ada yang bisa dibantu? Loh, itu anaknya kenapa nangis?
0: Aduh Bu, tolongin dong. Ini, maaf ya Bu Bidan, anak saya rewel sejak semalam.
1: Loh, kok anaknya ini kenapa? Anaknya kurus sekali ya Bu ya.
0: Aduh, emang kenapa Bu kalau kurus begini Bu?
1: Iya, ini biasanya indikasi kekurangan gizi loh Bu. Ini takut bisa stunting anaknya kalau seperti ini.
0: Hah? Stunting? Aduh, anak saya bisa stunting? Emangnya stunting itu apa Bu Bidan?
2: Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar akibat asupan nutrisi yang tidak adekuat dan atau infeksi berulang atau kronis yang terjadi dalam 1000 hari pertama kehidupan. Penuhi gizi anak Anda agar tidak terjadi stunting mulai dari dalam kandungan. Siapkan generasi dari sekarang untuk menuju Indonesia Emas tahun 2045.

0: suara budaya Lampung.
1: Wakca Jam Siwa.
0: Minamogi, dimanapun Minamogi berada, kembali kami hadirkan Wakca pukul 9 waktu Indonesia Barat. Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Papua memberikan insentif hingga 30% bagi kendaraan berplat luar daerah supaya mendorong pemilik kendaraan melakukan mutasi dan balik nama ke wilayah Papua. Kepala Bapenda Papua, Subandi Jayapura, mengatakan kebijakan tersebut merupakan bagian dari strategi pemerintah daerah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak sekaligus memperkuat pendapatan asli daerah. Menurut Suban, pihaknya berharap masyarakat dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk memperoleh keringanan pajak sekaligus mendukung tertib administrasi kendaraan. Suban menjelaskan, selain insentif 30% dari kendaraan berplat luar, Bapenda Papua juga menerapkan sejumlah kebijakan lain, seperti pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor, serta penghapusan denda keterlambatan pajak. Beralih ke informasi selanjutnya, Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS mengamankan 4 orang yang diduga melakukan aktivitas pendakian ilegal di Gunung Semeru, wilayah Jawa Timur. Kepala Balai Besar TNBTS Rudi Jianta Jahja Nugraha di Kota Malang, Jawa Timur, ini mengatakan petugas terlebih dahulu mengamankan 3 orang pendaki yang terdiri 2 pemandu pendakian dan 1 pramu barang atau porter. Berdasarkan informasi dari Balai Besar TNBTS, pendaki yang sempat tertinggal itu mengalami cedera bagian kaki. Dan pada proses evakuasi terdapat pendaki dilaksanakan pada 16 Juni 2026 pukul 8 waktu Indonesia Barat dengan melibatkan tim gabungan yang terdiri dari petugas Balai Besar TNBTS, pendampingan pendakian Gunung Semeru terdaftar hingga relawan Gambal Atas. Demikian Wakca pukul 9 Maluku Tunggadi. Wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: kaget aku.
1: Lagi api weh.
2: Ini lagi denger radio. Seru bener kirim-kirim salam lewat radio. Tapi mau ikut nelpon, gak ada pulsa.
1: Ngapain pusing? Sekarang zamannya udah canggih weh. Sini-sini HP mu. Mak gaul nih, Han Ikuji.
3: Minak Mohi, dang galau, dang bimbang lagi. Ganta gampang gak nelpon perempat FM. Dapo kirim WhatsApp, jamat telepon WhatsApp di nomor 0811-7209-885. Nomor ne 0811-7209-885. Atau minak muaki, dasok juga gunakan telepon di 0721-255-112. Perempat FM, suara budaya Lampung.

0: kak julitannya yang aku lapor anak nih minak muaki tidak wah-dawah beno kan tutup ganta ya dan wah informasi minak muaki julita agak cuti mulai Sumatera Barat Padang wah. Julita cuti ya minak muaki beberapa hari ke depan minak muaki tidak bisa dengar suaranya Julita karena cuti ke Sumatera Barat mulang pekon pai hanmi Padang minak muaki ya yaudah deh hati-hati ya Jul mudah-mudahan selamat sampai di sana dan pulangnya juga ya. Oke, hati-hati pulangnya. Mila Muaki, silakan saya gabung di 0721255112 atau telepon WhatsApp 0811720985. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya, siapa nyi?
1: Apa Pak Suradi?
0: Pak Suradi, api kabak Pak Suradi.
1: Sehat, Pak Afiat. Sebaliknya Pak Edi.
0: Sehat juga,
1: Alhamdulillah.
0: Mana suara kukuruyuknya? Kukuruyuk.
1: Masih ada di rumah itu.
0: Emang sekarang di mana?
1: Sekarang di kebun lah.
0: Oh, kebun. Kebunnya nanam apa Pak Suradi?
1: Kebun karet.
0: Oh, nanam karet. Di daerah mana itu?
1: Di peladangan Kitambul
0: Tanjung Bintang
1: ya wilayahnya termasuk wilayah Lampung Timur.
0: Oh di Lampung Timur
1: termasuk di desa Tindangan Suman dari rumah itu jauhnya sekitar 5 kilo.
0: Oh 5 kilo, tapi Pak Suradi gak cintanya cinta karet gak ya? Hah? Pak Suradi kalau sama istrinya gak cintanya cinta karet gak ya?
1: Itu nanti mulur terus nanti.
0: Cinta cinta karet.
1: Ini lagu apa?
0: Lagu ne Wat Hajat Mak Sampai Ziapaku Amin Labuan Jukung Rina Diwangga Demon Cawaku Demon Ria Agustiana.
1: Ria Agustiana aja lah.
0: Demon Cawaku Demon ya Pak Yukida.
1: Salamnya buat Batang Topan Kota Karang. Selamat pagi berarti ya. Mbak Jarwo di Kalongan. Selamat pagi berarti ya. Ada Edo. Terus ada Mbak ini ya Semiling. Selamat pagi menjelang siang. Ada Pak Adiman di Bandar Lampung. Selamat pagi menjelang siang. Terus ada Dato Abin ya di mana itu lalu?
0: Dato Atin di Sukadanaham.
1: Oh Sukadanaham. Selamat pagi menjelang siang.
0: Ya.
1: Spesial buat Pak Medi dan
0: kukuruyuk. Oh enggak ya.
1: Jangan banyak pusing orangnya. Itu. Mbak siapa itu?
0: Mbak siapa? Mbak Julita. Dia mau pulang ke Padang katanya.
1: Kapan? Hari apa?
0: Ah sore inilah.
1: Oh sore ini? Waduh, pantesan jam sekian gak sekian gak siaran.
0: Naik sepeda.
1: Enak terbang lah.
0: Iya benar.
1: Oke, berangkat semua nih.
0: Iya.
1: Oke, semoga ada semua.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Suradi di Sindang Anom, Wak Topan di Kota Karang. Halo Topan.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Kenapa ketawa Anda ini?
2: Pak dan naik sepeda.
0: Ya kan sekarang sepeda itu sehat loh.
2: Iya, cuman nyampe nya
0: orang mobil aja sak 2 harian ya kan sepeda.
2: Enggak ikut komedi aja sih. Enggak ikut komedi aja.
0: Komedi apa? Suca.
2: Komedi apa? Tetap lawak. Orang nanam karet katanya cintanya jangan cinta-cinta karet. Kalau nanam singkong
0: cinta tape lah berarti cinta cinta tape singkong jadi tape.
2: Itu lagunya yang suka singkong.
0: Oh iya itu mah Taupan itu masing kakek suka tuh singkong.
2: Suradi kalau informasi Kak Julita itu dari minggu kemarin dia tuh pamitan itu.
0: Sama Taupan datang ke rumah langsung sujud sembah.
2: Udah tanggal 23 gitu sebenarnya mah tapi kenapa harus sore ini ya?
0: Masa izinnya udah lama kok baru berangkat gimana kabarnya itu ya Allah.
2: kemarin kemarin pada masukan Abdullah. Kalau Bang Abdullah nanti aku mau ini mau ke Sumatera Barat, Padang. Oh iya, nanti mau cuti gitu. Jadi kasih tahu sama
0: Julita sendiri. Udah pamer duluan. Iya.
2: Iya, ya, banyak yang minta oleh-oleh juga.
0: Apa? Sama dia?
2: Iya, katanya oleh-olehnya lagu Padang itu yang itu tuh yang apa lagi viral itu?
0: Oh, yang pulang kampung itu.
2: Cinan Bana.
0: Oh. Cinan Bana. Lah ketawa aja lu Topan ini. Kenapa Anda ini, Pan?
2: Kalau orang Pak Suradinya enggak itu sih, enggak dilawan. Kalau untuk lucu lawan lucu lagi.
0: Enggak dia. Ya dia makan enggak ngelawan dia sama orangnya. Pasrah. Pak Suradi mah pasrah.
2: Pertanyaan Pak Suradi juga berangkatnya kapan pakai apa dijawab cepat kesel.
0: Apa lagu ini, Bang? Oke, lagunya Hajat Mak Sampai, Angin Labuan Jukung, Demon Cawaku Demon.
2: Yo, Hajat Mak Sampai.
0: Yo, aduh.
2: Salam nih pertama jaman naik. Saya selalu coba seunyi nih, Bang Medi, saya selalu.
0: Yo. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya pun terima kasih Topan di Kota Karang. Pak Suradi bercanda ya, Pak Suradi ya. Dikirain benar lagi Pak Suradi nanti. Kata Pak Suradi benar tah Julita naik sepeda. Bohong itu Pak Suradi. Fitnah itu enggak mungkin Julita naik sepeda. Enggak. Kalau gerobak iya. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya pun Bang Nurdin apa kabar, Bang?
3: Alhamdulillah. Sepalinya apa, Bang?
0: Wawai siap, Bang. Alhamdulillah.
3: Berkat sehat ini,
0: Bang. Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah. Apa lagu, Bang?
0: Lagunya wat telu, Hajat Mak Sampai, Angin Labuan Jukung, Demon Cawaku Demon.
3: Angin Labuan Jukung, Bang.
0: Ayo kita.
3: Agak salam tuh, Bang. Pertama sama kakak Heidi ya di Pulau Panggung ya. Mudah-mudahan keluarga selalu sehat. Umum di luni ini mudah-mudahan sehat. Dua putri sama Ujone Melapungki kakak Dina di Raja Basa ya. Sama Mama Ani di Jalur 2 Kanur Siyah namanya di Raja Basa. Kakak Jalena ya di Kupang Joni. Hati kabar mudah-mudahan selalu sehat. Mama Ani namanya suaranya
0: berbet, kan? Aduh, yuk. Agak berbet.
3: Iya. Lanjut mana, Pak, ya? Buka selfie, jemaah Abang Buyung, kebetulan, mana ya, bunuh-bunuhnya, ya? Mudah-mudahan sehat, jemaah awas, bergabar. Terus, mana, jemaah Ibu Ros, di kedamaian, Abang Berson, Abang Putra Alam, di Raja Pasta, Kakak Rayati, di Natal, Abang Putra, Putra Alamnya ya, jemaah Lepasing, Batu Arti, Abang Irin di Gunung Batu, Hejo di Teluk, Abang Usus Jawa, Pak Ento, Abang Senen, Mone, Buka Sunyi, ini gak apa-apa?
0: Iya.
3: Buat Abang, terima kasih. Mudah-mudahan keluarga selalu sehat.
0: Amin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, ya pun. Terima kasih juga Bang Nurdin, Pulau Sebesi. Kadono tukang gabung. Siapa lagi minta mau ke telepon, yuk. Bangun saya lagi, sikam tunggu di 0721255112 atau telepon WhatsApp 0811720985. Yakin Mang Edo nyi? Oh what? Halo, assalamualaikum.
4: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, jasa apa?
4: Dari Hamda Yusuf.
0: Hamda Yusuf? Di Jambi apa kabar?
4: Alhamdulillah, baik.
0: Panas muat weh di Jambi.
4: Kalau cuacanya ya cerah, cuman tidak begitu panas.
0: Oh, cerah-cerah, tidak panas lah ya.
4: Iya.
0: Yeah. Oke lah.
4: Ini benar Medirawan.
0: Medirawan, betul sekali.
4: Alhamdulillah. Salam kenal ya dari Medirawan.
0: Yo, sama-sama.
4: Ya, lagunya lagu kampung ya.
0: Iya. Yeah.
4: Itu kan aja lah lagunya.
0: Siap.
4: Salamnya untuk semua lah tanpa terkecuali. Dari Abang Dejo. Untuknya Bang Indi
0: Irawan.
4: Irawan, selamat pagi. Selamat berjaya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak Hamda Yusuf. Saya Wadi Jambi, kadun untukkan gabung ya. Benar kan telah jokal luat yang minat muari. Telepon di 0721255112.

0: mengenal pepatah masyarakat Lampung.
1: Cepak wai mak basah, cepak apui mak tutung. Cepak wai mak basah, cepak apui mak tutung.
0: Artinya, orang yang gagah berani dan tidak takut menghadapi segala resiko.

0: mengenal teka-teki masyarakat Lampung.
1: Wat hena lain iwa, betudung lain haja. Ngeme enap lain punyo, bepayung lain rajo. Nyokedah.
0: Artinya, bersisik bukan ikan, berpayung bukan raja. Jawabnya, nyanyas atau nanas.
2: FM Suara Budaya Lampung.

Perkenalkan, nama saya Ahmad Abba, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, bukan cerita, pengalaman lah gitu, pengalaman ketika saya harus keluar kota, di mana itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan dan saya harus di jalan gitu, saya tidak bisa menonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa.

0: Nah, gimana ya, Mila Muari tetap setia di Prompat FM Suara Budaya Lampung. Silakan saya gabung pagi no waktu kayak kesempatan sampai di pukul 10 waktu Indonesia Barat dalam acara Nemu Nyimah. Wa Edo, halo do.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Kita
0: sehat alhamdulillah. Niko apa?
1: Good kita Mila Mo.
0: Ah.
1: Ya, pene mak luas suarane lo Mo.
0: Suarane api?
1: Suara kamu Medo.
0: Oh. Tapi di suara kamu wa dija.
1: Iya, tapi nyak harus muka radio by suara
0: kamu. Oh gitu. Bener ku cawang. Lagu api lagunya api?
1: Kita apa?
0: Oh sehat, alhamdulillah. Cak beleng kita mong ya mong.
1: Bang, ah. Cak, kita tunggu suju mak musung mong.
0: Tunggu api?
1: Mas.
0: Tuh agak ku usung biak.
1: Biak ya?
0: Usung beban hoke kok biak dodo.
1: Di sini nama. Aduh derita kamu,
0: derita kok, ya kan.
1: Lagunya mong.
0: Lagunya Wak Susi Hilahambala, Kumbang Debi Dewi Dipubanding Joni Tiando.
1: Susi.
0: Niku de Susi. Kekal.
1: Ya, beli ya.
0: Lain.
1: Ya aduh kita, ya di Susi kan.
0: Susi kau ya, payu kita.
1: Alamnya jangan aduh di Aten menyanyi sama Babang Kapan ya mong. Jadi nuntukan gue cuma iya, semoga selalu sehat tuh ini. Aduh dipohon aja kine, Uwa Putri sama Udo Muni, sama nenekku Nenek Serati, sama Radip Hari. Aduh mang, makasih ujian gue yuk mang.
0: Yuk.
1: Makanya ku terima kasih waktu ne. Senang nih han tau mongnya mong.
0: Uli api?
1: Uli ngenah sana-sana senang nih han, mau hibur. Jadi hatiku nuntuk senang muni mong.
0: Sana-sana api sih?
1: Ay sana-sana saya lomba menghitung tangan cepat ya mong ya.
0: Oh heboh
1: kamu dong. Keren tau mong.
0: Heboh mong ya Allah.
1: Oh gugung niku heboh. Pasti niku dacok hitung kan.
0: Mau paya do pakai jari do. Do lalu lu sana-sana ada luar biasa aku ih.
1: Keren. Dan kita semoga selalu pintar-pintar
0: gitu ya.
1: Pakai niku makasih waktu ne. Semoga selalu.
0: Ya, terima kasih Edo telepon sinyal lanjut dari Nikodo. Terima kasih gue Edo, saya lagi di perjalanan menuju keberkahan hidup, ya kan. Halo.
2: Halo Edo.
0: Bang Senen.
2: Halo,
0: sehat Niko api kabar, Bang?
2: Sehat.
0: Aduh sehat Niko, Bang?
2: Sehat ya,
0: makanya api sih, Bang Niko, Bang?
2: Rindu biasa ya.
0: Nggih, malah rindu yo. Malah rindu. Rindu cuma siapa sih bang Niko bang? Bang Niko salam bang. Jangan liu. Lagu newat telu lagu saya pertama wat Susi Jahil Hambala Pukumbang Debi Dipubanding.
2: Susi
0: kau ya Pak Yuki dah kirim salam.
2: Terlalu sehat, memastikan jaman kembar, tidaklah jodoh mayang, bulat tambah lampu timur, dijiak kesuaran, wak petik, terhadap, terhadap kesuaran, penjik kesehatan, tersen raja basa, basa-basa tani, haji bunga. Sama kuki,
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya gue Bang Senen juga menuntutkan gabung. Siapa lagi silakan saya lagi yuk di 0721255112 atau telepon WhatsApp 0811720985. Selamat beraktivitas gue Min Amwaki di Khani Jemaat Sinji tentunya di 19 Juni tahun 2026 Pak Jemaah Bang Medi Irawan ngecek Min Amwaki dalam acara Nemu Nyimah.

Olimpia Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Mexico City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada

0: sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
1: Saudaraku, saya Indonesia bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
2: Saya keriting.
3: Saya hitam.
2: Saya sipit.
4: Saya Muslim.
5: Saya Nasrani.
6: Saya Buddha.
7: Saya Hindu.
8: Saya Indonesia.
1: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
9: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
10: Perbedaan budaya.
9: Perbedaan bahasa. Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
1: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
9: Itu tidak pernah dibenarkan. Seolah kita menyalahkan sang pencipta.

0: Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.

0: 104 FM, Suara Budaya Lampung.
1: Wakca jam 10.

Provinsi Lampung berupaya mengoptimalkan penerimaan negara bukan pajak sektor kehutanan di wilayahnya melalui pengelolaan secara berkelanjutan untuk memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan. Gubernur Lampung Rahmat Mirjani Jausal mengatakan Provinsi Lampung memiliki sumber daya hutan yang luas serta beragam sehingga perlu dikelola secara berkelanjutan agar memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat, menjaga kelestarian lingkungan, serta mendukung pembangunan jangka panjang. Informasi yang terakhir, Minak Muari, pemerintah Kota Bandar Lampung akan melibatkan berbagai elemen masyarakat dalam kegiatan Street Festival guna memeriahkan hari ulang tahun ke-344 Kota Bandar Lampung. Kepala Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung, Adiansa, mengatakan bahwa hingga kini sudah ada 80 peserta kendaraan hias dan 7 kelompok parade budaya yang akan mengambil bagian dalam kegiatan yang diadakan pada Minggu 19 Juli yang akan datang. Minak Muari dikatakan bahwa pemerintah akan menyelenggarakan Street Festival tahun ini lebih meriah dibandingkan sebelumnya dengan menggabungkan kedua konsep yang ada. Anda jumpai wakca pukul 10, tokok tunggu moloh di wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemui nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung

melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan,

0: Minamuari benar di pukul 10.30 kamu obrolan dawahkan di Minamuari, topiknya mengenal sekolah rakyat lewat pengalaman siswa. Narasumbernya adalah Maria Andreng Pawesti, Rizka Valentina, dan Muhammad Ade Dharma Surya. Mereka ini adalah siswa sekolah rakyat menengah atas 32 dari Lampung Selatan. Minamuari agak nanya terkait dengan sekolah rakyat, pengalaman tian sekolah di sekolah rakyat seperti apa. Boleh nanti telepon ya di 0721255112 atau juga dapat telepon WhatsApp 0811720985. Temanya adalah mengenal sekolah rakyat lewat pengalaman siswa. Aku nunggu waktu kayak kesempatan gue minta mari saya gabung sikam tunggu di 0721255112. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Jak siapa?
1: Minanwati di Serengseng.
0: Minanwati api kabar Minan?
1: Alhamdulillah,
0: wah, wah. Wah, lagi api ge minane?
1: Buat lagu api.
0: Hadu mengan? Hadu sarapan?
1: Hadu.
0: Hadu ya, alhamdulillah. Payu kidah. Minan lagune wak telu lagu haga si Ipa. Saya pertama wak judulne Kawin Paksa Neneti, kedua Hasan Sebudi Alfarid, terus saya lagi wak judulne Lohot di Bulan Septi.
1: Pertama
0: kawin paksa ya Pak Yuki dah.
1: Agak salam-salam Pak
0: Yuki. Yo.
1: Sampai turunnya mendengar RRI. Kita pun juga salam angkon, salam kumahuyan. Pakai adekku. Di Wadi Pulau Lagundi.
0: Iya. Yeah.
1: Mudah-mudahan sebenarnya sehatin berasiat monitor RI selalu ya. Sebagai anak-anakanku buat di kawasan Tarahan.
0: Iya.
1: Dalam angkon, dalam kemuliaan khusus di api gelapnya di Kuerapai. Ini salam angkon, salam kemuliaan, terus buat keluarga di kedutaan, siapa di monitor RRI, salam angkon, salam kemuliaan, seunginnya buat kawasan di Panjang dan di Serengseng khususnya, salam angkon, salam kemuliaan, mengapok di satu kontai saya, mobil khusus makai apa kerapnya. Bang Senen kado. Nah, salam ya Bang Senen, salam angkon, salam kemasian. Tuhunyene, terima kasih lagunya ditunggu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minanwati, terima kasih juga menentukan gabung ya panjang ya di kesempatan dawakan di Sinji. Pagun Wat, saya gegabung. Pagun Sikam tunggu, gue minak muaki di Kani Jemahat. Saya tentunya mungkin haga pilih lagu atau juga kirim-kirim salam dalam acara nemu nyimah. Sikam tunggu kebersamaan minak muaki. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya pun Bang Nurdin yo.
2: Iya. Si yang petuku ini siapa pak?
0: Minanwati di Serengseng.
2: Di Serengseng. Salam penyayang lah juga kita kasih ya. Kita punya keluarganya selalu sehat di pengawasan ini. Terus mana jema kakak ini di pulau panggung? Gua putri ini mana jema putrinya mama putri tertarikan dia aja baca kasus dia aja baca. Kayaknya ada kesan ini ternyata sekurang punya pemahami yang kedua. Terus pemahami si Mone zaman Nabila punya terpilih Mone ibu proses kedamaian. Oke tingkatan Mone zaman kakak Hamidah di Jabungnya Jabungnya sama kakak Pipin Lintang namanya Api Kabang dan mudah siap dan kawan bukan cunyui tinggal bang ya.
0: Iya.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Nurdin ya. Wak Topan di Kota Karang. Halo, assalamualaikum Topan.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Medi.
0: Yo.
3: Bang Medi. Seluler putus-putus loh.
0: Oh, telepon ya, telepon putus-putus.
3: Jadi didengisnya di radio juga.
0: Mak bangi.
3: Kalau WA, jernihan.
0: Jernihan. Tapi telepon biasa memang putus-putus sudah disampaikan. Aduh, disampaikan ke bagian teknik nih.
3: Iya. Tapi kadang-kadang bukan dari teknik loh, dari maafnya ngomong saya pernah ngalami dari Telkomselnya, dari seluler ya.
0: Kalau ini bukan dari seluler, dari topan yang bermasalah ini.
3: Aku makanya nggak mau sepan lewat seluler. Kedua kali sih Bang Medi persi nih.
0: Kan tadi kan Julita pulang, mau pulang kampung dia, siap-siap.
3: Diganti sisi Minan Sus.
0: Bener aku telepon Minan Susi kayak debah ya, kayak siaran ya kan.
3: Apa nyampe ya jam 11 sudah selesai. Apa lagu nih Bang Medi?
0: Lagunya buat telur lagu, saya pertama lagunya buat kawin paksa, Hasan Sebudi, Jemaah Lohot di Bulan.
3: Hasan Sebudi.
0: Iya kado.
3: Karena kanca ham gelarnya Hasan.
0: Oh, Hasan cuma Budi.
3: Hasan tapi enggak pernah celaka.
0: Oh, iyalah jangan dulu kamu doain celaka. Parah. Enggak pernah. Dasar Anda ini topan koplo.
3: Ayo. Rodan itu masih di bawah. Untung koplo.
0: Kirim salam silakan.
3: Salam nih jamaah Nai di Waikandi sehat selalu, jamaah Edo. Edo di Sukarame bersama nenek nih, nenek Serati di Sukarame 2, terus Muni jama Datuk Lemau, Datuk Penata, Datuk Atin di Tugu Redren, terus jama Bang Irin di Gunung Batu, jama Bang Abdullah, jama Seunyi nih Bang Medi. Moga nanti di Prodando sudah seluler udah normal kembali lah ya. Karena yang ku balak nih seluler sih.
0: Apa mau Bang Medi, apa mau Bang Medi lagi yang siaran Pro Dangdut? Terus nanti malam ya, lagi ada acara, bosan kan, capek kan?
3: Enggak bosan Bang Medi kan lucu orangnya. Oh, Bang Medi ya. Assalamualaikum Tabibun.
0: Lucu orangnya katanya. Mana ada lucu orangnya Topan, Topan. Halo, assalamualaikum. Halo? Halo.
4: Halo, Bang.
0: Jak siapa, Pak Ari?
4: Ya, Pak Suradi.
0: Pak Suradi?
4: Iya.
0: Pak Suradi ini.
4: Ini suaranya kok agak-agak
0: begini ya? Iya, benar. Lagi dibenerin nih sama orang tekniknya. Kenapa kok begini?
4: Oke lah, lagunya ikut nanti ya, Pak.
0: Iya.
4: Salamnya buat semua aja. Semoga saya semua.
0: Oke. Okay. Waalaikumsalam Pak Suradi, terima kasih juga infonya ya. Memang udah dapat info kurang bagus ininya ya. Ya udahlah minum wae kamu tadi ke sekolah lagu payo, lagu judulnya kawin paksa. Jenok ada di kilan Minanwati di Perempat FM.

nonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan gitu.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung,

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: 104 FM Suara Budaya Lampung Nerimanihan ya. Minak mau tetap setia dalam acara launi dawakani di suasana kani sinji kani jemaah 19 Juni tahun 2026. Spesial ya minak mau di obrolan dawakani kita kehadiran 3 narasumber siswa-siswi dari sekolah rakyat dan juga 2 guru pendamping yang hadir di studio 104 FM yang ada di Jalan Jenderal Gatot Subroto 26 Pohoman Kota Bandar Lampung. Kita mau ngobrolin terkait dengan tema yang cukup menarik minak mau terkait dengan sekolah rakyat dan temanya adalah mengenal sekolah rakyat lewat pengalaman siswa. Narasumbernya ada 3 yang hadir, yaitu Maria Anreng Pawesti, Rizka Valentina, dan Muhammad Ade Dharma Surya dari siswa sekolah rakyat menengah atas 32 Lampung Selatan yang beralamat, ini alamatnya Minak Muahi ada di Jalan Sebiai, Desa Haji Mena Natar, Lampung Selatan. Minak Muahi nanti boleh gabung ya bersama kami, mungkin mau nanya-nanya lah ya terkait dengan sekolah rakyat seperti apa gitu ya, fasilitasnya apa, boleh langsung telepon di 0721255112, telepon WhatsApp atau WhatsApp 0811720985. Kita sapa dulu 3 narasumber kita, ada 2 yang cantik dan 1 yang ganteng minak muaki narasumbernya, tapi kalau pendampingnya 2 ganteng semua karena cowok minak muaki ya. Kita langsung sapa dulu yang pertama, narasumber saya adalah seorang wanita yang berasal dari kota metro kayaknya minak muaki. Namanya adalah Maria Anreng Pawesti. Assalamualaikum, selamat pagi menjelang siang Maria.
1: Pagi menjelang siang.
0: Sehat ya? Sehat, masya Allah. Berikutnya ada yang kedua minak muaki. Namanya adalah Rizka Valentina. Selamat siang Rizka.
1: Selamat siang.
0: Dari Metro juga ya, sama ya. Oke. Dan yang berikutnya adalah namanya Muhammad Ade Dharma Surya. Selamat siang.
2: Siang.
0: Gimana? Sehat ya?
2: Sehat.
0: Dia dari Lampung Barat. Oke. 3 narasumber ini sekolah di sekolah rakyat minak muaki. Kita ingin tanya bersama 3 narasumber kita mengenal sekolah rakyat lewat pengalaman siswa. Saya ke Maria dulu. Maria, tahu sekolah rakyat tuh dari mana?
1: Dulu tuh waktu tahu sekolah rakyat dari pendamping PKH. Jadi waktu itu selesai acara perpisahan di SMP, pendamping PKH langsung menghubungi buat nawarin sekolah rakyat.
0: Tapi sorry, kalau Maria dulu SMP-nya sekolah apa? Swasta atau negeri dulu?
1: Negeri.
0: Di negeri ya? Ya. Oke, kemudian kenapa sih berminat sekolah rakyat gitu? Padahal jauh dari keluarga, berarti kan karena memang harus boarding.
1: Iya. Saya berminat di sekolah rakyat itu karena yang pertama fasilitasnya gratis. Terus apapun di sana juga terjamin. Jadi saya tertarik.
0: Enak ya, udah boarding gratis gitu kan ya, dijamin gitu ya. Oke, berikutnya kita ke ini dulu ya, ke Rizka Valentina. Rizka tahu juga sekolah rakyat dari mana?
3: Sama, saya juga tahu sekolah rakyat dari pendamping PKH.
0: Dari pendamping PKH ya. Seleksinya susah nggak sih waktu itu atau bagaimana sih?
3: Seleksinya lumayan cukup rumit.
0: Mulai ada tes-tesnya juga berarti.
3: Ada tes-tesnya juga. Itu ada kunjungan ke rumah juga waktu itu.
0: Untuk membuktikan benar-benar yang layak yang tidak gitu ya masuk ke sekolah rakyat gitu ya. Oke, kita ke berikutnya Muhammad Ade Dharma Surya yang dari Lampung Barat. Ceritanya sama dari PKH juga.
2: Iya, Pak, dari PKH.
0: Dari PKH juga ya. Kemudian kenapa sih panggilan siapa, Ade atau siapa nih?
2: Bisa panggil Ade, Dharma juga bisa.
0: Oke, Ade aja ya. Ade, kok minat masuk sekolah rakyat? Padahal kan di Lampung Barat agak jauh nih ke Lampung Selatan.
2: Saya cukup berminat itu karena ya saya merasa sekolah rakyat ini cukup membantu ekonomi juga sih. Soalnya saya ini gak perlu mikirin lagi duit untuk sekolah di sana nanti gitu kan. Cuman perlu mikirin duit ke depannya aja gitu. Kalau sekolah di sini kan gratis gitu. Awalnya juga saya kira sekolah ini nih sistemnya itu kita seterah kan kita nih. Sekolah di mana? Ternyata kita suruh ke sini, ya udahlah. Mau ke sini.
0: Mau ke sini. Ini udah berapa tahun masuk di sini, Ade?
2: Di sini? Belum ada sih 1 tahun.
0: Belum, kelas 1 ya sekarang berarti.
2: Iya nih, mulai kelas 2.
0: Mau naik kelas 2 ya. Oke, sama berarti ya, bertiga ini ya. Oke. Nah, kemudian Maria setelah masuk ke sekolah rakyat, tadi dibilang enak tuh makannya, ditanggung segala macam gitu. Selama 1 tahun pembelajaran yang sudah dirasakan oleh Maria seperti apa di sekolah rakyat ini?
1: Pembelajarannya cukup efektif kan. Guru-gurunya juga asik. Sekarang kita juga lagi pakai smartboard. Terus kadang juga di awal pelajaran guru-gurunya ngajak kita buat refleksi.
0: Gurunya juga mereka tinggal di sana atau gimana sih Maria?
1: Kalau buat gurunya mereka pulang.
0: Oh, pulang ya, tidak di situ gitu ya. Oke, berarti siswa-siswinya aja yang sekolah yang di boarding gitu ya. Oke, kalau misalkan si Rizka, kemudian Rizka yang dirasakan seperti apa sih setelah masuk ke sekolah rakyat?
1: Yang dirasakan? Saya merasa saya ini cukup bangga dan bahagia gitu, bisa jadi siswa-siswi, bisa jadi siswi SRMA 32 Lampung Selatan itu. Karena gak semua orang kan berkesempatan untuk masuk ke SR gitu. Jadi kapan lagi gitu.
0: Sebenarnya di luar sana banyak loh yang mau masuk gitu ya, tapi kan karena seleksinya ketat dan terbatas juga kan. Jadi akhirnya hanya orang-orang tertentu aja yang bisa yang masuk di tahap seleksi ini gitu. Kalau Ade sendiri gimana Dek? Biasanya mungkin di Lampung Barat tinggalnya bebas gitu ya kan, boleh main segala macam. Kalau di sini kan boarding, artinya punya aturan yang harus ditaati gitu. Gimana Dek ngerasainnya Dek?
2: Ngerasainnya sih lumayan ini juga sih, lumayan apa ya, nggak nyangka gitu. Di sini ketat juga gitu kan aturannya. Di rumah kan
0: bisa main gitu,
2: iya,
0: kan
2: main bebas gitu rumah teman. Di sini ya bisa juga main, cuman cuman sekitaran sekolah situ aja paling Pak.
0: Artinya terbatas gitu ya, terbatas, ya, terbatas. Jadwal mainnya gitu. Kalau si Maria schedule-nya gimana sih, boleh tahu nggak? Dari pagi nih, kayak mungkin kalau bayangan saya kan kalau di boarding artinya jadwalnya teratur gitu ya. Gimana tuh Maria?
1: Jadi jadwalnya tuh dari bangun pagi subuh buat yang agama Islam itu sholat, setelah itu bersih diri, setelah bersih diri jam 6:30 pas itu sarapan, terus setelah sarapan kita melaksanakan apel pagi yang rutin dilaksanakan setiap pagi, setelah apel pagi kita langsung lanjut ke KBM. Setelah KBM jam 3:30 itu sholat asar. Sholat asar itu apel sore lagi. Setelah apel sore lagi kita pulang ke asrama. Pulang ke asrama itu melanjutkan bersih diri juga. Setelah itu jam 6:30 malam kita melaksanakan makan malam. Setelah makan malam ada kegiatan islami di aula. Salat Isya, terus mungkin ada kultum. Setelah kultum, mungkin ada kegiatan lain.
0: Gitu ya, cukup padat berarti ya. Oke. Nah, kalau Rizka kaget enggak sih yang biasanya kan kalau di rumah tuh agak leha-leha lah ya, agak nyantai banget gitu. Di sini jadwalnya teratur kayak Maria tadi bilang, dari pagi sampai malam tuh ada jadwalnya. Sempat kaget enggak nerima jadwal itu?
1: Kaget banget sih. Karena kan kalau di rumah kan kita bebas kan mau ngapain aja, mau makan jam berapa, mau mandi jam berapa, mau pulang sekolah ngapain aja, itu kan bebas kita ya.
0: Betul.
1: Tapi di SR ini beda banget, kayak semuanya itu udah disusun gitu. Habis ini pulang sekolah bersih-bersih diri, habis ini lagi kayak wah gitu. Jadi beda banget di rumah.
0: Oke.
1: Cukup kaget.
0: Cukup kaget ya. Kalau Ade tadi bilang nggak nyangka gitu ya. Kalau di rumah sama dengan si Rizka bebas juga gitu. Tapi sini diatur gitu. Nah untuk bisa bersosialisasi, artinya untuk bisa tetap beradaptasi dengan lingkungan yang baru, Ade ngelakuin apa deh?
2: Ngelakuinnya kayak misalnya gimana ya? Kayak belajar bareng gitu mungkin. Atau kita kayak apa itu ya sehari-harinya,
0: kegiatan ekstrakurikulernya ada nggak?
2: Ekstrakurikuler untuk ekstrakurikuler itu ada pramuka, ada paskibra, ada EC, olahraga itu dan lain-lain. Itu
0: cukup banyak ya, cukup banyak. Kalau ada ikut apa
2: ikutnya ini? Sebenarnya cuma ikut pramuka sama EC dong.
0: Di pramuka sama EC ya. Oke. Kalau si Maria ikut apa?
1: Kalau aku kebetulan aku ikut organisasi OSIS, ikut English Club, ikut Paskibra, ikut PMR, ikut seni tari, terus ikut lumayan banyak.
0: Banyak saya. Banget ya. Itu tergantung diri kita yang mau atau dipilihin dari guru sih?
1: Tergantung diri kita.
0: Oh, tergantung kita ya. Kalau Rizka apa ikutnya?
1: Kalau Rizka OSIS, pramuka, Paskib, kemudian udah sih,
0: gitu ya. Oke. Nah, kemudian saya mau nanya juga nih, artinya kan kalian dari beda-beda ya, dari Metro Lampung Barat, mungkin dari kabupaten lain juga ada yang ada di situ gitu. Cara kalian bersosialisasi gitu, bergabung, artinya tahu paham satu dengan yang lain. Yang pasti setiap teman tuh pasti beda-beda karakternya, caranya. Yang mungkin kalian rajin, temennya seasrama nggak rajin dan lain-lain. Beradaptasinya gimana sih kalau Maria dulu?
1: Kalau aku mungkin ngajak kenalan dulu, terus nanya asalnya di mana, hobinya apa gitu. Mungkin terus setelah itu ngelakuin kegiatan bareng kayak bersih-bersih kelas, bersih-bersih lingkungan sekolah, terus lanjut bersih-bersih lingkungan asrama.
0: Gitu ya. Oke. Kalau ini si Rizka?
1: Kalau aku biasanya kalau
0: cara menyesuaikan diri,
1: menyesuaikan diri, aku lebih sering di kamar doang kan, karena aku tuh lebih suka di kamar aja daripada keluar-keluar gitu. Juga kadang aku lebih suka sendiri sama buku, sama nulis dan lain sebagainya. Mungkin temen aku, ya semuanya aku temen, tapi mungkin ada satu dua yang deket gitu, karena aku menyesuaikan diriku juga loh kak. Karena kan
0: kamu gak hobi main berarti ya, hobinya ya, lebih gitu, ke menyendiri dan baca buku gitu ya.
1: Tapi kan aku ada teman satu dua di kamar, jadi kita menyesuaikan dengan itu, dengan lawan kita itu tadi. Iya betul gitu.
0: Terus Rizka sempat gak sih teman-teman, kok kamu di kamar aja sih, ayo dong main gitu?
1: Ya kadang kayak gitu. Kadang kan kita lagi pengen keluar, kita keluar gitu. Kita keluar asrama, belakang asrama, ngapain aja gitu kan. Tapi lebih seringnya ke dalam
0: di kamar, iya kan.
1: Mungkin ada satu orang, dua orang gitu. Aku gak pernah lihat kamu keluar sih. Gitu.
0: Bilang aja aku lagi bertapa gitu. Oke, kalau ada gimana deh bersosialisasi dengan teman-temannya gitu?
2: Kalau saya biasanya menyesuaikan teman saya. Saya jadi nyari tahu dulu apa yang teman saya suka, yang pengen saya deketin gitu kan. Kalau saya udah tahu emang sefrekuensi sama saya deketin biasanya pak.
0: Oke, dideketin sefrekuensi ya. Kalau ini kan namanya kenyataan hidup ya. Kalau ada terjadi konflik, kita kan temen tuh gak selalu lurus dong, pasti ada aja konfliknya. Ini kenyataan, dimanapun pasti itu ada. Kalau Maria sendiri gimana ngadepin konflik? Artinya ada orang yang egonya tinggi, ada yang orangnya ya udah deh aku ngalah aja segala macam. Kalau Maria gimana ngeliat konflik yang terjadi antar teman dalam asrama?
1: Kalau buat aku, misalnya aku ketemu sama teman yang mungkin agak egois, aku yang ngalah. Dan aku jujur kalau di asrama itu susah buat egois, jadi aku mending pilih yang ngalah. Terus mungkin kalau ada yang konflik tapi bukan aku, teman-teman aku konflik, aku langsung minta bantuan buat dari wali asrama buat nengahin mereka.
0: Gitu ya. Oke. Kalau si ini Rizka?
1: Aku biasanya kan sekamar kan aku bertiga ya kak. Biasanya itu kan ada dua yang berantem recok gitu kan. Dan di situ posisinya tuh udah malam gitu kan. Jadi aku berusaha untuk nenangin mereka berdua dulu. Kan kalau bukan aku itu, aku nenangin mereka dulu. Abis itu aku tanya loh masalahnya. Dua itu aku duduk berdua, itu bertiga, kita bertiga duduk berdua. Aku tanya, ini masalahnya ngapa loh? Udah malam aku nanya. Nah, aku cari titik masalahnya di situ, terus kita saling ngerti, aku berusaha untuk ya udah loh kan kita kayak gini, kita maklumin dulu kita kan. Habis itu kita cari titik tengahnya, di situ masalahnya kita maafan. Udah habis itu kayak biasanya ya,
0: balik lagi ya, balik temenan lagi gitu ya.
1: Ya namanya juga kita orang masih remaja kan Kak. Betul. Pasti banyak cowok gini-gini, nanti kan juga baikan lagi, marah baikan lagi gitu.
0: Oke. Kalau cowok nih gimana, Dek? Kalau cowok tuh lebih agak gimana gitu ya biasanya?
2: Biasanya kalau cowok itu kan emang ada yang gampang marah, ada yang enggak ya. Kalau saya sendiri, untuk saya sendiri, saya juga lebih suka ngalah saya daripada ini nurutin ego dia orang itu. Kalau soalnya nurutin ego itu gak akan ada habis-habisnya kan.
0: Betul.
2: Terus kalau ada temen yang kayak misalnya lagi cekcok itu ya pak, itu saya paling bantuin misahin. Kalau enggak kita ngomong dulu, apa, diskusi gitu, suruh maafan gitu kan. Kalau emang masalahnya kecil, kalau masalahnya besar ya selesain, kalau bisa selesain dengan damai sih pak.
0: Baik, Mina Mawari, nanti kami undang yang bergabung, silakan 0721255112, telepon atau chat WhatsApp 0811720985. Ada 3 narasumber siswa-siswi dari SMA atau Sekolah Rakyat 32 ya, yang ada di Lampung Selatan. Setelah ini saya bertanya juga dengan wali asramanya yang juga hadir, seperti apa sih aturan yang ada di Sekolah Rakyat ini. Tetap bersama kami di Perempat RRI Bandar Lampung, Suara Budaya Lampung. Kamu terdengar skopa yang Mina Mawari. Saya lagu judulnya Ya Adoloh di Bulan Anda Sept.

0: bahasa daerah di Indonesia. Pribahasa Jawa.
1: Manjing adur adur.
2: Artinya, menyatu dan menyesuaikan diri dengan lingkungan. Pribahasa ini sering digunakan sebagai nasihat agar pandai-pandai menyesuaikan diri dimanapun berada, agar selalu

0: 104 FM Suara Budaya Lampung.
1: Kamu lalu luat dalam obrolan dawakan Minak Muaki. Selain melalui frekuensi FM 88,5 MHz, Minak Muaki juga bisa unduh aplikasi RRI Digital di iOS atau Android, dan buka website dan streaming kami di www.rri.co.id. Serta Minak Muaki juga bisa tonton live YouTube kami di official RRI Bandar Lampung. Masih dengan narasumber kami terkait dengan tema mengenal sekolah rakyat lewat pengalaman siswa Minak Muaki. Kali ini saya mau ngobrol sama Bapak Dian Ramadan. Beliau adalah wali asuh di Sekolah Rakyat 32 Lampung Selatan. Ya, Pak, panggilnya Pak siapa, Pak?
2: Panggilannya Pak Dian.
1: Oh, panggilannya Pak Dian ya. Ya. Oke. Okay. Pak Dian, sebagai wali asuh, sebenarnya tugas dari wali asuh itu apa, Pak?
2: Tugas dari wali asuh sendiri adalah menyiapkan mental bagi siswa, ya, bagaimana kita baik di dalam asrama atau di sekolah, kita yang mengasuh mereka lah, Pak, seperti orang tua mereka. Ya, jadi sebagai orang tua mereka di rumah, kita sebagai pengganti di sekolah. Ya, jadi ketika mungkin kita mendampingi baik secara psikologi, baik secara spiritual, kita akan dampingi mereka terus dari pagi sampai sore.
1: Oh gitu.
2: Sampai tidur.
1: Berarti Pak ini di sini terus ya Pak tinggalnya ya?
2: Iya,
1: asrama bareng gitulah istilahnya,
2: iya,
1: ya Pak ya.
2: Di asrama bareng.
1: Di asrama bareng. Baik, Pak, selama mereka kan udah hampir 1 tahun lah ya Pak ya, mau naik ke kelas 2 ini Pak. Kendala apa sih yang dihadapi Bapak dengan anak yang banyak ini Pak?
2: Jadi kita ini kan ada beberapa wali asuh dan wali asrama, dan kita juga dibagi dengan proporsional jumlah siswa. Jadi biasanya kita memberikan bimbingan itu kepada siswa binaan kita. Nah, tapi selepasnya waktu ya kita tidak mengenal siswa binaan kita juga, mau siswa yang lain juga tetap kita ajak bimbingan, kita bimbing mereka ketika melakukan ada mungkin pelanggaran atau permasalahan, tetap kita saling cover gitu.
1: Baik, bedanya wali asuh dengan wali asrama yang Bapak bilang tadi apa Pak?
2: Kalau wali asuh itu lebih program pendampingan ke anak dengan jumlah binaan tadi Pak. Misalkan saya memegang sejumlah 8 siswa. Jadi saya punya titik tekan fokus bagaimana 8 siswa ini terjaga baik secara emosionalnya. Seperti tadi mungkin yang biasanya bisa keluar rumah ya, di rumah main, akhirnya di situ kan mungkin agak kaget, merasa terkurung, mungkin kita bantu secara emosional. Spiritualnya pun kita jaga, yang mungkin di rumah jarang ibadahnya, terus di sekolah kita aturkan, jadi harus tepat waktu ibadah, di awal waktu itu harus terus disiplin. Nah,

0: itu yang kita ajarkan kepada mereka, bagaimana ya tidak ada waktu untuk bersantai, jadi semua mm-hmm. itu sudah ada
1: jadwalnya, ya
0: jadwalnya mm-hmm. harus sesuai
1: mm-hmm. Kalau wali asrama, Pak?
0: Kalau wali asrama pada dasarnya mereka yang membuat program keasramaan mm-hmm. gitu, dan mereka mengawal kami sebagai wali asuh apakah program yang dijalankan oleh wali asuh itu bisa berjalan dengan baik atau tidak. Mm-hmm. Nah, seperti itu.
1: Baik. Kita coba angkat telepon ya, Pak, yang ingin bergabung silakan Minak Muahi yang ingin bergabung di 0721255112. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waduh, waalaikumsalam ya, Pun, dari
2: Edo.
1: Oke, okay. Edo, silakan pertanyaannya, Do.
2: Langsung aja sama adik bertiga ya. Pertanyaannya suka duka sekolah latihan apa sih, Dek? Satu. Nah, yang kedua, apa sih perbedaan sekolah latihan dengan sekolah di negeri? Nah, itu buat adik-adiknya. Yang buat guru, yang buat guru aku, kan guru pasti di asrama juga ya. Apa sih kenapa lebih berat untuk meninggalkan orang rumah? Pasti ada duka-duka juga untuk meninggalkan orang rumah gitu ya. Untuk anak-anak atau siapa, kalau udah menikah. Udah gitu aja, Kang Edi. Terima kasih, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam ya, Pun, terima kasih. Ini tadi pertanyaannya yang pertama, suka duka jadi murid SR sekolah rakyat, siapa yang mau jawab? Silakan Rizka. Suka dukanya apa jadi siswa di sekolah rakyat?
3: Sukanya kalau sukanya itu kalau di sekolah rakyat tuh kita gak perlu mikirin apa namanya makan nanti kayak gimana. Kalau biasanya kan kalau di rumah kan makan apa ya, Bu? Nanti ini beli ke warung dulu, masak dulu, nyiapin buat sekeluarga dulu baru makan. Tapi kalau di sekolah, di asrama, di ruang makan itu kita udah disiapin makannya. Jadi kita tinggal ngambil makan, terus nunggu teman-teman, terus makan terpimpin gitu. Terus abis itu kan kalau di asrama kita sama teman-teman ya, tidurnya sama teman-teman, belajarnya sama teman-teman. Jadi kadang di suatu malam kita teringat keluarga itu rasanya sedikit sedih gitu. Jadi biasanya loh aku malam kayak gini sama ibu, cerita sama ibu, tidur sama ibu, bareng-bareng sama adik gitu. Tapi di asrama gak bisa, kita cuma bisa ketemu sama wali asuh kita, wali asrama kita, dan teman-teman kita. Kadang di situ kalau misalnya lagi keingat keluarga itu sedikit sedih sih, Kak. Gitu.
1: Oke, okay. Kalau Maria apa ya, Maria? Ada gak tambahannya suka dukanya?
4: Kalau sukanya itu ya mungkin bisa banyak teman. Karena di rumah aku juga kurang teman. Terus kalau dukanya ya sama kayak Rizka, sering kangen sama orang tua gitu kan.
1: Oke. Pertanyaan yang berikutnya tadi untuk wali asuh, apa yang berat untuk meninggalkan orang rumah kalau dia sudah punya anak gitu? Wali asuh tuh kalau punya anak dibawa apa gimana sih, Pak?
0: Ya, kalau bagi yang sudah berkeluarga ya, Pak, ya untuk sementara ini memang karena kita gedungnya masih belum permanen, ini kan kita masih statusnya meminjam ya, jadi memang fasilitasnya terbatas. Tapi beberapa ada wali asuh itu memang membawa anggota keluarga yang mungkin punya anak kecil yang mungkin ya usia SD lah gitu. Itu gak apa-apa dibawa gitu. Jadi sekolah itu tidak melarang ketika mungkin shiftnya menjaga malam, biasanya sih bawanya malam ya, bawa keluarga itu shift malam, bawa keluarga itu nggak apa-apa gitu. Tapi untuk yang mungkin yang tidak bisa dibawa mungkin ya, jadi ya
1: sama nasibnya, sedih-sedihan juga ya, berarti ya mas itu
0: senasib.
1: Baik, Pak Dian, kalau Pak Dian dari mana aslinya, Pak Dian Ramadan?
0: Saya rumahnya di Pesawaran.
1: Di mananya, Pak?
0: Di Kecamatan Negeri Katon.
1: Di Negeri Katon ya. Iya. Jadi Bapak ini sistem rekrutannya seperti apa sih, Pak, waktu kemarin itu, Pak?
0: Kebetulan kami yang wali asuh itu ada dua, Pak. Yang pertama yang ada barengan yang membersai mereka, dan juga memang rekrutan gelombang kedua lah. Gitu. Jadi saya termasuk gelombang yang kedua. Jadi kemarin sistem rekrutannya itu adalah kita yang sudah masuk kategori paruh waktu yang sudah dipetakan oleh BKN gitu, BKN dan BKD. Jadi kami ikut seleksi di situ, ikut wawancara Zoom dan sebagainya, baru di peringkat gitu. Jadi prosesnya seperti itu.
1: Begitu ya. Oke. Okay. Ya. Nanti kita lanjutkan kembali ngobrol bersama 3 siswa dan 2 wali asuh yang hadir hari ini Minak Muahi. Tetap di Pro 4 FM Suara Budaya Lampung. Pak Medi balik lagi setelah Wakca pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: Suara Budaya Lampung. Wakca jam 11.
1: Minamuari, dalam upaya memperkuat publikasi dan sosialisasi program-program pendidikan kepada masyarakat, Kepala Balai Guru dan Tenaga Kependidikan BGTK Provinsi Lampung, Hendra Apriawan melakukan kunjungan audiensi ke RRI Bandar Lampung pada Rabu yang lalu. Kunjungan diterima langsung oleh Kepala RRI Bandar Lampung, Bapak Peri Widodo. Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan penuh semangat kolaborasi untuk mendukung penyebarluasan informasi pendidikan kepada masyarakat di Provinsi Lampung. Dalam audiensi ini, kedua pihak membahas berbagai peluang kerjasama strategis khususnya dalam rangka meningkatkan publikasi dan sosialisasi program nasional yang diinisiasi oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Selain itu, pembahasan juga mencakup program-program inovasi yang dikembangkan oleh Balai Guru dan Tenaga Kependidikan di Provinsi Lampung. Informasi yang terakhir, Minak Muahi, Provinsi Lampung resmi ditetapkan sebagai Pilot Project Nasional Pengembangan Ekosistem Ekonomi Hijau melalui pengolahan sampah menjadi energi terbarukan. Status ini ditandai dengan masuknya investasi tahap awal senilai 25 juta euro atau sekitar 475 miliar untuk membangun fasilitas pengolahan sampah plastik berteknologi Eropa. Kesepakatan ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding atau MOU antara Gubernur Lampung Rahmat Mirjani Jausal dan Direktur Utama PT Nusantara Plastik Energi Muhammad Dani SM Rabani. Gubernur Lampung Rahmat Mirjani Jausal mengatakan kerjasama ini merupakan langkah strategis dalam mempercepat transformasi yang ada di Lampung menuju provinsi yang mengedepankan ekonomi hijau sekaligus menyelesaikan persoalan pengelolaan sampah secara berkelanjutan. Antai japai wakca pukul 11, togo putunga moloh hamdi wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Sai wat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, widih, widih, widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan?

0: FM, suara budaya Lampung.
1: Sebelum kita lanjutkan dialog di kesempatan siang hari Mina Muwaki, kami ingatkan untuk Mina Muwaki di hari Jumat ini akan melaksanakan ibadah sholat Jumat yang ada di seputaran RRI. Bisa langsung datang ke Studio 2 RRI Bandar Lampung karena di Studio 2 melaksanakan ibadah sholat Jumat kerjasama dari Kementerian Agama Provinsi Lampung bersama RRI Bandar Lampung. Baik Mina Muwaki, kadu pukul 11.10 waktu Indonesia Barat, kita lanjutkan kembali obrolan dalam acara Launi Dawakani. Topik yang dibahas mengenal sekolah rakyat lewat pengalaman siswa Mina Muwaki. Kita masih ada 3 narasumber kita, para siswa-siswi dari Sekolah Rakyat 32 Lampung Selatan. Ada Maria Andreng Pawesti, Rizka Valentina, dan juga Muhammad Ade Dharma Surya. Saya ke Ade dulu ya. Ade, kalau misalkan kamu pernah nggak ngadapi kesulitan belajar? Artinya dalam mata pelajaran itu setiap orang pasti punya kelemahan nih. Nggak semua mata pelajaran bisa kita tangkap. Kamu ngadapinya gimana nih dalam menghadapi kesulitan dalam belajar?
2: Kalau soal kesulitan dalam belajar, saya juga sering sih Pak. Mm-mm. Terutama itu bagi saya Pak ya, bagi saya sendiri nih. Pelajaran fisika itu Pak ya. Mm-mm. Kadang saya sulit itu Pak, itu memahaminya itu. Mm-mm. Gak tahu kenapa saya mungkin kurang suka ngukur-ngukur pergerakan gitu ya Pak ya. Kalau saya cara memahaminya itu, kalau gak langsung bertanya kepada gurunya, saya nyari tahu sendiri dari buku itu Pak biasanya. Saya kalau cara saya begitu Pak biasanya.
1: Iya baik. Tapi kayak misalkan dalam kendala itu gurunya gimana nih? Support nggak sih kalau misalkan kita kurang paham gitu? Artinya apakah yang cepat nangkap lanjut, yang enggak ya ditinggal aja gitu? Saya pernah ngalamin soalnya, pernah jadi siswa agak susah menangkap pelajaran, yang telat-telat itu ya ditinggalin aja gitu, tetap aja jalan ngajar gitu, sehingga kita yang ketinggalan ya benar-benar ketinggalan. Kalau di sekolah rakyat gimana belajarnya?
2: Kalau di sekolah rakyat support banget malah Pak. Mm-mm. Malah bisa dibilang gurunya ini nih sangat gimana, sangat perhatian kepada kita ini. Mm-mm. Jadi mau yang bisa enggak bisa tetap diajarin terus dia. Mm-mm. Pokoknya sesuai namanya kan, cerdas bersama tumbuh setara. Berarti kan kita tuh harus pakai jiwa korsa Pak. Berarti kalau satu paham, paham semua harusnya.
1: Gitu ya.
2: Begitu. Jadi kalau ada yang belum paham ya pasti dijelasin terus sama gurunya. Kalaupun ini, kapanpun kita boleh nanya itu Pak. Walaupun gak lagi belajar, kita langsung datengin gurunya, kita langsung bertanya tentang apa yang gak kita pahami ini, pasti langsung Pak itu.
1: Jadi dibantu dengan gurunya ya. Gitu ya. Baik, kalau ke Risma, cara kamu menghadapi nih kalau misalkan dalam kesulitan belajar kayak Ade tadi gitu ya. Kalau Ade tuh konsul langsung dengan gurunya, baik lagi di kelas atau enggak. Kalau Ade gimana? Apa mata pelajaran apa yang Ade kayaknya sulit banget nangkepnya?
2: Mata pelajaran yang sulit nangkepnya.
1: Kalau Ade gimana? Fisika tadi ya.
2: Fisika.
1: Kalau Rizka apakah?
3: Sama.
1: Fisika
3: aku juga fisika. Karena kan itu pada jadwalnya di hari Jumat ya. Di hari Jumat itu lumayan padat, jadi kita jarang ketemu juga pelajaran itu. Jadi kita jadi aku tuh biasanya kalau aku gak ngerti, aku tanya temen dulu materinya apa aja. Nanti kalau misalnya aku belum ngerti, tapi kalau aku udah ngerti, aku tinggal tanya ke wali asuh aku biasanya. Biasanya aku tanya ke wali asuh, terus wali asuh juga ngasih tahu ini loh Kak caranya gini-gini. Nanti kalau aku misalnya belum paham lagi, baru aku tanya ke gurunya. Jadi bertahap gitu. Jadi misal aku ketinggalan nih, aku minjem buku temen aku dulu, minjem dong catatannya, aku bilang gitu kan. Aku nyatet dulu, aku pahamin sendiri dulu. Biasanya kalau itu biasanya langsung paham sih Kak, cuman mungkin yang sedikit-sedikit rumit baru tanya ke guru gitu.
1: Saya mau baca WhatsApp dulu ya sebelum nanti ke Maria. Ada pertanyaan. Assalamualaikum, saya dari Pak Tasim yang ada di Teluk Betung. Yang ingin saya tanyakan, apakah betul di sekolah rakyat itu laptop dikasih, baju-baju dikasih secara gratis? Dari Pak Tasim yang ada di Teluk Betung. Maria kali ya yang jawab ya.
4: Benar, itu emang benar. Satu siswa satu laptop. Terus seragam juga sudah mulai dikasih dari putih abu, terus pesiar, juga pramuka, baju olahraga, baju sehari-hari juga dikasih.
1: Jadi benar-benar free ya?
4: Iya. Sepatu, kaos kaki, daleman juga.
1: Iya, ampun, sampai daleman juga dikasih.
2: Selimut juga.
4: Selimut, gitu ya. Spray, tas, abis itu tumbler.
1: Kenapa saya lahir duluan ya? Kalau saya lahir belakangan mau masuk juga nih sekolah rakyat gitu. Karena serba gratis ya kan, gak dipungut biaya sama sekali gitu.
3: Ini kosaki yang saya pakai ini dari SR juga.
1: Kosaki yang dipakai
2: semuanya ini Pak.
3: Sepatu-sepatu juga.
1: Jadi kalian di rumah bawa apa? Bawa niat untuk bawa belajar diri. Pasti ya. Bawa diri,
2: bawa diri
1: ya.
2: Pakaian sehari-hari mungkin kayak kaos gitu, celana.
1: Tapi sempat kepikiran gak sih sebelum berangkat semua bakal dikasih oleh sekolah rakyat, oleh pemerintah?
3: Enggak kepikiran sih, nyampe ke sama, buku-buku enggak. Juga ke pensil, pulpen, tim X, buku gambar.
1: Sekecil itu diperhatiin ya?
3: Diperhatiin banget. Abis itu sabun-sabun mandi kita juga dikasih. Sabun mandi, alat mandi. Kemudian untuk kita cuci baju, rinso, sikat, ya, segala macam.
1: Pacar ya. Yang perhatian aja kalah sama sekolah rakyat ya. Enggak seperhatian itu dikasih sabun segala macam kan ya. Oke, kalau saya ke Maria dulu nih. Sebenarnya sebagai seorang siswa atau pelajar, sikap apa sih yang paling penting yang dimiliki oleh seorang pelajar kalau menurut Maria?
4: Sikap yang harus dimiliki seorang pelajar itu kepemimpinan diri. Buat pelajar itu harus mandiri, harus disiplin, terus bisa memanajemen waktu supaya teratur semuanya.
1: Kalau menurut ini siapa? Rizka apa?
3: Menurut aku yang paling penting itu jujur dan bertanggung jawab sih Kak. Kalau misalnya kita kan kepemimpinan tuh. Kalau misalnya kita percuma pintar, percuma punya segalanya, tapi kalau misalnya kita suka bohong, suka kita nggak jujur, suka curang, menyontek, habis itu nggak bertanggung jawab sama dirinya sendiri dan sesama, itu kan kayak ya udah merugikan gitu kan. Jadi yang paling penting itu bertanggung jawab, jujur sih Kak, amanah.
1: Oke. Terus kalau ada kendala dengan teman yang gak jujur gimana? Misalkan ada mungkin ya, harapannya di DSR gak ada gitu, teman yang mungkin klepto, tangan panjang, tahu-tahu barang kita ada yang hilang gitu-gitu. Pernah gak sih ngalamin begitu?
3: Pernah
1: ya kan? Pernah. Kalau Maria gimana Maria? Lapor ke wali asrama, wali asuh atau gimana?
4: Lapor ke guru.
1: Tindak lanjutnya apa biasa yang dilakukan?
4: Tindak lanjutnya mungkin diumumin dulu, terus ditunggu siapa yang ngaku, karena pasti udah ketahuan dari CCTV.
1: Ada CCTV lengkap ya. Berarti betul ya kata si Rizka ini bahwa kejujuran itu penting gitu ya bagi seorang siswa. Apalagi istilahnya kita di sini kan benar-benar ditanggung oleh pemerintah ya kan. Jangan sampai
3: dikasih sendiri-sendiri kok masih ngambil punya teman gitu.
1: Iya ya. Baik, kalau ada sikap apa sih yang paling penting bagi seorang pelajar menurut kamu?
2: Sikap bagi seorang pelajar itu sebenarnya banyak sih yang penting menurut saya. Tapi yang menurut saya harus itu ya akhlak, perilaku, itu sikap, jujur tadi juga benar kata Rizka. Ya menurut saya seperti itulah.
1: Jadi itu penting banget ya sebenarnya. Baik. Baik. Dari 3 teman-teman yang hadir di Perempat FM hari ini, sebenarnya cita-cita kedepannya pengen jadi apa sih Maria?
4: Kalau aku mau jadi dosen bahasa Inggris.
1: Masya Allah, jadi dosen bahasa Inggris ya. Sekarang berarti pelajaran paling disuka adalah bahasa Inggris dong?
4: Ya, ada 2, bahasa Inggris sama matematika.
1: Bahasa Inggris dan matematika. Oke. Cita-citanya pengen jadi dosen, berarti rencananya pengen kuliah nanti ya? Oke. Kalau Rizka apa?
3: Sama, aku juga pengen jadi dosen bahasa Indonesia.
1: Bahasa Indonesianya ya?
3: Karena aku suka sastra, aku suka nulis puisi, suka nulis cerpen, merangkap penyair juga, aku pengen jadi penyair.
1: Wah keren, kita praktekin langsung dong di sini ya kan? Boleh baca puisi atau apa gitu yang mungkin diingat sama Rizka. Ada nih Mina Muaki, kita dengerin karena memang sekolah rakyat itu bukan hanya sekedar belajar, tetapi juga mengukir prestasi, kemudian juga skill yang dipunya oleh mereka juga dikeluarkan gitu ya Mina Muaki ya.
3: Ini ada 2 kan?
1: Boleh.
3: Puisi yang aku buat sendiri sama puisi orang lain. Nah, yang jadi pertanyaan itu membaca.
1: Yang dibuat sendiri itu tentang apa?
3: Ya tentang isi hati.
1: Oh, tentang isi hati. Terserah, bebas mau yang punya orang lain atau punya pribadi.
3: Aku mau
1: ini
3: baca.
1: Yakin gurunya juga belum tahu nih apa ya, kalau dia punya puisi.
3: Aku mau baca tempat ini apa namanya orang lain dulu.
1: Boleh.
3: Jadi ini nih aku dapat buku dari SMP. Penyair ini namanya Ibu Atut Dwi Sartika. Dia ini adalah guru di sekolah aku. SMP dulu, SMP Negeri 8 Metro. Dia jadi guru IPS. Nah, sekaligus menjadi penyair. Nah, dari situlah aku suka baca buku ini. Dan yang paling aku suka ada satu puisi buatan Ibu Atut. Ini ya Kak, izin
1: bacain
3: ya. Izin ya Ibu Atut.
1: Kita mau dengerin si Rizka membacakan puisi dari gurunya waktu sekolah SMP, Mina Muaria. Kita mulai.
3: Panggil aku pulang, karya Atut Dwi Sartika. Panggil aku pulang untuk duduk-duduk bercerita dengan segala lara yang tak ada ujung pangkalnya. Panggil aku pulang untuk rasakan dekap kala hanya engkau yang mampu merangkul segala peruh elat. Panggil aku pulang untuk sekedar bersandaran karena kau pakar menyulam pada luka yang bertebaran. Panggil aku pulang untuk diajarkan saling berpegangan agar hidup bernyawa untuk saling mengusap air mata. Panggil aku pulang untuk tegak tengadah walau selangkah telah patah. Mengapa selindap luka nyatanya kau tak di situ. Ibu, termangu tak tentu aku, hampa hadir menyapa, kemana merindukan ku tuju. Kala hati berlubang sudah, panggil aku pulang. Metro Sendirian, 25 Oktober 2019.
1: Tepuk tangan dulu dong, keren banget. Pak Dian, boleh geser ke Ade sebentar Pak. Kalau misalkan ada anak-anak yang punya skill dan kemampuan seperti ini, dari sekolah raya seperti apa sih Pak sebenarnya untuk support mereka? Silakan ya Pak Ade. Pak Dian, gimana Pak support untuk anak-anak? Kayak si Rizka tadi tuh ngegeter banget ya Pak kita ngedengernya gitu. Padahal ini kita tembak langsung bacanya tanpa ada skrip awal gitu. Gimana Pak Dian?
5: Ya yang jelas kami baik wali asuh, wali asrama dan juga guru serta seluruh ya tendik dan pengajar di sekolah rakyat jelas sangat mendorong bakat-bakat yang dimiliki oleh siswa-siswi di sekolah rakyat tersebut. Makanya setiap siswa itu pasti akan kita gali kemampuannya, minat bakatnya kemana, arahnya kemana, dan kita akan mungkin hal seperti ini tentu kita akan latih terus dan pasti ketika ada event kita akan coba untuk mengembangkannya dengan mengirim mereka ke ajang-ajang perlombaan tertentu.
1: Baik, sekalian terakhir untuk Pak Dian nih Pak Dian, gimana sih Pak mengatasi atau membatasi orang tua yang selama ini mungkin ketakutan ya anak sekolah rakyat, takut di sana mereka terbengkalai, jauh dari orang tua dan lain-lain. Dari obrolan mereka tuh nyaman-nyaman aja sebenarnya gitu Pak, fine-fine aja. Mungkin apa pesan Bapak kepada masyarakat Lampung yang masih takut anaknya masuk SR?
5: Oke, pesan untuk Bapak-bapak dan Ibu-ibu serta warga masyarakat Lampung yang mungkin sekarang ini mungkin masih bertanya-tanya ya untuk bagaimana ketika nanti anaknya masuk di sekolah rakyat. Insya Allah kami akan jamin bahwasanya seluruh fasilitas akan kita penuhi. Tadi sudah dijelaskan oleh anak-anak ya bagaimana fasilitas yang di sekolah rakyat yang sudah disiapkan itu sungguh luar biasa gitu. Dari makan semuanya pun sudah terfasilitasi, jadi orang tua tidak perlu khawatir bagaimana anaknya itu di sana tidak akan kekurangan suatu apapun. Terus kita juga ada bimbingan mungkin ibadahnya, insya Allah akan kita pantau terus. Kita ajarkan disiplin, bagaimana anak-anak itu ya tadi waktunya beberes, ya beberes. Waktunya mandi, mandi. Waktunya ibadah, ibadah. Waktunya kegiatan, kegiatan. Jadi mereka kita ajarkan untuk memiliki sikap teratur dan disiplin.
1: Iya, dan diajarkan mandiri ya Pak, mereka jauh dari orang tua mandiri, jadi mandiri gitu ya Pak ya. Mm-hmm, baik. Nah, kemudian kalau terjadi mereka sakit bagaimana Pak?
5: Jadi ketika mereka sakit langsung kita bawa mereka ke puskesmas terdekat. Mm-hmm. Nah, mungkin nanti ketika sudah tidak tertangani mereka akan kita bawa ke rumah sakit. Insya Allah mereka sudah tercover BPJS.
1: Oke, jadi aman ya. Aman. Wah, luar biasa nih Pak. Lebih nyaman di sini kayaknya ya Pak ya. Makan diberi gitu ya, nggak perlu mikir-mikir. Kata si siapa tadi Rizka ya, yang di rumah harus cari mau masak apa gitu. Kalau di sini sudah tersiapkan semua.
5: Semua
1: ya,
5: sudah
1: baik.
5: Difasilitasi oleh pemerintah.
1: Pemerintah, Masya Allah. Terima kasih Pak Dian. Terima kasih ya. Saya ke Maria. Maria, apa yang menjadi harapan kamu dengan kamu bergabung di Sekolah Rakyat?
6: Harapan saya saat saya bergabung di Sekolah Rakyat, saya bisa menjadi diri saya yang lebih baik ya. Saya bisa mengembangkan bakat dan diri saya. Saya bisa membuat masa depan saya juga jadi lebih cerah.
1: Baik, itu ya harapannya. Kalau Rizka, apa harapannya setelah bergabung di Sekolah Rakyat ini?
6: Harapannya ya pasti banyak ya. Cuman yang paling ini tuh aku pengen bisa ngewujudin apa yang aku mau, terutama untuk ngebahagiain orang tua aku, habis itu ngangkat derajat orang tua aku, kemudian aku bisa menyimpan segala luka, pedih, perih ini untuk memintal masa depan dan cita-cita di depan.
1: Beda ya kalau ini ya kata-kata penyair ya, beda omongannya. Luar biasa. Terima kasih. Kalau si Ade apa?
2: Apa
1: Pak, sampai dia bengong nih. Apa harapannya setelah bergabung di Sekolah Rakyat?
2: Harapan saya kedepannya bisa lebih baik lagi. Bisa menggapai apa yang saya mau. Cita-cita saya, membanggakan orang tua, banggain orang-orang di sana. Sebagai perwakilan dari Lampung Barat ini saya.
1: Oke. Jadi enggak malu-maluin Lampung Barat gitu karena membawa daerah ya kan gitu ya.
2: Benar banget.
1: Oke. Saya mau nanya sih dari ketiga teman-teman ini ke Maria dulu, pesan orang tua sebelum kamu berangkat apa? Berangkat ke sini. Masih ingat enggak sih?
6: Pesan orang tua, jaga diri baik-baik di sana. Jaga sikap, terus terus belajar untuk mengangkat derajat orang tua.
1: Oke, kalau Rizka masih ingat gak apa Risma, apa pesan dari orang tua?
6: Kalau pesan dari orang tua gak mungkin dilupain lah ya kak. Kalau nginget pesan dari orang tua tuh rasanya sedih gitu loh. Jadi yang ibu bilang, yang bapak bilang katanya gini, kakak jauh di sana, kakak harus bisa jaga diri kakak sendiri. Kakak harus bisa ngelihat teman-teman kakak di sana, karena nggak semua teman-teman di sana itu suka sama kita, katanya itu. Nah, kemudian kata ibu, kak fokus sama ambisi kamu. Kamu mau kemana fokus? Karena banyak orang di sana yang nggak suka sama kita, terus ngebuat hidup kita jadi berantakan. Nah, dari itu aku mikir emang bener ya, kan di rumah pasti kita baik-baik aja kan sama keluarga.
1: Betul.
6: Dari situ ibu bilang katanya, kak, kalau misalnya udah di sana, fokus ya sama apa yang mau kamu capai, katanya gitu. Nggak perlu mikirin ibu bapak di rumah ngapain aja, nggak perlu kakak harus mikirin diri kakak sendiri, katanya gitu. Yang paling penting itu kakak jangan sampai lupa sama orang yang di rumah. Terus kakak terus ingat apa yang mau kakak capai sama orang-orang yang berusaha untuk kakak masuk ke sini. Kakak kalau di sana, kakak kalau udah berusaha berhasil ngedepin apa yang kakak mau dan rintangan yang udah nerka kakak, jangan cuma wah katanya.
1: Jangan sombong gitu maksudnya.
6: Jangan sombong.
1: Oke.
6: Mas di langit masih ada langit kak.
1: Wah katanya. Masya Allah. Iya ya.
6: Jangan lupa sama rumput yang kita injek setiap hari katanya gitu.
1: Oke, luar biasa. Besok kita kuliah 7 menit ya bareng si ini ya kayaknya ya, supaya mengisi relung-relung hati yang kosong ini ya kan. Ade, apa pesan dari orang tua, Dek?
2: Kalau pesan dari orang tua yang paling saya ingat itu adalah, kalau udah sampai sini katanya, gunain waktu sebaik-baiknya. Jangan anggap kayak diri kamu nih kayak di rumah gitu. Karena banyak orang yang masuk ke sini gitu. bukan cuma kamu doang.
1: Betul.
2: Kemarin aja, ini kata-kata sebelum saya masuk sini ya Pak. Kata bapak saya gini, ada orang yang udah mau kesini duluan, tapi karena PKH tempat saya itu perjuangin saya, tempat saya dari Lampung Barat ini, dari air hitam ini, akhirnya saya bisa kepilih masuk Pak. Nah, aslinya harusnya bukan saya kesini Pak.
1: Bukan.
2: Tapi karena perjuangan ini bisa saya.
1: Nah, jadi jangan nyanyiin perjuangan yang sudah diberikan gitu kan ya. Pengorbanan seperti yang disampaikan tadi, jangan kalau nanti kedepannya udah sukses jangan lupa sama orang-orang yang ada di bawah gitu. Terima kasih Maria, terima kasih Rizka ya tadi ya. Terima kasih Ade, bapak-bapak, terima kasih sudah mengantarkan teman-teman ke sini. Sukses terus, semangat terus, karena memang hidup itu terus berjalan. Kesuksesan siapa yang bisa meraih kalau nggak diri kita sendiri ya kan? Terima kasih, sukses terus. Mudah-mudahan kalian adalah anak hebat dan berprestasi yang ada di Sekolah Rakyat. Mila Muwaki, terima kasih juga sudah ikutan mendengarkan kami di kesempatan hari ini. Saya Medi Rawan, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat siang, tetap bersama saya karena nanti saya akan menemani Mila Muwaki dalam melauni dawakan nih sampai di pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Mina Mawisikam bergabung ya, Mi Pro 1 RRI Bandar Lampung untuk lagu-lagu islami. Dan nanti kita menantikan juga untuk siaran langsung sholat Jumat berjamaah di Studio 2 RRI Bandar Lampung. Jadi Mina Mawisikam kiwat di seputaran Jalan Gatot Subroto Pahoman, silakan melaksanakan ibadah sholat Jumat di Studio 2 RRI Bandar Lampung di Jalan Jenderal Gatot Subroto 26 Pahoman, Kota Bandar Lampung, kerjasama Kementerian Agama Provinsi Lampung dengan Radio Republik Indonesia Bandar Lampung.

0: Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
2: Teguh Pendirian, katakan.

0: Pendengar, saat ini kami sajikan ke ruang dengar Anda pengajian Al-Quran dengan surat Yusuf ayat 4-6 dibacakan oleh Haji Ahmad Asiri.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: صدق الله العلي العظيم.
1: Pendengar, selanjutnya akan kita ikuti sholat Jumat dari Studio 2 RRI Bandar Lampung dengan Muazin Nopriansyah, kemudian juga Imam dan Khatib oleh Dr. Haji Solihin Siddiq SAG dari Kemenag Provinsi Lampung.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Alhamdulillahi Rabbil Alamin Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruhu wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdillahu falamudillalah wa man yudlilhu falahadiyalah subhanal qa'imid da'im subhanal hayyul qayyum subhanal azim wa bihamdih Subuhun kudusun Rabbuna wa Rabbul malaikati warruh Subhanal alil a'la Subhanahu wa ta'ala Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim Wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin Sallallahu alaihi wa sallam Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du Faya ayuhal muslimun rahimakumullah Inni usikum wa iyaya bitaqwallah Wa ta'atihi la'allakum turhamun Qala azza wa jalla bimuhakkami kitabihil aziz A'uz billahi minas syaitanir rajim Ya ayuhal lazina amanu attaqullaha haqqa tuqatih Wala tamutunna illa wa antum muslimun Sadaqallahul azim Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat Yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Puji dan syukur marilah kita persembahkan Kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala Teriring salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Beserta para sahabat dan keluarganya Ma'asyiral muslimin rahimakumullah Khatib mengajak kepada kita sekalian Untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Takwa dalam arti yang sesungguhnya Yakni menjalankan perintah-perintah Allah Dan menjauhi segala larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala Ma'asyiral muslimin rahimakumullah Pada kesempatan yang berbahagia ini Khatib akan menyampaikan khutbah yang berjudul Moderasi Beragama. Ma'asyiral muslimin a'azzakumullah. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang majemuk atau yang dikenal dengan plural society. Yang terdiri dari bermacam-macam suku, bangsa, ras, budaya dan kepercayaan yang berbeda-beda. Serta mempunyai bahasa dan corak sosial budaya yang tidak sama satu dengan yang lainnya. Hadirin rahimakumullah, Indonesia merupakan negara yang berpenduduk mayoritas muslim. Tetapi kondisi ini tidak menjadikan Indonesia sebagai negara agama. Konsensus yang telah terbangun adalah republik. Dengan demikian, negara dan masyarakat harus mengayomi dan melindungi keragaman agama. Perbedaan harus disikapi dan diterima sebagai sunnatullah. Keragaman harus dijadikan sebagai ladang ibadah untuk berlomba-lomba dalam kebajikan. Fastabiqul khairat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagai umat Islam, kita memiliki tanggung jawab untuk turut serta menciptakan kondisi yang tentram dan damai. Dengan kondisi yang damai, sangat dimudahkan untuk mewujudkan maslahat umat manusia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasul 'alaikum syahida. Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasulullah Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 143. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pancasila sebagai pandangan hidup berbangsa dan bernegara juga mengambil intisari dari kitab suci Al-Qur'an. Tokoh-tokoh pendiri bangsa dengan berbagai latar belakang agama yang dianut telah bahu-membahu berperan penting dalam mendirikan sebuah negara yang bernama Indonesia. Oleh karenanya, Indonesia bukanlah dimiliki oleh satu agama, tetapi milik semua agama. Baik umat Islam maupun penganut agama lainnya,
harus berupaya memahami dan mengamalkan ajaran masing-masing dalam bingkai merawat kemajemukan Indonesia. Hal ini tidak berlebihan, mengingat setiap agama pasti mengajarkan nilai budi luhur dan kebenaran. Oleh karena itu, hidup damai dan toleran sudah semestinya menjadi komitmen bersama. Dalam konteks agama Islam, toleransi antar agama juga ditegaskan dalam Al-Quran, Surat Al-Kafirun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, wa la antum 'abiduna ma a'bud, wa la ana 'abidun ma 'abadtum, wa la antum 'abiduna ma a'bud, lakum dinukum waliyadin. Katakanlah wahai Muhammad, hai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang engkau sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, umat Islam harus berupaya mewujudkan ajaran-ajaran mulianya guna berlomba dalam kebajikan, menciptakan keadapan publik, serta mewujudkan kemaslahatan umat manusia. Hal ini bisa dimungkinkan jika sikap toleran dan moderat menjadi prinsip dasar dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam sebuah hadis sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, An Ibni Abbas qala qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ayul adyani ahabbu ila Allah? Qala al hanifah as-samhah. Rawahul Bukhari. Diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, suatu ketika ditanya kepada Rasulullah, agama apa yang paling dicintai oleh Allah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, agama yang lurus dan moderat. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hadis ini mengabarkan kepada kita bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara eksplisit menjelaskan posisi toleransi dan moderasi dalam Islam. Moderasi dan toleransi merupakan esensi Islam. Allah menciptakan manusia untuk dicintai dan saling mencintai. Kita mencintai makhluk berarti kita menghargai dan mencintai ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Realitanya, kesadaran toleransi belum sepenuhnya disadari sebagai misi beragama, sehingga sikap intoleran kerap dijumpai di tengah-tengah masyarakat kita. Upaya membangun toleransi harus menjadi prioritas terutama dalam konteks masyarakat yang majemuk. Pemahaman atas pentingnya toleransi mesti menjadi sebuah keniscayaan dalam rangka membangun masa depan yang lebih baik. Hanya dengan itu, hidup kita berbangsa dan bernegara akan lebih bermanfaat. Agama akan sangat bermanfaat apabila berperan membangun nilai-nilai keadapan publik dan sosial. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada dasarnya sikap moderat dan toleransi adalah dua hal yang menjadi pijakan dasar untuk hidup di tengah-tengah keberagaman. Dengan dikembangkannya dua prinsip tersebut, kerjasama untuk membangun peradaban sangat dimungkinkan, baik secara normatif maupun secara praktis. Nabi Muhammad SAW sudah menekankan urgensinya. Risalah beliau yang didakwahkan tidak lain sebagai penyempurna dari ajaran-ajaran sebelumnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di Madinah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mempraktikkan toleransi di tengah-tengah masyarakat yang frulang. Hal ini sebagaimana tercermin dalam Piagam Madinah, di mana perbedaan agama dan kepercayaan tidaklah menjadi penghalang untuk saling hidup berdampingan dan bekerja sama. Oleh karena itu, sikap dan keteladanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini mesti dicontoh dalam kehidupan sehari-hari kaum muslimin. Tidak mudah menafikan keberadaan orang lain, penuh kasih sayang dan menghargai orang-orang yang tidak seiman dengan kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dengan menguatnya toleransi dan moderasi, masyarakat dan generasi muda tidak akan mudah untuk disusupi oleh doktrinitas gerakan-gerakan radikalisme, ekstremisme dan terorisme. Bahkan sebaliknya, masyarakat akan menjadi tembok yang kokoh untuk menangkal gejala pendangkalan agama tersebut. Agama yang menjadi petunjuk manusia tidak mungkin bisa diterima jika di dalamnya mengajarkan kekerasan dan kebingisan.
tidak lain karena agama adalah cahaya dan petunjuk bagi keadaban dan peradaban. Masyarakat muslimin rahimakumullah, dengan pemahaman dan sikap toleransi dan moderasi yang dapat kita laksanakan, kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari di tengah-tengah masyarakat kita, maka berarti kita telah mampu mengaktualisasikan dan menampilkan diri kita sebagai seorang muslim yang moderat, yaitu membawa kedamaian, pencerahan dan rahmat bagi alam semesta. Rahmatan lil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwar ghafurur rahim.

0: suara budaya.
1: Perkenalkan, nama saya Ahmad Taba, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya

alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegasnya agak kencengan.

filosofi caping. Selain untuk melindungi diri dari panas, caping juga bisa menjadi simbol kehidupan manusia. Bentuk caping adalah melingkar dan kemudian mengerucut. Artinya, semua kegiatan kita sebagai manusia, ujung-ujungnya akan mengerucut kepada Yang Maha Kuasa. Sebagai manusia, kita harus saling bergandengan tangan dan tolong-menolong. Meskipun berbeda agama, suku, bahasa, dan bangsa. Sebab semua nantinya akan menghadap kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: tanda-tanda agang hutang anu mulas enggak di warungku di ija.
1: Kuku paika, minyak paika, gula paika, wa asin muat ka?
0: Uat unyin-unyin saya gede kilo no. Kuku agak pika, gula agak pika, iwa asin agak pika.
1: Yo sebungkus-bungkus gawo.
0: Di pawa ubi.
1: Iya kan kak, dia hutang sih kak.
0: Nah hino dia lah mede, aduh keliat dia lah gaya mulapa. Pasti ni ku kata menjaga ngahutang. Ni ku maga kena si jemani. Dalam kan ni ku buat duit lagi lama duit ni ku belanja di warung sebelah. Dalam kan ngahutang ni ku kata menjaga. Hak bangi hatimu ku kena jemannya.
1: Nyak jing ngusung kejeki hatong sadang maka-maka ni ku.
0: Maunya pandai nyawa ku ni. Maunya pandai nyawa ku ni kejeki. Keinggal ni ku kata ngahutang-ngahutang juga.
1: Beno weh. Nyak unduh pala ku bayar. Ku bayar.
0: Nyak sama butuh janji. Nyak mak butuh janji. Ketukin ni ku buat duit. Mak api-api ni ku belanja di jaki. Dan kima untuk kima ngedok duit. Dan ku ngedeng-dengnya.
1: Aduh minyak kau lah. Minyak kau mak usah iwasin ni minyak kau. Minyak kau. Minyak kayak hukuk. Aduh minyak kayak hukuk kau. Catat pai disuat di catatan mono Allah.
0: Aduh penuh catatan hutangmu di buku ku dia. Aduh penuh. Sampai du belah catatannya. Aduh penuh. Mak ngedok lagi pakai kenyataan hutangmu.
1: Angok kau dipalingi horor warung-warung. Siung ni hari ampunnya.
2: Dalam budaya kita, kepercayaan adalah kehormatan. Hutang di sini, belanja di sana. Bayar hutang, jaga silaturahmi.
3: Minak Muari, masyarakat Lampung mempunyai 5 falsafah hidup yang merupakan cerminan perilaku masyarakat Lampung itu sendiri yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur kehidupan. Satu di antaranya adalah Sakai Sambayan. Berikut Sakai Sambayan menurut budayawan Lampung, Bapak Dr. Andes Haji Mawardi Harirama, Adok Sutan Segayo di Puncak Nur.
4: Sakai Sambayan, katanya kan tulung menolong. Kam nolong dan menolong. Jadi tolong itu karena kita tolong, orang lain menolong. Jadi artinya bersama-sama tolong menolong itu dalam segi kebaikan untuk membangun masyarakat, membangun kampung kita, membangun keluarga kita, membangun adat budaya kita, tolong menolong, bersatu kita untuk saling bekerja sama.

0: FM, Suara Budaya Lampung.
1: Trivia Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya, Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, sai wat dilom kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Keira, kamu udah dengar berita belum?
1: Hah? Berita apaan?
0: Tuh loh, berita tentang gempa bumi Megatrust.
1: Oh, tau nggak? Gempa bumi Megatrust itu adalah gempa bumi yang sangat besar. Terjadi di zona subduksi. Wilayahnya itu adalah salah satu lempeng tektonik bumi yang terdorong di bawah lempeng lainnya. Gitu, Ria.
0: Ih, serem banget ya. Kalau gitu, kita harus jaga-jaga nih, mulai dari sekarang.

Bina Mawang Istiqlal bergabung MIPRO 4 RRI Jakarta mengikuti acara Suara Budaya Nusantara yang disiarkan secara langsung dari MIPRO 4 Jakarta dan dirilai oleh MIPRO 4 seluruh Indonesia.

Pasar Jaya menyelenggarakan bazar UMKM dan kuliner di kantor pusat Perumda Pasar Jaya Cikini Raya 90 Jakarta Pusat. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan Perumda Pasar Jaya dalam mendukung pengembangan usaha kecil, mikro dan menengah sekaligus memperkuat ekosistem ekonomi kerakyatan di Jakarta. Kamis kemarin Direktur Utama Perumda Pasar Jaya Agus Himawan menyampaikan penyelenggaraan bazar ini merupakan upaya perusahaan dalam memberikan ruang promosi dan pemasaran yang lebih luas bagi para pelaku usaha lokal. Beralih ke berita yang lain, InJourney Destination Management melalui program InJourney Community Care menyelenggarakan pelatihan fotografi bagi para juru foto di kawasan Taman Wisata Candi Borobudur, Candi Prambanan, dan Keraton Ratu Boko. General Manager Prambanan dan Ratu Boko IDM Leonardus Adityo Nugroho menyebut fotografi memiliki peran strategis dalam industri pariwisata modern karena tidak hanya berfungsi sebagai dokumentasi tetapi juga menjadi medium yang mampu menghadirkan pengalaman dan cerita bagi wisatawan. Sampai di sini beritanya, jumpa lagi di Kabar Berita jam 14.

tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Abang Po dan juga seluruh pendengar RRI Perempat FM dimanapun berada. Siang hari ini bersama Ayah Tiara Adinda bakal temenin Abang Po dan juga pendengar Perempat FM di rangkaian Suara Budaya Nusantara edisi hari Jumat 19 Juni 2026. Kali ini spesial karena teman-teman seangkatan Ayah yang jadi tamunya. Biar dibilang muda. Kita di Jakarta nih bakalan ngobrol bareng dengan teman-teman dari RRI Tanjung Pinang. Ada Kak Julia Puspita, kita sapa dulu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Aduh, jalan-jalan beli pisang.
2: Ewa.
1: Cakep gitu.
2: Oh cakep.
1: Ih Kak Julia, meni cantik pisang. Ya Allah. Apa kabar Kak Julia?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Mbak Tiara, ya? Kelihatan dong sehat ya. Alhamdulillah. Turunin ya. Bangkunya malu gede banget.
2: mau dong bagi dong.
1: Oh jangan. Kalau Ayah tuh orangnya agak pelit, agak egois. Kalau mau sini kita tukeran. Tapi Kak Julia kayaknya di Tanjung Pinang cerah ceria nih kayaknya nih.
2: Ini simpok, mendung-mendung manja.
1: Ah, mendung-mendung manja.
2: Dibilang hujan tidak, dibilang panas juga tidak.
1: Kalau manja sama yang di studio boleh enggak aku?
2: Ini ada tiga nih, Pak. Sudah tiga.
1: Iya, mana dia mau aja dia maye lo pasrah. Hari ini Kak Julia kita bakal bareng sama teman-teman seangkatan kita enggak sih ya kan?
2: Gen Z.
1: Iya, yang kayak benar-benar jiwa muda banget gitu, fresh banget.
2: Betul sekali itu, Mbak. Ya Allah.
1: Bener, boleh dong dikenalin nih tamunya. Dua orang luar biasa ini, ada siapa di sana, Kak Julia?
2: Tamu kita kebetulan gak bisa datang ke studio, Mbak. Jadi langsung,
1: Mbak. Oh gitu, ini kayak di studio dia tapi bentukannya ya.
2: Mereka menyiapkan tempatnya se-studio mungkin, Mbak.
1: Mantap, keren luar biasa.
2: Oke. Jadi ada narasumbernya, ada dua orang nih, Mbak. Mm-hmm. Ya, ada... Ini manggilnya kakak, abang atau siapa ya?
1: Iya kakak lah, kita masih muda.
2: Ada abang Immanuel, Maitriali Wisan, JR, namanya panjang ya.
1: Iya.
2: Kemudian ada kak Konita Iserina Daroja. Mereka ini adalah pemenang Duta Bahasa Provinsi Kepulauan Riau di tahun 2026 dan juga pemenang satu Duta Bahasa Kepri 2026.
1: Wow, keren sekali. Mari kita sapa dulu. Halo abang dan juga kakak. Wah, tuh suaranya aja Gen Z banget. Sehat ya Bang Immanuel. Ini manggilnya Bang Immanuel, Bang Maitra, Bang Lee atau Bang Wisa atau Bang Junior?
3: Noel aja sih,
1: kapan
3: boleh? Noel.
1: Noel. Oke, okay. Karena kalau misalnya orang tuh enggak boleh di Noel.
2: Dalam Toel.
1: Salah lagu dangdut itu. Lalu ada Kak Konita, Kak Isrina atau Kak Daroja manggilnya. Cantik banget loh namanya.
2: Kak Konita.
1: Kok Nita?
2: Kok siapa?
1: Sehat ya Abang sama Kakak ya, dua-duanya ya. Anyway, selamat lo berdua terpilih menjadi Duta Bahasa Kepulauan Riau 2026. Keren banget. Kapan nih kepilihnya? Kapan sih?
2: Kapan tuh? Baru kemarin.
1: Baru kemarin. Oh, berarti baru kemarin.
2: Bukan kemarin banget sih. Iya.
1: Satu bulan yang lalu langsung sudah lalu fresh from the oven, yeah. Sudah mulai berkeliling-keliling ya kan untuk nunjukin kemampuannya sebagai seorang duta bahasa. Kalau gitu Aye tidak mau mengambil jatahnya Kak Putri, Kak Julia Puspita. Monggo silakan Kak Julia ngobrol bareng dengan para duta bahasa kita.
2: Baik, terima kasih untuk saudara perempat dan juga pendengar di seluruh Indonesia. Kita kembali hadir di acara Suara Budaya Nusantara dan kali ini bersama dengan RRI Tanjung Pinang. Nah, tema kita di hari ini adalah cerita duta bahasa, menjaga bahasa lewat aksi nyata. Dan tentunya juga sudah ada ya melalui Zoom meeting. Narasumber kita itu ada Bang Immanuel Maitriali Wisan JR dan Konita Iserina Daroja. Mereka adalah pemenang satu duta bahasa Provinsi Provinsi Kepulauan Riau 2026 dan juga menang satu dosa bahasa Kepri 2026 ya. Halo kakak abang, bagaimana kabarnya, sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Jadi sekarang lagi di luar kota nih?
3: Iya, lagi di Batam.
2: Lagi di Batam, Mbak. Oh, lagi di Batam. Oke. Nah, karena dua pasangan ini sudah terpilih yang menjadi Duta Bahasa 2026, kita mau ngucapin dulu selamat ya, dan juga semoga semakin amanah dalam menjalankan tugasnya. Nah, untuk awal-awal nih, mungkin boleh dulu nih, Bang Immanuel dan Kak Pendita ceritakan gitu ya, perasaannya ketika dilantik itu gimana sih?
4: Rasanya jujur karena tuh tidak nyangka ya kalau kita bakal jadi sebenarnya, karena dari awal kalau itu emang coba aja dan melakukan itu pas pada saat sama kita
3: prosesnya juga sendiri sama juga ya, emang tidak nyangka bahwa kami akan menang gitu, karena awalnya kami ada coba memang terus selama setiap itu jangan tidak kita berusaha memberikan standar yang lumayan tinggi, tapi ternyata terpilih juga ya.
2: Oke. Berarti untuk seleksinya lumayan panjang berarti ya?
4: Iya, benar Pak.
3: Seleksi lancar. Lancarnya bisa dibilang sampai ada kurang tidur ya.
2: Berarti ini di antara kedua Bang Immanuel dan berarti sebelumnya belum mengenal kan?
4: Belum.
2: Oh, belum. Jadi akhirnya disatukan di Duta Bahasa ini, akhirnya barulah membuat visi misinya apa nih gitu ya.
3: Iya, nah, kita udah setelah terpilih ya, mulailah tuh coba meningkatkan lagi di
2: Oke, tapi menurut Bang Immanuel dan Kak Penita nih, pada akhirnya terpilih gitu kan, kenapa? Apa pertimbangan dari Dewan Juri akhirnya dipilih kalian berdua nih yang jadi pemenangnya?
3: Ini dari saya dulu ya, dari saya sendiri memang kami juga tidak tahu apa yang dipilih oleh jurinya, tapi dari pendapatnya sendiri, kami masing-masing sudah memberikan usaha dan juga standar yang mungkin dilihat oleh juri bahwa kami memiliki potensi. Kalau dari kita gimana?
4: Kalau sama sih kurang lebih sama kayak junior, mungkin di malam puncak itu sebelum kita ada di 10 besar ya, dimana sebelum terpilih menjadi juara 1, 2, 3. Nah ketika menjadi 10 besar itu kita ada menyampaikan masalahnya kak, itu kita menjawab pertanyaan dari juri dan mungkin penilaian kita belum gak besar di bagian itu, bagian sebelum penganugerahan.
2: Oke, berarti sebelum kalian terpilih menjadi pemenang itu, apa momen yang paling mendebarkan nih? Yang dirasakan gitu.
3: Oke, untuk kami berdua sih kak sama sebenarnya, yang emang tantangan terbesarnya itu saat presentasi ataupun tidak. Karena di situ satu-satunya momen kita itu harus dibilih ya, dinilai gitu. Dan
4: jadi pada saat itu kita sendiri menyelesaikan yang paling tinggi kak. Jadi otomatis kita ditetapkan ya ketika pas tahapan itu dari situ pesat beda. Jadi kalau pesat beda itu proposal program kerja yang akan kita lakukan oke dari bulan yang
2: Benar sih, kalau kita ikut apapun pasti keduganya tuh luar biasa ya. Nah, setelah pada akhirnya kalian terpilih dinyatakan sebagai pemenangnya, ini kedepannya nih ya, apa nih hal pertama yang bakalan kalian berdua lakukan nih?
3: Oke, kalau dari kemarin sih, kami mulai dari kesibukan dulu sih, terus setelah itu kita lanjut juga seperti berkunjung ke rumah berjalan-jalan memperlihatkan kepada orang melalui media sosial bahwa batik itu perlu dipersihkan dan batik itu menjadi suatu budaya yang terbentuk sehingga menjadi identitas.
2: Oke, jadi kayak lebih ini ya, mengangkat batik lah di Kepulauan Riau tuh gitu ya, yang benar-benar menjadi identitas dari Kepulauan Riau sendiri gitu. Oke, tapi sebelum kalian berdua terpilih itu ada tak macam kalian punya visi misi yang menjadi pendukung pada akhirnya kalian masuk kategori nih.
3: Itu bisnis ya. Kalau dari saya kak, karena sebelumnya nih belum banyak, sebelum buka bahasa, tapi setelah buka bahasa memang banyak sekali sadaran diberikan. Contoh, banyak generasi muda saat ini jarang menggunakan bahasa Indonesia atau juga bahasa daerahnya dan lebih mengutamakan bahasa asing ya. Jadi kalau dari saya sendiri, saya ingin memberitahu pada kita semua bahwa bahasa Indonesia itu bukan bahasa identitas. Identitas yang tidak boleh kita gantar gitu. Nah, apalagi bahasa daerah sekarang, ini beberapa daerah ada yang sudah mulai ada yang lupa bagaimana cara bahasanya atau tidak lagi karena memang dampak globalisasi. Jadi dari saya sendiri kan saya ingin menggunakan media sosial di era digital ini untuk meningkatkan lagi kesadaran bahwa bahasa ini, bahasa ibu kita, bahasa daerah ini harus kita loh tidak boleh meninggalkan.
2: Oke, okay. Kalau dari Kak Kena gimana tuh?
4: Kalau dari saya sih Kak, sama kemudian dan mengangkat dari perlindungan apalagi secara dari teman-teman kita lalu kulitnya kita terutama Gen Z ya, Gen Z ini kan kita ada berbicara itu campur-campur bahasa tetap tadi dan mulai untuk kesempatan kita bahasa baby itu buat hari-hari maupun di sosial media kita. Jadi dengan mengikuti kita bahasa ini saya berharap bahwa saya bisa mengajar dan menginspirasi teman-teman kalian teman-teman saya di kuliah dan pengikut juga saya di Instagram juga apa kita bisa berbuat Indonesia yang benar dan jangan banyak kita dengan seperti yang aku lihat malu untuk ngomong bahasa Melayu. Nah jadi dengan cara mempelajari ini seperti kita bisa mengenalkan kepada kita semua tentang bahasa Melayu. Kita nggak perlu malu kok ngomong tahu kemudian
2: oke, betul sekali. Yang di tanah Melayu itu ya bahasa Melayu itu tak boleh kita lupakan kan. Nah, harus berarti ketika kalian ikut mengikuti audisi itu selain bahasa Melayu, ada bahasa asing tuh yang macam mana tuh? Yang menjadi persyaratan lagi.
3: Bahasa asing kalau saya yang bahasa Inggris.
4: Hmm. Itu sama bahasa Inggris.
2: Oh, tak ada bahasa Italia ya? Oke, okay, baik. Nah, kalau untuk khususnya terkait bahasa Melayu, nanti bidang apa nih yang mau kalian berdua fokuskan?
4: Kalau bahasa Melayu, karena kita sendiri suka menjadi pewaran, menjadi MC di beberapa event. Dan ini kita menjadi pewaran itu kan membuka dengan pantun, kan? Mm-hmm. Nah, dari situ, jadi, kalau dari kita sendiri mau memfokuskan bahasa Melayu tadi, pantun
2: itu sekarang menjadi pewaran di penjara. Oke. Jadi pantun itu mau diapain tuh? Mungkin ke ada bikin komunitas pantun atau semacam mana tuh?
4: Kalau pantun kita masukkan ke dalam MC itu aja, di dalam teks keluarannya aja.
2: Oke. Okay. Oke. Okay. Bicara tentang pantun, mungkin Bang Inamal dengan Kak ini ada mau pantun dulu. Apa sudah menyiapkan sebuah pantun?
3: Aduh, pantun perkenalan ya, kayaknya udah lupa.
2: Boleh gitu.
4: Oke, boleh terima ya. Mungkin boleh sambut Ewa kali ya.
2: Agak lupa sih kita ya, jadi soalnya pantunnya di HP pas kita lomba kemarin.
3: Ah, kalau dari saya sendiri kak, memang saya tempat di depan. Jadi, nah, itu lah mengapa kalau tadi kan kita sudah memberikan fokusnya kemana ya, beritahu fokus kemana dia berkembang. Itu dari saya sendiri karena latar belakang saya bukan orang dari sini kak, di sini. Jadi dengan buta bahasa ini saya mau pelajari lagi. Itu mengapa saya ingin menggunakan ruang media sosial ini untuk saya belajar dan juga beberapa teman-teman lainnya untuk belajar bahasa Inggris. Ya, saat ini saya belum
2: tambahin
3: sekali ya.
2: Gitu. Jadi ini juga menjadi tantangan untuk Bang Manuel tuh supaya belajar pantun lah gitu ya. Oh iya, dari mana tuh?
3: Saya, wah ini pertanyaan yang menarik. Soalnya saya dari dulu pindah-pindah terus pindah-pindah terus ada sendiri ke mana.
2: Oke. Okay. Nah, bicara tentang bahasa Melayu tadi itu, memang kita orang Melayu nih, apakah kakak dan abang ini berdua berarti dekat rumah nih tak pakai bahasa Melayu?
3: Bahasa Melayu saya masih bisa ngerti dan dengarkan karena emang masa kecil saya itu sempat mendengarkan bagaimana pendidikan cara ya. Tapi karena teman-teman di luar bahasa juga pandai berbahasa Melayu, saya jadi belajar dan ingin meningkatkan lagi bahasa Melayu saya dengan cara ya itu kan mereka ngobrol bahasa Melayu saya harus coba memahami apa yang mereka katakan dan ingin mempelajari bagaimana.
4: Kalau panggilan sendiri keluarga besar kita, saudara kita sendiri itu kebetulan orang Melayu asli, jadi ketika kita berkumpul bersama di satu rumah itu pembicaranya bahasa Melayu, walaupun itu sebenarnya nggak ngerti banget, tapi karena sering mendengar jadi lumayan bawa.
2: Oke, oke. Jadi memang karena lingkungannya ada bahasa Melayunya, jadi terbiasa adalah gitu, walaupun tak pandai adalah gitu ya. Oke. Tidak dari sana, tapi sikit-sikit lah, sikit-sikit ya. Oke, baik. Nah, setelah akhirnya kalian berdua terpilih menjadi duta bahasa gitu ya. Nah, menurut kalian sendiri nih, sebagai yang baru terpilih menjadi duta bahasa, sebenarnya peran duta bahasa itu seperti apa nih di masyarakat?
3: Oke, duta bahasa di masyarakat ya, Kak, ya. Mungkin beberapa orang akan mengatakan bahwa duta bahasa ini suatu gelar, suatu piala. Tapi bagi saya sendiri, saya sadar bahwa duta bahasa itu bukanlah tidaklah sekedar gelar, tapi juga mengingat ataupun juga yang menggerakkan masyarakat atau generasi muda untuk sadar akan bahasanya.
4: Kalau dari saya sendiri, duta bahasa ini kan merupakan sepanjang tangan dari kantor bahasa. Nah, jadi kita dipercaya itu diberi tanggung jawab untuk menjadi representasi karakter sendiri dari generasi muda itu untuk mengaplikasikan bahwa kita bisa menggunakan benar gitu, melestarikan bahasa Melayu kita sebagai bahasa ibu kota Pulau Riau dan tentunya juga belajar menggunakan bahasa asing seperti
3: apalagi karena biasanya kedutaan seperti ini tuh dibentuk karena ada suatu urgensi ya Kak ya, dan memang saat ini karena westernisasi atau globalisasi banyak sekali generasi muda ini lebih sering menggunakan bahasa asing, terutama ya dan kami juga menggunakan itu Kak, tapi karena persoalan dari duta bahasa kita memang harus mengutamakan bahasa Indonesia seperti tergantung dalam bahasa ya,
2: ya. Oke, okay, baik. Jadi memang sebenarnya kita juga harus mengedukasi kepada masyarakat ya, yang mungkin anak-anaknya tuh sudah terbiasa dengan bahasa asing. Sebetulnya kita boleh berbahasa asing, tapi kita tak boleh melupakan bahasa ibu pertiwi kita sendiri gitu.
4: Iya, benar.
2: Tapi kalau kita nih sebagai orang Kepulauan Riau, sebagai orang Melayu, menurut kalian berdua itu apa yang membuat bahasa Melayu itu tetap menarik untuk kita gunakan?
4: Ini kalau dari kita seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya dari pantun gitu, Kak. Kalau kita sendiri sama tertarik belajar bahasa Melayu itu salah satunya dari pantun-pantun ini. Jadi kayak logatnya, dari aksennya, dari kata-kata biasa Melayu itu kan sebenarnya
3: kalau saya sih sebagai orang yang sering perantau ya, saya melihat bahwa budaya atau bahasa Melayu itu sangat menarik karena bagaimana cara mereka mengimplementasikan itu ke media-media Kak, contohnya seperti gurinda, pantun dan sangat kental bisa dibilang Kak. Seperti saat ada acara di pantun juga saat menyambut ya. Nah, jadi bagi saya sih pantun itu sangat menarik karena jarang sekali saya temukan bahasa-bahasa daerah dipastikan pada media-media tersebut. Jadi saya sangat kagum dengan orang-orang di Kepulauan Riau ini dapat melestarikan bahasa dan budaya itu melalui hal seperti itu, Kak. Karena pada zaman sekarang pasti orang-orang ingin lebih relevan, diikuti tren globalisasi ya, Kak, ya. Tapi ternyata di sini bahasa daerah itu bisa diimplementasikan ke yang lebih modern loh gitu sih. Jadi saya lihat itu sebagai suatu hal yang menarik.
2: Sekarang juga banyak ya cara untuk kita mempromosikan bahasa kita sendiri, macam ada beberapa influencer tuh yang kadang mereka tuh pakai bahasa Melayu gitu kan untuk mempromosikan sebuah makanan gitu ya. Itu kan juga satu hal yang bagus ya. Mungkin nanti dari kalian berdua juga bisa nih mungkin ada rencana untuk kalau jalan-jalan misalnya gitu ya, nah mungkin bisa menggunakan bahasa Melayu juga walaupun pasti itu ya. Oke, nah kedepannya nih ya, apa nih harapan kalian berdua setelah dipercaya menjadi duta bahasa? Kan ini kan walaupun udah ditetapkan jadi duta bahasa pasti jadi tantangan besar dong.
3: Kalau dari saya sendiri harapan saya yang pertama, kami kan karena udah mulai nasional, saya harap ini bisa menjadi inspirasi untuk orang sekitar, masyarakat bahwa kita itu bisa coba suatu hal seperti kerjaan ini dan memang dijalankan gitu kan. Meskipun awalnya mungkin ada yang minder, ada yang tidak percaya diri, namun saat dilakukan ya ada suatu potensi. Selain itu, saya anak juga saya kami sebagai duta bahasa dapat menggerak dan meningkatkan kesadaran lingkungan, masyarakat, dan generasi muda bahwa bahasa itu sangat penting. Nah, memang itulah cara kita berkomunikasi. Tapi tetap perlu diketahui juga bahwa bahasa daerah kita, bahasa ya ibu kita tidak boleh ditinggalkan karena hanya karena tren ataupun juga ya ada suatu kata-kata lain, bahasa lain yang terdengar keren. Jadi dengan duta bahasa ini saya ingin sekali generasi muda dan Pak sadar gitu bahwa mereka itu punya bahasa ini, mereka punya bahasa identitas sendiri. Mereka tidak boleh tidak perlu ya berbahasa asing terus-menerus biar terlihat keren. Tapi benar bahasa Indonesia itu sendiri dan keren, bahasa daerah pun itu udah.
4: Dan setelah ini kita akan lanjut ke panggung nasional ya.
2: Iya. Oke. Okay.
4: Ya, kami harap di panggung nasional ini kami bisa membawa harum nama Kepulauan Riau di antara 30-31 provinsi lainnya.
2: Oke, itu kapan itu diadakan itu, Kak?
4: Itu September ya, yang berangkat ke Jakarta nanti.
2: Oke, jadi nanti di semua provinsi akhirnya nanti akan dipilih satu laki-laki, satu perempuan gitu ya?
3: Iya.
2: Oke, nah baik ini. Nah kalian sebagai generasi, kalian Gen Z ya?
3: Iya.
2: Oke, nah kalian sebagai Gen Z nih, kan sekarang banyak nih ya bahasa-bahasa yang masuk ke Indonesia, kayak bahasa-bahasa Korea, Jepang, sebagainya macamnya gitu ya. Nah gimana cara kalian tuh untuk mendekati generasi muda tuh biar ini bahasa kita keren loh padahal gitu.
3: Kalau dari saya seperti yang tadi saya sudah katakan ya Kak, melalui media sosial, karena media sosial sekarang ini dijadikan suatu ruang untuk menggerak gitu. Kalau bahasa kerennya dengan influencer orang ya, ya menggerak seseorang yang ada di benar-benar ada menggerakkan media sosial. Jadi dari situ kita bisa coba meningkatkan lagi dengan berpakaian konten ya. Seperti konten pertama kami berdua yaitu berkunjung ke rumah berdua batik. Mungkin dengan itu sih banyak orang yang mulai tertarik tuh bahwa batik itu tidak sekedar dicetak saja, tapi ada motif-motifnya, ada juga makna-makna filosofinya, dan tidak hanya sekedar tekel-tekel saja. Itu memang harus ada penelitian. Jadi hal yang sama juga kami ingin menggunakan video itu untuk jadi ruang yang akan kesadaran para masyarakat.
4: Lalu kalau untuk negara Korea, kita nonton Korea, kita nonton Adi, dan maksudnya dari kita bisa belajar bahasa ini, jadi kita belajar bahasa ini, jadi tahu gak sih kali ya, kayak kalau belajar Korea, kayak, ya, gitu. Dan itu gak apa-apa ya, gak ada yang melarang tentunya, karena justru malah menambah pengetahuan kita. Cuma balik lagi, gimana cara kita tetap menyeimbangkan kedua bahasa itu. Jadi kita tetap mengutamakan bahasa Indonesia, tapi kita juga boleh dan malah bagus banget untuk belajar bahasa-bahasa internasional. Jepang, Korea, Cina, apalagi kan bahasa Cina di era industri pada saat itu.
3: Ya, jadi dengan tembang bahasa tidak jangan dilupakan juga sih, ya. Karena dengan tembang bahasa tahu bahwa kita perlu mengetahui bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan juga menguasai bahasa asing.
1: Baik, Kak, aku mau ikutan nanya boleh enggak? Ayu tuh kayak ini, kayak dikucilkan dari pergaulan. Padahal kita kan juga Gen Z, yang milenial mah kita berdua, Kak. Mereka mah kagak, mereka Gen Z.
2: Masih Gen Z, Po.
1: Eh gimana? Kita kan settingannya jadi kan jadi ketahuan gitu atau mah umur kita berapa. Tapi ini penasaran gitu loh. Penasaran karena tadi kan Noel sempat nyebut kalau misalnya pindah-pindah posisinya, jalan ke sana kemari. Udah kayak Ayu Ting-Ting nyari alamat ya, pindah-pindah kota mulu gitu. Iya kan? Terus akhirnya bisa terpilih menjadi duta bahasa untuk wilayah Kepri 2026 bersama juga dengan Kak Konita. Benar ya aku sebut namanya ya? Nah, ini akhirnya ada kesulitan apa nih yang dihadepin sama Noel sama Konita juga ketika seleksi? Karena kan kalau Kak Konita oke deh, bahasa Melayunya udah jadi karena emang asli Melayu gitu ya. Nah, ini kalau Bang Noel gimana nih? Apa kudu nonton film-film Malaysia dulu gitu atau mungkin latihan lidahnya semua A di E-in gitu misalnya. Kalau Betawi kan di E-in gitu ya. Kalau Melayu kan banyak yang di E-in gitu. Atau gimana?
3: Dari saya memang sulit banget. Tapi sejauh ini sih setelah sebulan berteman dengan mereka ya, kayak udah jadi keluarga. Saya juga mulai tuh mengaplikasikannya di kehidupan sehari-hari. Tapi memang masih pakai ee di akhirnya ya, karena memang belum tahu kata-kata khusus dalam bahasa. Tapi setidaknya dari saya pun sendiri sudah mulai mengerti nih, oh kalau menjelaskan berbahasa Melayu ini artinya apa yang dinamakan saya katakan gitu sih. Tapi memang kalau baca atau dengarkan bisa, tapi kalau berbicara atasnya sempat lembut sedikit gitu.
1: Nah ini nanti Ayu takutnya nanti tiba-tiba Bang Noel nyampe ke Jakarta lupa di bahasa Indonesia, pakai bahasa Melayu gitu nanti kalau ketemu ya.
3: Iya, memang harus mempersiapkan sebelum ke Jakarta.
4: Jadi kalau masih karantina sampai sekarang itu, kita bahkan sampai sekarang masih belajar banget bahasa Melayu.
1: Tapi belajarnya jangan sama Aye ya, kalau Aye semuanya E-nya hidup. Ya mau kemana gitu. Iya kan? Kalau mulai...
2: Kemana tuh?
1: Kalau Melayu kan gitu. Ayah kan sebenarnya aslinya orang Minang. Orang Minang kan ada suku Melayunya. Jadi tuh kadang suka ketuker gitu loh. Kalau ngomong tuh harusnya E-nya hidup, jadinya E-nya mati gitu. Harusnya E-nya mati malah E-nya hidup. Jadi kalau ketemu keluarga nih, ngumpul pakai bahasa Minang Batak. Jadi E-nya nyala semua. Oke deh, kalau gitu nih mungkin ada Abang Empat atau pendengar. Kalau pendengar di Tanjung Pinang panggilannya siapa ya, Kak?
2: Saudara.
1: Kalau untuk nak saudara-saudara nak bergabung, boleh. Nak telefon nak ke mana?
2: Boleh dekat talian telefon kita 0771 444 9050.
1: Nah, 9050. Kalau di Jakarta, kok Jakarta?
2: Jakarta juga sih, Bo.
1: Kalau di Jakarta di 0213504510. WhatsApp gak bisa telepon dulu nih Abang Po dan juga saudara. Kalau untuk di Jakarta, karena WhatsAppnya belum bayar. Gak ada yang bercanda.
2: Tapi Pak, kalau katanya bilang berbunyi nih, Po.
1: Oh, boleh, kita angkat dulu.
2: Kita angkat dulu sekejap ya.
1: Jadi
2: oke, kita cuba lah. Ada siapa kat belakang sana yang bergabung dekat telepon kita nih ya. Assalamualaikum, halo. Kejap ya.
1: Kenapa?
2: Agaknya tersenyap tadi dia punya suara.
1: Oh. Ah,
2: sabar ya. Alah, halo.
1: Halo. Halo Bandung. Oke, sambil menunggu, Ayah tuh punya pantun. Tapi kalau misalnya bahasa Melayunya agak salah, Kak Konita mohon diperbaiki ya. Ini kan Ayah cuma sekali doang tuh bisa bahasanya, cuma belakangan doang kasih E nih. Pergi ke pasar membeli ketan, jangan lupa nak beli markise. Bahasa daerah warisan zaman, mari dijaga sepanjang masa. Bener gak tuh? Bener ya? Hei. Balas dong, loh minta balasan. Kalau di Betawi, itu kalau misalnya kita kasih, itu namanya kita ngejual. Kita ngasih pantun, jadi Ayah ngejual pantun nih sama Kak Konita gitu. Nah ketika Kak Konita mau balas, itu namanya istilahnya adalah kita ngebeli. Ada gak? Kalau di sana istilahnya ada gak kayak gitu?
2: Ada, berbalas pantun namanya.
1: Berbalas pantun, jadi kalau di sini namanya jual beli pantun gitu. Daripada jual beli iri dan murka, iri dan dengki ya. Mending kita jual beli pantun. Udah terhubung yang ngelfon, gimana?
2: Udah ini po, dekat WA ada nih po, tapi ini aja chat aja boleh?
1: Boleh.
2: Ya, oke, ini nih pertanyaannya untuk Kak Konita dan Bang Immanuel. Katanya selamat, salam budaya semuanya yang terhormat para narasumber Suara Budaya Nusantara RRI Tanjung Pinang dan RRI Jakarta. Ini mohon maaf ini mengganggu. Saya Haris dari Kota Jogja.
1: Halo Mas Haris.
2: Mohon izin bertanya perihal tema obrolan kita pada hari ini, cerita duta bahasa lewat aksi nyata. Nah, macam mana sarannya menjaga bahasa halus lewat aksi nyata? Ah, demikian. Insya Allah semoga bahasa halus tersebut terpelihara. Semoga kita kakek nenek, orang tua, keluarga semua panjang umur dan rezeki berlimpah. Gitu pertanyaannya.
1: Monggo, silakan.
4: Oke. Terima kasih ya untuk yang mengerti dan bekerja. Jadi bagaimana sih cara kita menjaga bahasa kita agar tetap halus ya tadi? Nah, ini kalau tips dari pembina sendiri, itu kita niatkan dari dalam diri kita sendiri. Jadi, kita yang betul kemampuan untuk bisa berbahasa kita. Soalnya dalam kita lihat, sekarang kan malu juga ya bahasa-bahasa kantor, yang fokus gitu. Nah, itu kemampuan dari diri kita sendiri untuk berbahasa di lingkungan kita baik dari lingkungan langsung kita, dari teman kita, dari lingkungan organisasi kita, lingkungan kerja kita. Nah, itu kita lakukan dari hal kecil, jadi kita biasakan. Jadi kita mengedepankan adab kita. Jika kita mengedepankan adab kita, maka otomatis cara berbahasa kita akan berbahasa samping kepada semua orang, baik itu yang lebih muda, maupun yang lebih tua. Itu namanya. Dari Kuel, ada tambahan?
3: Dari saya, ya memang sulit ya kalau sudah terbiasa tidak menggunakan bahasa yang halus. Jadi dari saya sih mulailah memfilter atau disaringkan juga bahasa-bahasa pasarnya boleh dicapai ataupun juga mencari bahasa alternatif yang masih halus. Mungkin beberapa kata-kata kasar yang versi halusnya, tapi itu masih termasuk kata kasar ya, tapi dipersatkan sedikit. Mungkin kalau dari saya sendiri boleh mencari kosakata-kosakata yang lebih halus, kayak contohnya tidak langsung panggil orang bodoh gitu ya. Mungkin juga pasti kita bisa mencari kata-kata yang lebih sopan dan juga halus, tapi itu tidak bisa langsung cepat kita terbiasa, memang butuh waktu
4: dan konsisten dan juga tambahan lingkungan ya, sangat mempengaruhi. Jadi kalau kita berada di lingkungan yang suka berbicara frontal, tidak di filter, itu akan berpengaruh. Apa yang kita dengar, apa yang kita ucapkan akan berpengaruh. Jadi carilah lingkungan dan komunitas itu yang berbahasa Indonesia yang baik dan benar.
1: Mungkin kalau marahnya tuh boleh dengan kalimat-kalimat positif gitu. Boleh marah, tapi bentuknya kalimatnya positif. Iya kan? Kayak dasar kamu anak ganteng, dasar kamu badannya singset gitu.
2: Iya kan? Dasar kamu beneran jadi wakil gubernur gitu.
1: Oh iya, aduh, amin. Gitu. Tapi kalau jadi wakilnya yang lain boleh enggak? Berat banget kok jadi wakil gubernur kayaknya ya.
2: Tahu kan.
1: Wakil ketua aja deh, wakil ketua kelas. Tapi ini Aye sebagai alumni Duta Bahasa 1998 sebelum Masehi ya.
2: Belum lahir.
1: Enggak usah 98 aja dia belum lahir loh. Kak. Takut banget, kalian 98 belum lahir.
5: Kayaknya masih dalam perjalanan, Pak.
1: Oh, masih dalam perjalanan. Kalau kita udah ini, udah nyari uang. Tua banget ya. Enggak. Maksudnya sebagai duta bahasa itu kan sebenarnya berat loh. Berat dalam artian gini. Enggak cuman sekedar harus memperkenalkan bahasa daerah kita masing-masing, mempertahankan bahasa Indonesia. Boleh dicampur dengan bahasa asing tapi enggak berlebihan. Itu berat gitu. Apalagi kalau zaman sekarang semua gadget, semua aplikasi, semua hal itu udah terintegrasi dengan bahasa asing. Iya kan? Anak kecil aja sekarang kalau ketemu anjing enggak saya tante. Kayak gitu kalau ngomong.
5: Ya Ani. Gitu.
1: Iya kan, kiyowo gitu-gitu. Tapi apa nih yang menjadi penyemangat kalian nih sebagai generasi muda? Ayo kita gunain bahasa Indonesia, gunain bahasa daerah. Apa sih yang bikin kalian tuh semangat terus menggencarkan penggunaan bahasa daerah ataupun juga bahasa Indonesia?
3: Kalau saya ya Pak ya, yang awalnya memang saya merasa bahasa di bahasa sehari-hari. Gawai saya bahasa asing, terus beberapa pengaturan elektronik bahasa asing. Tapi lama-kelamaan saya merasa bahwa kita itu dijajah ya, tidak secara langsung ya. Wah, bahasa asing itu sudah masuk ke kehidupan sehari-hari. Seperti yang saya juga katakan, bahasa Indonesia dan bahasa daerah kita miliki sekarang pun itu sudah jadi identitas kita. Dan malah di bisa dikatakan ditutup gitu Pak dan dipindahkan meskipun tidak semuanya. Jadi dari saya sendiri mengapa saya menyemangati teman-teman bahwa ingatlah akan identitas kita. Kita lahir di sini, kita berdiri di sini, kita berkomunikasi dengan teman dan keluarga itu dengan bahasa kita, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa daerah masing-masing. Jadi memang tidak berartinya dilarang untuk menggunakan bahasa asing, tapi jika bisa kita menggunakan bahasa Indonesia ya, dan juga dapat melestarikan bahasa daerah. Karena jujur saja sih Kak, sejauh ini ya, selama saya berkunjung ke beberapa tempat, sebentar ke Batam, ada yang bahasa daerahnya sudah mulai tidak digunakan lagi di keluarga ya, lumayan kentur. Nah, dengan itu saya ingin mengingatkan kepada teman-teman tadi bahwa tidak merupakan identitas tersebut, karena memang sudah suatu hal yang turun-temurun dan menjadi suatu warisan dan menjadi suatu kebanggaan.
4: Dan satu motivas kita ya, kita melihat contoh nih Kak, contoh kecil dari kartun Filipina. Nah, kartun Filipina sudah mulai mendunia ya, banyak negara-negara lain selain Indonesia dan Malaysia yang melakukan itu. Dan itu bisa melihat bahwa bahasa Melayu itu berpotensi untuk dikenal di mancanegara. Jadi maka dari itu kita mempunyai semangat untuk mengenalkan bahasa Melayu ini mulai dari lingkungan kita, kemudian di nasional kita bisa mengenalkan bahasa Melayu ke teman-teman provinsi lainnya, dan sampai kalau bisa ya sampai di internasional. Opini-opini itu tadi.
1: Berarti nanti bisa dibuat seriesnya atau nggak yang baru apa Kak Julia?
5: Apa tuh?
1: Namanya Noel Konita.
5: Oh,
1: iya kan? Buktinya nih, itu mereka chemistry dapat banget ya. Katanya ketemunya tuh pas lagi juara doang kan. Selama ini kan gak partneran ya kan. Terus sekarang tuh udah bisa saling mengisi gitu jawabannya. Saling mengisi, saling melengkapi gitu. Ibarat dia yin, aku yang gitu. Tapi iya, keren sih maksud aku ini dia. Itu yang kelebihan dari anak-anak muda zaman sekarang, udah bisa gampang dapat chemistry, nggak kayak kita yang introvert banget ini gitu kan. Bisa ketemu chemistry sama orang baru, cepet mingle, cepet pengertian juga. Jadi akhirnya bisa ngejalanin program yang luar biasa. Kita tunggu di Jakarta, main karir di Jakarta ya, Konita Emmanuel ya.
5: Cara tuh.
1: Kalau datang ke sini nanti ya udah datang aja.
5: Oh, enggak ada penyebutan lain, Pak.
1: Oh, ada, ntar kita tari ini, tari gelombang.
5: Tari ya. Gelombang.
1: Tari gelombang cinta. Ini di Jakarta dia yang gabung, boleh diangkat dulu ya Kak Julia ya.
4: Silakan, Pak.
1: Halo, selamat siang Suara Budaya Nusantara.
6: Halo, selamat siang budaya, salam budaya Nusantara.
1: Yes, dengan siapa sih di Mandose?
6: Mbak, saya Adinda.
1: Oh iya betul, dengan siapa nih Pak?
6: Dengan Leman, Pak.
1: Dengan siapa?
6: Leman, Lampung. Oh,
1: Bang Leman?
6: Iya, Pak.
1: Bang Leman di Bandar Lampung, apa kabar Bang Leman?
6: Saya di Tanggamus, bukan di Bandar Lampung.
1: Oh iya, Tanggamus.
6: Tanggung Lampung,
1: Pak. Iya.
6: Ini dengan Kakak siapa di Tanjung Pinang?
5: Yang saya Julia.
6: Oh, selamat siang, Mbak. Kakak Julia.
1: Dan juga ya, ada narasumber kita dengan... nih, Noel sama Konita. Ya. Monggo, silakan Bang Leman.
6: Saya mau nanya dengan nasumnya yang pasti muda-muda kayaknya nih. Wajahnya nih, saya lagi di ingatnya nih.
1: Iya.
6: Begini, apakah di Tanjung Pinang itu ada bahasa gaul, bahasa Betawi dan bahasa Melenian? Ya, Melenian. Tadi kan dalam perjalanan itu kan banyak OTW, galau dan sebagainya gitu.
1: Oh, penggunaan gitu bahasa saja. Slang apakah gitu ya.
6: Itu, yang kedua, Tanjung Pinang itu apa bahasa resminya gitu?
1: Okay,
6: gitu saja. Selamat siang. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tumben nih Bang Leman lagi enggak semangat ya kayaknya nih. Kayaknya lagi
5: minum apa?
1: Kayaknya kurang. Kurang ngopi dia 2 liter. Pertanyaan pertama, ada gak tuh bahasa gaholnya bahasa Melayu tuh kayak gimana campuran dengan bahasa lainnya? Terus yang kedua, bahasa aslinya di Tanjung Pinang itu apa?
3: Itu boleh peminta beritahu
1: saya. Sama kasih contohnya ya, kasih contohnya ya. Bahasa gaulnya kayak gimana?
5: Kalau bahasa gaul dari Tanjung Pinang, kebetulan kan kita dari
1: Batam ya, jadi aku tahu yang sebelumnya mohon
5: maaf. Kalau bahasa gaul dan Melayu, mungkin aku ya.
1: Dia tapi bahasa-bahasa orang tua zaman dulu. Kayak gimana, kayak gimana tuh? Maksudnya kalau di bahasa Minang tuh ada, jadi bahasa Minang tapi pakai pilihan katanya Indonesia. Misalnya. Niokama kalau gitu, Arabina. Mau kemana Niokama? Terus kalau di gaul jadi mau kemana kamu gitu. Jadi logat dan nadanya pakai bahasa Minang tapi pilihan katanya pakai bahasa Indonesia. Kalau di sana ada nggak sih?
5: Paling kayak misalnya apa ya, ih budak tuh berdelau sangat lah, nah, gitu. Biasanya kayak kinclong bersinar gitu mpok, ih mungkin macam tuh.
1: Jadi ada kata-kata slangnya yang dimasukin dalam rangkaian bahasa Melayunya gitu.
5: Berdelau sangat lu dia tuh gitu.
1: Kalau misalnya wajahnya sangat cantik sekali, bahasa gaulnya gimana kalau di sana?
5: Oh, bahasa gaulnya. Mas mana ya?
1: Dikerjain dia. Ayo malah ngerjain kayak Julia lagi. Tapi kalau bahasa aslinya untuk Capri sendiri itu Capri itu sendiri bahasa daerahnya aslinya apa sih namanya? Melayu.

0: Ih seru.
1: Awak tuh iya gitu.
0: Iya gitu. Seru. Ya sebenarnya kurang lebih mah sama gitu ya. Kayak di beberapa daerah Indonesia juga kayak gitu. Gak usah jauh-jauh deh sampai ke Sumatera. Di Jawa sendiri aja, Jawa Tengah aja tuh beda-beda. Iya kan? Tiap bagiannya tuh ada pilihan kata yang beda-beda. Bahkan juga ada yang ngapak kan Tegal tuh. Padahal sama-sama Jawa Tengah gitu istilahnya. Tapi ya luar biasa sih. Jarang-jarang ada anak muda yang mau mempertahankan bahasa daerah sehingga bisa menularkan dalam tanda kutip positifnya kepada teman-temannya gitu ya Kak Julia.
2: Betul sekali.
0: Oke, ini udah mau jam 2 siang waktu Indonesia Barat. Kira-kira apa sih yang ingin disampaikan lagi nih sama Noel sama Konita kepada generasi muda gitu, sama teman-temannya juga, sama kembaran-kembaran kita ya Kak Julia yang masih muda-muda kayak begini. Pesan apa yang pengen disampaikan sama kalian berdua ke teman-teman yang lain?
3: Pas banget sih Kak, karena kami juga ada slogan ya.
0: Boleh.
1: Apa tuh slogannya?
3: Yang paling penting kita memang menggunakan bahasa Indonesia,
4: melestarikan bahasa daerah,
3: dan menguasai bahasa asing. Santun, bertutur, gemar, berkarya, bijak, berbahasa. Salam literasi.
0: Wow. Keren.
1: Wah keren. Tapi mau ini juga Mpok, mau ikut tapi panjang betul ya Mpok?
0: Iya, udah ayo kita coba sekali lagi. Tapi kita bagian salam literasinya aja yuk.
1: Oke, boleh
0: ya, salam literasi gitu ya. Pakai tangan kanan kan ya?
1: Kanan Pak.
0: Kanan, oke. Take two, 1, 2, 3.
3: Santun, bertutur, gemar, berkarya, bijak, berbahasa. Salam literasi.
0: Belum nyebutin. Oh, patokannya berbahasa, bijak berbahasa, salam literasi gitu ya.
1: Ya, oke.
0: Yuk, sekali lagi. Cie 2, 3.
3: Santun, bertutur, gemar, berkarya, bijak, berbahasa.
0: Salam literasi. Keren, luar biasa. Makasih banyak ya buat Noel sama Konita. Sukses terus ya Kak Julia buat mereka berdua ya Kak.
1: Amin, harus
0: dong. Bener, tapi ini aku serius loh. Kalau misalnya Noel sama Konita ke Jakarta, harus main ke dari Jakarta ya.
1: Harus.
0: Harus kita main dampu di sini, main engklek.
1: Main lama banget po.
0: Ya wes kalau gitu Kak Julia juga makasih banyak ya Kak Julia ya.
1: Halo Pak.
0: Salam buat teman-teman di Tanjung Pinang. Salam buat Aisyah ya. Bilang sama Aisyah suruh pulang ke Jakarta.
1: Ya Aisyah kutung bedelau kan?
0: Iya makanya. Kita ketemu lagi di Suara Budaya Nusantara edisi berikutnya. Selamat siang Kak Julia, selamat siang Noel dan juga Konita. Dan buat Abang Pot, terima kasih banyak sudah bergabung di siang hari ini. Kita ketemu lagi di edisi berikutnya. Tiara pamit dari Rakyat Suara Budaya Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.
5: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Mina Moahi, Pemerintah Kabupaten Pesawaran melalui Dinas Pariwisata menyiapkan sejumlah destinasi wisata bahari untuk menyambut libur sekolah semester genap yang berlangsung pada 20 Juni hingga 13 Juli 2026. Momentum libur panjang diperkirakan akan meningkatkan kunjungan wisatawan ke berbagai objek wisata unggulan di wilayah bumi Andan Jejama. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Pesawaran, Kurnia Oktaviani, mengimbau masyarakat memanfaatkan masa liburan dengan berwisata bersama keluarga di sejumlah destinasi yang ada di Pesawaran. Informasi yang terakhir, Mina Muahi, Kepala SMP Jannatun Naim International College Bandar Lampung, Andika Sakti MPDGR, mengaku bangga atas prestasi salah satu siswanya, Dimas Syafiq Sumantri, yang berhasil menembus seleksi tim nasional sepak bola U15 Indonesia. Dimas dijadwalkan mengikuti pemusatan latihan serta turnamen internasional di Vietnam bersama skuad Garuda Muda pada 15 hingga 20 Juni 2026. Andika mengatakan keberhasilan tersebut menjadi kebanggaan bagi seluruh keluarga besar Janic, mulai dari Pia Yayasan, Wali Santri, Dewan Guru, hingga rekan-rekan sesama siswa. Ia menilai keberhasilan Dimas tidak terlepas dari kerja keras, konsistensi serta proses pembinaan yang dijalani hingga mampu bersaing di tingkat nasional. Anda capai Wakca pukul 14, Togop Tunggamoloh di Wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Sai wat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Perempat FM suara budaya Lampung ham api yo beres kau yang minat muakih launi dawakan nih sampai di pukul 15 waktu Indonesia Barat pagun jemaah lagu-lagu dangdut Lampung di edisi kani Jumat 19 Juni tahun 2026 ya. Dan lupa dengis kosikam di FM walu-walu 0,5 MHz untuk juga aplikasi RRI digital di iOS atau Android. Kita buka website jemaah streaming sikam ya di www.rri.

0: baju adat di Indonesia. Baju adat Lampung. Penduduk Lampung saat ini sudah heterogen dan terdiri dari berbagai lapisan masyarakat. Namun, penduduk asli Lampung juga masih banyak. Sehubungan dengan hal ini, baju adatnya pun masih lestari. Masih dipergunakan dalam acara penting seperti menyambut tamu agung atau saat adat pernikahan. Pakaian tradisionalnya berwarna putih dengan lengan panjang. Bawahannya mengenakan celana hitam yang panjang. Adatnya mengenakan sarung tumpal yang bersulamkan emas sehingga terlihat mewah. Di samping itu, mereka juga memakai kain berhias ringgit membuat tampilan lebih anggun.
1: Perkenalkan, nama saya Ahmad Abah, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, pengalaman lah gitu, pengalaman ketika saya harus

tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegasnya agak kencengan gitu.

0: mengenal pepatah masyarakat Lampung.
1: Cepak wai mak baso, cepak apui mak tutung. Cepak wai mak baso, cepak apui mak tutung.
0: Artinya, orang yang gagah berani dan tidak takut menghadapi segala resiko.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ujian kan sudah berakhir. Kok sepertinya kamu serius banget belajar bahasa Inggris?
1: Heh, apa salahnya sih, Des? Lagi pula, mencoba mengasah kemampuan bahasa asing itu bisa bermanfaat supaya bisa berbincang dengan wisatawan asing yang datang ke Jogja ini.
0: Benar juga ya. Masyarakat Jogja kan masyarakat yang ramah, termasuk juga kepada wisatawan asing yang datang untuk melihat keindahan Jogja. Kalau gitu, aku ikut belajar juga ya, Nit.
1: Ayo.
2: Mari kita ciptakan keramahan Yogyakarta, karena Jogja istimewa.

0: Kamu masih ngerokok? Masih belum berhenti juga ngerokoknya?
1: Ih, kamu kayak gak tahu aja, Bi. Ngerokok itu kan enak tahu. Ini aja udah jadi gaya hidup. Orang kalau ngerokok itu kan keren, Bi.
0: Ngerokok dibilang keren, yang ada malah sakit. Terus kalau udah sakit, masih berani bilang keren. Lagi pula kamu gak kasihan sama orang yang harus menghisap asap rokok kamu.
2: Merokok adalah kebiasaan buruk yang berpotensi merusak organ tubuh dan menimbulkan berbagai penyakit mematikan. Kenikmatan rokok ternyata tidak sebanding dengan bahayanya bagi kesehatan. Bahaya merokok tidak saja dapat dirasakan oleh orang yang merokok, namun bahaya merokok juga bisa dirasakan oleh orang yang tidak merokok sama sekali. Asap rokok bisa menyebabkan penyakit jantung dan kanker paru-paru pada perokok pasif, yaitu orang yang tidak merokok namun tetap menghirup asapnya.
3: Hei Ayah, ngapain kamu sendirian di situ? Pasti nggak ada yang mau main ya sama kamu.
4: Aku cuma mau main ayunan kok.
3: Ayunan? Ayunan jelek banget, kayak kamu. Lihat nih, sepatu kamu juga jelek, kayak orang miskin.
4: Hentikan, aku nggak suka. Stop bullying, ciptakan lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang untuk

0: Tahukah kamu, prestasi besar sering dimulai dari hal yang kecil, seperti isi piringmu.
1: Ini banyak banget, boleh nggak aku makan setiap hari?
2: Ya boleh dong, Nak. Semua boleh dimakan.

0: makan ya.
1: Dari piring yang sehat, ke tubuh yang kuat, lalu ke otak yang cerdas. Prestasi bukan cuma mimpi, semua dimulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Prestasi hebat dimulai dari piringmu hari ini. Yuk, makan sehat, bergerak, dan raih mimpimu.

Panitia Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1 Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade

Maka kasa tuntas Emi Dirawan ngecek menemu hari ja pukul 10 hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tetap di Prompat FM janji Uat Leonardo Hendarmin Pasa sampai di pukul 19 waktu Indonesia Barat. Mewakili kerabat kerja saya bertugas, sikap mencapkan selamat debut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prompat FM, suara budaya Lampung tapi pun.

0: ada orang receh enggak, bang?
1: Untuk apa, dek? Mau kasih nyawa tu, ya?
0: Iyalah, bang. Kasihan dia.
1: Alah, dek. Tuh, lihat. Nyawa tu badan sehat walafiat. Adik sendiri krempeng kayak kerupuk. Lebih banyak uang dia daripada gaji adik. Tuh kan, HP-nya keren. Adik masih pakai HP Tekton.
0: Iya ya, bang. Hampir kilaf adik, bang. Untung abang bilang, kalau enggak, udah rugi.
2: Ya, sesungguhnya, menjadi pengemis bukanlah pilihan, apalagi cita-cita. Namun sedekah yang salah hanya akan membuat mereka tetap berada di jalan. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah,

0: sosial nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Rompat FM, suara budaya Lampung.

0: Suara Budaya Lampung.
1: Waktu jam 15.
2: Minamuak Dinas Penadaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMPTSP Kabupaten Pesawaran masih menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat terkait kewajiban nomor induk berusaha bagi profesi konten kreator. Kepala DPMPTSP Kabupaten Pesawaran, Fani Setiawan, mengatakan hingga saat ini belum ada aturan teknis yang secara spesifik mengatur kewajiban NIB untuk konten kreator. Namun secara umum NIB telah diatur melalui sistem online single submission berbasis resiko. Per 18 Juni 2026 ini masih menunggu petunjuk teknis resmi dari pemerintah terkait pengaturan spesifik kewajiban NIB bagi konten kreator. Baginya, aktivitas konten kreator yang dilakukan secara profesional dan menghasilkan pendapatan dapat dikategorikan segala kegiatan usaha di sektor ekonomi kreatif. Informasi yang terakhir, Minak Muahi, sejumlah harga bahan pokok di Kota Bandar Lampung mengalami kenaikan dalam beberapa waktu terakhir. Bawang merah kini dijual hingga Rp52.000 per kilo, sementara cabai rawit lokal dan cabai merah cablak masing-masing mencapai Rp65.000 dan Rp72.000 per kilogram. Kepala Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung, Erwin, mengatakan kenaikan harga sejumlah komoditas dipengaruhi oleh faktor distribusi, kondisi cuaca, serta meningkatnya biaya operasional yang turut dipengaruhi pergerakan nilai tukar dolar dan harga logistik. Meski demikian, menurutnya kenaikan harga masih tergolong wajar karena berada di kisaran 5-10% dan belum berdampak signifikan terhadap ketersediaan stok di pasaran. Anda sampai waktu pukul 15, tunggu kembali di waktu selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya.

adalah permainan yang mungkin hingga sekarang ada namun sedikit peminatnya. Permainan ini disukai oleh anak laki-laki. Jumlah pemainnya tidak terbatas. Permainan ini biasanya membutuhkan tongkat dan tumpukan kaki yang lebih tinggi dari tanah untuk mengganti ia berpijak, lalu berjalan dengan tongkat tersebut. Walau dalam permainan ini tidak ada kalah dan menang, namun para pemain biasanya mempertahankan keseimbangan agar

Berjuta keindahan dapat kita nikmati dari negeri yang gemah ripah, Loh Cinawi ini. Mengagumi Ibu Pertiwi tak akan ada habisnya. Apalagi mengeksplorasi setiap jengkal keindahan panoramanya, tak akan cukup waktu seumur hidup untuk berdecak kagum. Negeri seribu pulau ini bersatu di atas berbagai keragaman budaya. Dari Sabang sampai Merauke, tak terhingga banyak suku dan tradisinya. Seperti tradisi gigi runcing yang diyakini akan menambah kecantikan sang wanita, suku Mentawai, Kalimantan. Tradisi dukderan dari Semarang yang menjadi penanda bahwa bulan puasa telah datang. Atau tradisi potong jari yang dilakukan oleh suku Dani, Papua untuk menunjukkan kesedihan karena ditinggal oleh anggota keluarga. Dan masih tersisa ratusan tradisi lainnya yang akan membuat kita tak pernah bosan menjadi bagian dari Indonesia. Banggalah dengan Indonesia. Ini budaya kita.

0: Elu, ada dompet jatuh, ey. Wah, lumayan ini isinya buat kita makan.
1: Bukan punya kita itu. Harus dikembalikan.
0: Ah, sok suci kamu, teh.
1: Ngambil sesuatu yang bukan punya kita itu, teh, dosa.
0: Kita kan bukan ngambil ini, teh. Kita nemu. Ini namanya rejeki.
1: Rejeki kumaha? Ini dompet, teh, ada identitasnya. Haram.
0: Alah, udahlah. Ini rejeki namanya. Buat makan aja lah. Seharian kita kan belum makan juga.
1: Lebih baik lapar, Kang. Hidup jadi lebih bermakna.

salatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

karena itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan dan saya harus di jalan gitu, saya tidak bisa menonton. Tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan gitu.

0: 104 FM Suara Budaya Lampung.
1: Ya, minum oke, kami menemani Anda ya dalam program acara Pro Dangdut edisi 19 Juni 2026. Aduh, atau sudah kita dengarkan bersama ya beberapa buah lagu manis ya, lagu dangdut menemani suasana sore hari Anda. Dan baiklah, kami buka layanan telepon di nomor 0721255112 atau di nomor 0811-7209-885. Assalamualaikum. Halo. Halo. Iya, sudah bergabung ya. Sayang sekali ya, padahal sudah bergabung ya bersama Bang Leonnya ya. Kenapa tidak langsung masuk ya? Ya, Bang Leon terima lagi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Sehat kah Bang Leon?
1: Alhamdulillah sehat kah Bang Bang Leon.
2: Apa lagu nih?
1: Lagu ini saya kado disiapkan di sini, ada dari tamu dosaku Yulia Sita, permohonan Ana Laila, perjuangan dan doa Romi Irama.
2: Di nomor 3.
1: Iya, perjuangan dan doa. Iya deh.
2: Bunda, begini ya.
1: Silakan.
2: Bunda Rasya Gebaya, semoga sehat. Mama Yulia dan kembar.
1: Iya.
2: Ibu Ros, kedamaian. Bunda Sambara Kongsingol. Yudia Pesuaran, Erin Pesuaran, Nordin Pulau Sisi, Gerson Raja Basa,
1: iya.
2: Pasir Setanin, Mama Pungki, Dato Atin, Ramdi Waikanan, Epa Waikanan, Trima Waikanan, Wika Waikanan, Edo Sedok, Pak Di Darmando Waikanan, Edo. Terima kasih Bang Leon.
1: Siap, terima kasih kembali Bang Sinan ya.
2: Salam, Niko Jahat, selalu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bang Senen yang kedua gabung. Ya, lanjut ke WA dulu kita ya. Assalamualaikum. Halo, halo WA. Oh iya, belum Bang pencet ya. Iya deh, halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, belum di ini ya, HP-nya belum di
3: pijit, belum sentuh.
1: Iya deh. Iya deh.
3: Sehat Bang Leon.
1: Alhamdulillah sehat.
3: Amin. Apa lagu nih Bang Leon?
1: Lagunya ada permohonan dari tamu dosaku Simalakama 2.
3: Oh, apa yang tadi nomor 1 nih?
1: Permohonan.
3: Ya udahlah, permohonan.
1: Permohonan aja ya.
3: Iya. Salam-salam ya Bang Leon ya.
1: Silakan.
3: Salam nih pertama-tama jamaah Nai di Waikandis ya, bersama keluarga besar nih Sela di Cempaka 3 Waikandis, sehat selalu. Jamaah Datuk Lemo, Datuk Penata, Datuk Atin di Tugu Duren, jamaah Mbak Eni di Kemiling, Bang Jaini di Sumber Agung Kemiling, Pak Basir di Pasar Tani Kemiling, jamaah Kang Maman di Palang Besi, Bang Pendi di Oku Selatan,
1: iya.
3: Bang Irin di Gunung Batu, Ibu Ros di Kedamaian, Mama Pungki, Minanwati di Serensem, di Waikanan jama Bang Abdullah, jama Bang JK, Bang Ramli, Bang Darman, Litrimo, terus Kisinan Munir, jama Bunda Warkop, Bunda Ilham, kalau nyebut Bunda Ilham itu ingat anak saya sih, namanya sama.
1: Sama ya.
3: Iya, nama anak saya Ilham. Jadi saya dipanggilnya Ayah Ilham. Ya pokoknya seunyinya lah ya, Bang Leon sekeluarganya sehat selalu. Ulang-ulang hati-hati ya Bang Leon.
1: Iya.
3: Makasih, assalamualaikum tadi pun.
1: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Bu. Terima kasih topannya sudah bergabung. Lanjut, assalamualaikum. Halo, halo. Iya. Tadi sudah Bang Rian angkat-angkat ya. Nih Bang Rian cek dulu, ini ada sepertinya ada telepon masuk ya, dengan siapa ini? Iya, ini kemana ini ya? Lanjut, assalamualaikum.
4: Halo.
1: Iya, halo.
4: Halo Bang.
1: Iya, halo.
4: Iya, barusan nyambung ini tadi agak
1: gangguan. Oh, tadi sempat terputus ya?
4: Ya.
1: Tadi sempat terputus ya?
4: Nelpon iya, terputus ya? Tadi bang karena sinyalnya gitu tersendat-sendat sini. Oh,
1: tersendat ya. Dengan siapa ini? Ya,
4: kabar Bang Leon.
1: Iya, sehat kabarnya Bang Leon. Dengan siapa ini?
4: Dengan Letrimo di kawasan Waikana, Bang.
1: Oh, Letrimo.
4: Iya.
1: Iya deh.
4: Lagunya apa, Bang?
1: Lagunya di sini yang disiapkan ada Deritamu Dosaku, kemudian Permohonan, ada Senyum dan Hatimu.
4: Yang Simalakama 2 itu bisa, Bang?
1: Bisa, Simalakama 2 ada
4: di sini. Ya, itu aja ya, Bang, ya.
1: Itu aja, iya deh, siap.
4: Ya, selanjutnya Bang Senen, ada Bang itu. Ya, baru turun siapa tadi?
1: Tadi Bang Topan.
4: Bang Topan juga, selamat sore. Ada Pak JK, ada Bang Munir Isina, Bang Sarma, ada itu siapa, Pak Ramli, itu semuanya aja Bang. Mbak Epa juga sekebagian, terima kasih, Assalamualaikum.
1: Iya, terima kasih kembali, Letrimo ya di Wai Kanan ya. Ya deh, ya selamat sore ya, ada Mama Rido ya. Iya di Pesawaran ya. Saya lagi monitor bersama Perempat RRI Bandar Lampung ya di kesempatan sore hari ini. Ya mudah-mudahan Mama Rido dan keluarga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Lanjut lagi, Assalamualaikum. Halo. Iya ini sudah Bang Leon buka ya. Ya deh, oke, karena teleponnya tidak masuk, ini siapa nih Bang Leon, terima kasih. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
1: Ya.
5: Salam kenal Bang, ini ya. Dengan abang siapa ya?
1: Oh Bang Leon ini yang
5: Bang Leon ya. Dari Mama Rido Bang di Pesawaran.
1: Oh Mama Rido di Pesawaran ya. Di Pesawarannya ya. Di mana tuh?
5: Di Tataan.
1: Oh di gedung, Bagusan. Di gedung Tataan ya, Bagusan ya. Ini suaranya
5: ini loh, baru nangkep ini loh Bang, suara itu dari RRI susah banget.
1: Oh baru nangkep ini, biasanya gimana, susah ya atau terganggu gitu?
5: Biasanya
1: ya?
5: Tuh nggak nangkep sama sekali, cuman tadi teleponan sama orang yang suka masuk di RRI itu katanya dikasih antena berapa gitu.
1: Iya.
5: Udah tak kasih, nggak ada 1 meter sih, tak iya. Geser-geser itu nangkep.
1: Oh digeser-geser dulu ya ber.
5: Oh ya Allah. Aneh ya.
1: Iya. Ya karena memang ini ya, Lampung ini kan ada pegunungan, ada dataran tinggi. Jadi memang sinyal itu kadang ketika dia ada pegunungan itu sempat apa itu di, kita kan di Kemiling itu ada pegunungan tuh. Ya, kemudian juga di daerah mana itu yang ada Gunung Betung itu ya, Pringsewu ya. Nah, kadang-kadang
5: sebetulnya memang sebetulnya kan ini jauh dari Pringsewu. Ini
1: iya,
5: kan di
1: Kebagusan.
5: Dari ya. Kemiling enggak jauh ya.
1: Enggak jauh ya, tapi ada Gunung Kemilingnya mungkin ya.
5: Iya, gunung di Kemiling sama gunung yang di sini kali ya.
1: Iya, mungkin itu yang menghalangi ya.
5: Orang itu heran loh Bang, katanya tempat Mama Rido kok enggak nangkep sih, sedangkan yang di sana-sana aja nangkep gitu.
1: Iya, karena sebagian besar ya kalau dia ada di dataran yang datar ya, itu biasanya bisa nangkep, biasanya ya.
5: Jadi aku dikerjain dari jam 2 tadi dikerjain geser-geser antena
1: radio. Ya, tapi
5: pengen
1: kan
5: dengerin
1: bisa,
5: itu aja
1: ya.
5: Perempat.
1: Iya deh Mama Rido, ini Bang Leonnya ada lagu-lagu ya, ada
5: ya?
1: Permohonan, kemudian Deritamu Dosaku, Senyum dan Hatimu.
5: Ya itu aja, Senyum dan Hatimu aja.
1: Senyum dan Hatimu.
5: Salamnya buat semuanya aja ya, belum kenal ya, salam kenal dari Mama Rido ya.
1: Iya.
5: Pendatang baru ini cak-icaknya.
1: Buat penyiarnya
5: juga salam kenal,
1: ya.
5: Makasih sehat selalu.
1: Iya.
5: Gitu aja, makasih waktunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Rido ya sudah bergabung dari Pesawaran ya. Ya, ini Bang Leon terima satu lagi ya. Assalamualaikum.
6: Halo, Assalamualaikum.
1: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Apa kabar Bang?
1: Alhamdulillah kabar Bang Leon baik ya.
6: Ya?
1: Baik kabarnya. Iya, dari siapa ini?
6: Setiawati.
1: Oh, dari ini Setiawati ya. Di mana tuh?
6: tadinya di Kedaton,
1: sekarang di Wekandis. Oh, Wekandisnya di mana?
6: Di Tirtaria.
1: Oh, Tirtaria. Ya, Tirtaria dekat Bang Leo dong, udah di rumahnya.
6: Dekat Bang Leo ya?
1: Iya. Ini di mananya ini?
6: Di dekat Pacuan Kuda.
1: Oh, dekat Pacuan Kuda, dekat TK ya berarti ya?
6: Iya.
1: Yang pinggir jalan ya.
6: Iya,
1: ya, Bang Leo kan. Ya?
6: Bang Leo apa kabarnya?
1: Alhamdulillah kabarnya baik, sehat selalu ya.
6: Berapa tahun nih, Bang?
1: Iya. Oh, dulu pernah ini ya, dulu pernah on air nyanyi ya?
6: Ya?
1: Dulu pernah on air nyanyi ya?
6: Acara sahur, Bang.
1: Oh, acara sahur iya ya, di Pro 1 ya. Iya deh.
6: Kalau Mas Ardi itu sudah meninggal, Bang.
1: Oh iya iya.
6: Tadi kan Mas Ardi itu penggemar RRI.
1: Benar sekali ya.
6: Lagunya ada apa, Bang?
1: Lagunya ikutan aja ya, karena waktunya ya.
6: Iya dah.
1: Salam-salam aja silakan.
6: Ya, salamnya tuh semuanya aja. Leonya selamat menjalankan tugas.
1: Iya.
6: Makasih. Assalamualaikum.
1: Iya, sama-sama, terima kasih kembali buat Ning Setiawati ya, sudah bergabung bersama Perempat RRI Bandar Lampung. Ya baiklah, minta mogi pendengar Perempat RRI Bandar Lampung, yang kita dengarkan bersama lagu Perjuangan dan Doa Ramai-Ramai. Sakit

Mila Mogi, data dari Badan Pusat Statistik Indonesia menyebutkan bahwa Indonesia kini resmi memasuki era aging population atau penuaan penduduk. Fenomena ini ditandai dengan meningkatnya proporsi penduduk lanjut usia yang mencapai lebih dari 10% dari total populasi nasional. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik pada 2025, jumlah lansia di Indonesia mencapai sekitar 34 juta jiwa atau 11,97% dari total penduduk. Angka tersebut menunjukkan Indonesia telah berada dalam kategori negara dengan struktur penduduk menua. Universitas Airlangga official website menulis bahwa meningkatnya jumlah lansia tidak terlepas dari keberhasilan pembangunan kesehatan yang mendorong naiknya angka harapan hidup masyarakat Indonesia. Di sisi lain, angka kelahiran yang cenderung menurun turut mempercepat perubahan struktur demografi nasional. Data BPS juga menunjukkan beberapa provinsi memiliki proporsi penduduk lansia yang jauh lebih tinggi dibanding rata-rata nasional. Kondisi ini menjadi perhatian karena berdampak pada kebutuhan layanan kesehatan, perlindungan sosial, hingga ketenaga kerjaan di masa depan. Informasi selanjutnya. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Lampung melalui bidang pelayanan kekayaan intelektual menyelenggarakan sosialisasi pencegahan pelanggaran kekayaan intelektual tahun 2026 di Bandar Lampung pada hari Kamis. Kegiatan ini merupakan langkah preventif dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat mengenai pentingnya perlindungan, pemanfaatan, serta penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual. Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Lampung, Benny Daryono, menyampaikan bahwa sosialisasi ini dilaksanakan untuk memperkuat pemahaman masyarakat terhadap pentingnya perlindungan kekayaan intelektual di tengah pesatnya perkembangan ekonomi kreatif, perdagangan digital, serta meningkatnya jumlah karya dan inovasi yang dihasilkan masyarakat di Provinsi Lampung. Demikian sikam Leonardo Henry Pasya Mola Putungga di waktu jam selanjutnya.

0: Budaya Lempung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Sai wat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.

melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4 Suara Budaya Lampung.

Kenalkan, nama saya Ahmad Abba, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, bukan cerita, pengalaman lah gitu, pengalaman ketika saya harus keluar kota, di mana itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan dan saya harus di jalan gitu, saya tidak bisa menonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan gitu.

0: Ajo da kawai si kuhaga ako niya sa'yo. Kawai ni kelap-kelip ko kaji. Kik manawad abek-abek ni majuntay. Cocok niyan pake niya bantu ka na dalam bani Pak Lura. Keren. Mahal kidang yo. Yolo jutaan. Ih, kidang budak amalah mapi-api lah. Sepertinya maki kawai keren, kawai heboh. Indilah liat jema tian-tian di pekon na bawanya kawai ku mahal. Kawai ku keren. Takkan banyak mabu duit juga. La la la la la la. Nya kesambil nyanyi pula. Takkan inyak dilihat dan inyak kena tagu ke kawai ku baru.
1: Allah Susi, mak bantu koroniku.
0: Iyo, mak bantu mak bangi. Wei jemaat tetangga masa kau mak bantu.
1: Ya Allah, kawai mu kelap kelip pada gua lampu.
0: Masa?
1: Ya Allah, berjuntai berjuntai kerja Allah. Iyo lah. Nangar tancap.
0: Lao ya.
1: Sado, lao Susi. Beli di apa niku sih?
0: Beli di mall lah. Kiku gua kerja sekali keren gua kerja mak ada di pasar pasar biasa. Wali di mall.
1: Agalanya nggak beli kau kajong kok.
0: Alah mak mampu mahawat ku tisa injes mahal mahal gani harga pandai ku pirah gani sa bujuta-jutaan pokok ne mahal
1: ni
0: mahawat jadu ku cancang kon jadu ku cancang kon jesa kabe tebang kena tanu ni bah
1: jantung bah mata

0: sana panas badannya. Boleh ngeliatnya makai kawai hilau. Kamu lagi hitung ya kan beli ke enggom ni. Ya, walaupunnya juga sebelok dengan hutang, sebenarnya juga mengedok duit. Tapi bodoh amat, sepertinya bergaya.
1: Berperilakulah sesuai kemampuan. Jangan hidup karena gengsi.
2: Ini suara burung cantik dari surga. Namanya burung cendrawasih. Bu guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua. Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasih. Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasih? Berapa tahun lagi masih bisakah kita orang mutiara hitam lihat indahnya burung cendrawasih?
3: Saatnya melestarikan burung cendrawasih, ikon keindahan warisan alam di bumi cendrawasih untuk

0: permainan tradisional yang cukup populer di kalangan anak laki-laki. Jumlah pemainnya 2 hingga 5 orang. Kelereng terbuat dari kaca atau tanah liat dan berbentuk bulat. Kelereng yang digunakan berdiameter 1/2 inci. Tapi terkadang ada pula kelereng yang lebih besar dan kecil. Namun, itu jarang digunakan dalam permainan karena tenaganya pun harus disesuaikan dengan ukuran kelereng. Aturan mainnya, seluruh kelereng dikumpulkan dan satu pemain yang akan memencarkan kelereng-kelereng tersebut. Seperti permainan biliar, namun kalau kelereng, pemain akan terus bermain sampai kelerengnya tidak menyentuh kelereng lawan. Jika kelereng tidak menyentuh kelereng lawan, baru pemain akan diganti. Permainan ini memiliki banyak manfaat, melatih arah mata, fokus, dan juga strategi.
1: Kalau Indonesia itu orang, dia pasti teman yang asik diajak nongkrong. Soalnya, dia nggak pernah kehabisan cerita. Dari kopi Toraja, sampai es Dawet Ayu, pantai pink di Lombok, es kelapa muda di pinggir jalan. Indonesia itu kayak playlist radio. Isinya campur-campur, tapi ngena semua. Kita tuh kadang lupa kalau keberagaman itu bukan masalah. Itu justru fitur utama. Kayak nasi Padang, bisa pedas, bisa gurih, bisa manis. Tapi semuanya masuk di satu piring. Dan kita makan tanpa nanya, ini rendang asalnya dari mana? Indonesia bukan soal satu warna, tapi seluruh pelangi yang gak malu-malu buat tampil bareng. Jadi, apapun gaya lo, santai di warung, ngoding di kafe, atau ngeroncek bunga buat upacara, lo tetap bagian dari cerita besar bernama Indonesia. Indonesia tuh bukan cuma tempat kita lahir, tapi alasan kita bangga berdiri. Jadi, udah siap jadi bagian dari warnanya. Karena kita Indonesia.

Mendengar kata Banten, mungkin yang terbersit di benak kita adalah Gunung Krakatau. Badak bercula satu di ujung kulon, ataupun mendengarkan bisikan alam yang menyapa lembut dalam kemurnian suku Baduy. Namun kehadiran kami di sini bukan untuk menikmati keindahan alamnya, tetapi kita mencoba memotret salah satu tradisi budaya di daerah Banten, Rampak Beduk. Rampak Beduk merupakan kesenian yang memainkan alat musik beduk khas daerah Banten. Para pemain rampak beduk begitu kompak menghasilkan suara yang indah dan enak didengar. Ditingkahi gerakan-gerakan tari sehingga terlihat menarik dan atraktif. Konon kabarnya, kesenian rampak beduk ini tumbuh dan berkembang di daerah Pandeglang. Pada awalnya, beduk digunakan oleh masyarakat sebagai penanda datangnya waktu sholat.

0: Kesenian ini pun berlanjut dengan sering diadakannya pertandingan antar kampung atau adu beduk. Selain sebagai sarana berkreasi, permainan beduk menjadi hiburan tersendiri bagi masyarakat, khususnya pada bulan Ramadan, kemudian berkembang menjadi seni tradisi. Lalu apa keistimewaan rampak beduk dengan beduk-beduk lainnya yang juga terdapat di sejumlah daerah di Indonesia? Pak Kemi, seorang budayawan dan pemain rampak beduk, menuturkan.
1: Yang disebut rampak beduk itu adalah rampak itu bersama. Memukul beduk secara bersamaan dengan irama yang sama, dengan pukulan yang sama, dan beduknya itu akan dihias. Entah dicat, terus ada aksesoris di lingkaran beduknya itu ada selendang, terus di dudukan beduknya pun bervariasi.
0: Di panggung pertunjukan nampak 10 pemain rampak beduk tengah mempertontonkan kemampuan memukul beduk secara berirama.

0: pertunjukannya, para pemain tidak hanya memukul beduk saja. Mereka juga melakukan berbagai gerakan tari yang membuat pertunjukan semakin menarik, sehingga muncullah berbagai kreasi baru dan unik. Ya, seni dan kebudayaan terus tumbuh dan berkembang seiring niat Ibu Maya, pengelola teater seni di Banten, yang tergerak untuk ikut melestarikan tradisi budayanya.
1: Buat saya ini adalah sebuah pengabdian yang luar biasa. Bagaimana sebuah ketahanan budaya bisa kita lakukan, gak cuma ngomong tok, tapi kita berbuat, kemudian bisa memotivasi. Akhirnya mereka dengan sendirinya melakukan sebuah usaha pelestarian kebudayaan itu gitu. Kami niat luhurnya cuma untuk bagaimana sebuah nilai-nilai warisan budaya ini terpelihara dan terjaga.
0: Rampak beduk Banten yang mempesona dan dinamis telah lama ikut mewarisi adat istiadat sebagai kekayaan kebudayaan Nusantara Indonesia. Inilah sekelumit eksotisme Banten, mempesona, menyimpan kekayaan budaya yang tak lekang oleh waktu.
2: Sing balik deka Banten, sing nyaah ka Banten, sing ngineng ka urang Banten. Artinya teringat Banten, sayang kepada Banten, dan senantiasa datang lagi ke Banten.
0: Mari, datang dan nikmati keindahannya.

0: Ya, minum lagi pendengar perempat RT di Bandar Lampung yang lagu-lagu manis sudah kita dengarkan bersama. Dan kami buka lagi layanan telepon. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Tapi pun.
0: Ya pun. Alhamdulillah kabar nih sehat.
1: Apa nih bang? Apa sih nelpon nih bang?
0: Jomblo. Iya.
1: Lagunya sih bang.
0: Lagu ini Salam Terakhir Mansur, Jackie, Rito Sugiarto, Sapu Tangan Merah, Yus Yunus.
1: Sapu Tangan Merah bang.
0: Sapu Tangan Merah, iya.
1: Kali pakai ini Mama Rido aja bang, tadi udah masukin dia bang.
0: Iya.
1: Tadi kita benar pas hari mau masuk nggak bisa. Alhamdulillah tadi udah bisa. Aku dapat iya. Satu bang ya, boleh bang?
0: Iya.
1: Pantun. Tunggu pengantin ya.
0: Iya.
1: Spesialnya sungguh indah bunga-bunga terdi dalam taman. Semoga Bang Atin dan Kak Eva cepat naik pelamina.
0: Cakep.
1: Salam dikit aja bang.
0: Iya deh.
1: Salamnya ya buat Benda Ham-Ham, Bang Irin, Bang Jaini, ada Mama Rido, Mama Pungki, Bunda Samba, Nadila,
0: iya.
1: Ada juga Kang Maman, Datu Atin, Bang Darsohon, Putra Jawa, Atin Bolo-Bolo, dan Kak Epa juga ya Mas Sore.
0: Iya.
1: Salam semuanya bang ya. Yang di Wai Kanan juga sempat terjuali semuanya.
0: Iya.
1: Buat Bang Leon, lagunya Sapu Tangan Merah.
0: Siap.
1: 4x4 sama dengan 16.
0: Cakep.
1: Semoga Bang Leon selalu sehat dan selamat menjalankan tugas.
0: Mantap, terima kasih.
1: Terima kasih Bang ya.
0: Terima kasih Mbak Li. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya jomblo ya, terima kasih Mbak Li sudah bergabung bersama perempat yang ada di Bandar Lampung di kesempatan sore hari ini ya. Lanjut penelpon berikutnya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa ini?
2: Ibu Ros Kedamaian Bang Leon.
0: Ibu Ros di Kedamaian. Kabarnya bagaimana Ibu Ros hari ini?
2: Kabarnya baik.
0: Baik ya, alhamdulillah kita ya.
2: Hari
0: yang
2: ganiram cerah.
0: Ganiram cerah.
2: Panas.
0: Panasnya
2: nggak mendung-mendung malu.
0: Iya. Apalagi
2: lagu
0: kok?
2: Apa, bang?
0: Lagu ini saya kudu disiapkan. Bukan tak mampu. Titip Cintaku Una Sutra. Selanjutnya ini Zaman Uang, Ebi Mesti.
2: Zaman Uang.
0: Bang
2: Jomblo tadi apa ini bang ya?
0: Sapu Tangan Merah Jomblo.
2: Gabung sama Bang Jomblo aja lah.
0: Gabung Jomblo ya deh.
2: Selamat ya. Salamnya sama Topan di Kota Tarang, selamat di Edo di Teluk.
0: Iya.
2: Bang Nurdin di Pulau Sebesi, Bang Irin di Gunung Batu, Dato Atin di Tugu Duren, Jama Wo Putri, Jama Odoni, selamat sore Muni, Nabila di Wailuni, Bang Apin Bolo-Bolo di Candiboro, Bunda Samba di Lampung Timur, Bunda Ros di Jagabaya, Mbak Eni di Kemiling, Bang Saini, Bang Jomblo,
0: Cibi
2: di Panjang ya.
0: Iya.
2: Jama Bang Semen di Sukabumi. Oh, iya. Jama Tepan Nai di Wai Kandit. Pak Jarwo di Pekalongan. Jama Bang Darton.
0: Iya Bu, Ibu Ros di Kedamaian ya, terima kasih. Kenapa tiba-tiba terputus ya Ibu Ros ya? Padahal tadi masih membacakan atau mengirim salam ya. Gue minamogi, gue pogi-pogi sunyi nih. Saya lagi monitor ya, lanjut lagi. Assalamualaikum. Halo.
3: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa nih?
3: Dengan Ramli bang.
0: Ramli di Wai Kanan. Iya deh.
3: Sehat bang.
0: Sehat kabarnya bang Leon. Di sana cuacanya panas atau bagaimana nih?
3: Halo bang.
0: Wei kanan cuacanya panas atau bagaimana?
3: Panas sana? Betul bang.
0: Oh, panas betul.
3: Pakai baju saya nelfon abang. Sakit sakitnya bang.
0: Pandainya ya kalau lagi iya. Panasnya bagaimana di sana itu?
3: Iya lagunya apa bang?
0: Lagunya yang sudah disiapkan Jackie Rita Sugiarto ya. Kemudian
3: Rita Sugiarto aja bang.
0: Rita Sugiarto aja iya deh.
3: Salam-salamnya buat bang Senen, selamat lebih bang. Salam sehat selalu ya bang Senen ya.
0: Iya.
3: Salam alhamdulillah ya baru turun dari sini benar loh ya. Selamat ibu. Ada mbak Nai.
0: Iya.
3: Ada mbak Neng Setiawati ya. Dari Kadir, selamat sore.
0: Iya.
3: Ada Mama Rejo juga ya. Salam kenal dari Ramli di Waikana. Ada Alek Tremo juga, selamat sore bang.
0: Iya.
3: Ada Bang Dharma, JK. Ada Istri Mumir juga ya. Ada Apen Bolo-Bolo, ada Cibi.
0: Iya.
3: Ada Pak Dikatiman, ada Mbak Jarwo, ada Tajidin juga, ada Bu Waputri Gemodone, yo.
0: Iya.
3: Buat Top Panes, keluarga selalu bang. Ada siapa lagi? Buat semuanya aja bang.
0: Buat semuanya aja.
3: Dari Asam Rezet.
0: Iya. Untuk
3: perkelompok ya selalu ya bang ya. Untuk abang sekeluarga, semoga lebih kesehatan.
0: Terima kasih. Panjang
3: umur, mohon rezeki dilancarkan segala urusan bang Leon ya.
0: Amin ya Allah.
3: Terima kasih atas kasihnya dari perempat pada waktu saat itu.
0: Iya bu, ya terima kasih ya Ramli di Waikanan ya sudah bergabung bersama perempat RRI Bandar Lampung ya. Ya baiklah, Minamogi, Gamnexan Pai lagu Sapu Tangan Merah, Yusionus.

0: pada cakap ni agak luar yo. Ki mobil tangga parkir di hadapku jo. Agak luar di pamuk motorku jo.
1: Medi, Medi, aduh di pamonde Medi, Medi, tolong segera pergi mobilmu Medi, ni agak luar.
2: Allah api api weh, ikut Medi jadi tangga ribut ni hadapi lah.
0: Woi, tolong lihat aku pergi mobilmu, no api mana mulai aku parkir di tengah bahku lah. Apa cakap ni agak luar? Ki mobil pergi di sana.
2: Siut ni handoni ku angkat tangan nebang nawi nyalain milu duit mo nyak numpang parkir kau dijah.
0: Niku menumpang parkir aku pergi cawa mawat niku ngelhani niku parkir di sana. Mula cepat kau beli mobil lah. Kita lahan parkir.
2: Ada lagi juga mana kena ada kita tangga cerit kayak sirik di macam macam cawa kau niku nasirik tanda tak mampu.
0: Lain uli nyak sirik atau tanda tak mampu lah mon duit kau kau akan beli mobil lah. Kita uli nyak ngangon nyak ada lahan parkir. Mula duit kau belinya sabar kau di pekon lah. Katur ali kau pergi mobil mo nyak ada telio nyak ada telio. Kata mon kau kena lagi kena parkir di tengah bahko.
2: Kena ada cemas sama agak sedekah sekali cuma tetangga pahala mau di aku. Kami tak mau lindungi cerewet ni ankorna.
0: Allah, niku sama do ami-ami ni moneh ngekinar mobil basing basing gawah inti ni Medi. Kini ku haga ngabeli mobil, yo angok kopai uat lahan parkir mau mawat. Kiku kerjakan niku kan.

0: benar pohon ini. Wah, kalau saya tebang, bisa kaya saya. Beli mobil, beli rumah. Walaupun hutan larangan, hutan kawasan, yang penting saya kaya. Saya cari keuntungan sendiri. Ah, enak ini, saya tebang aja pohon ini. Saya cingso pohon ini.
1: Oh, jadi kamu ya yang suka ngondolin hutan di sini nih ya. Lihat, pantasan longsor di mana-mana. Karena kamu yang ngondolin hutan. Belum lagi gajah udah keluar sampai masuk ke perkampungan penduduk. Hanya karena tempat habitat mereka kamu hancurkan. Kurang ajar kamu ya.
0: Udah diem dulu lah kamu itu. Gak ada ruginya kan kamu. Wah, usil bener jadi orang. Ampun saya.
1: Saya laporin polisi kamu ya. Udah nebang pohon sembarangan.
2: Pembalakan liar di kawasan hutan sangat berbahaya karena menyebabkan banjir, tanah longsor, kekeringan, hingga hilangnya keanekaragaman hayati serta merubah iklim. Pembalakan liar menyebabkan hutan tidak lagi mampu menahan air dan menyimpan karbon, serta merusak habitat satwa liar. Dampak ekonomi dan sosialnya juga besar, termasuk kerugian negara dan konflik sosial.

0: Mogi sampai di sini si Kambang dan yang ngancani dalam program Mencapro Dangdut. Selanjutnya kami langkah dalam waktu jam 17 ya, dilanjutkan dengan Launi Debigani. Tetap bersama kami di gelombang 88,5 MHz Perempat RRI Bandar Lampung, Suara Budaya Lampung.
1: Perempat FM, Suara Budaya Lampung.
2: Wakca jam 17.

Namogi, pemerintah Kabupaten Waikanan memperkuat peran tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga sebagai mitra dalam pembangunan daerah. Komitmen tersebut disampaikan Bupati Waikanan Ayu Asalasia saat membuka rapat kerja daerah TPPKK 2026 di Gedung Pusiban. Mengusung tema bergerak bersama PKK untuk Waikanan mandiri dan sejahtera, Rakerda menjadi forum evaluasi sekaligus penyusunan program kerja yang diharapkan mampu menjawab berbagai persoalan di tengah masyarakat. Bupati Ayu menyoroti jumlah tantangan pembangunan yang masih perlu mendapat perhatian seperti penanganan stunting, kemiskinan ekstrim, ketahanan pangan keluarga, serta pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Persoalan ini dapat diatasi apabila 10 program pokok PKK dijalankan secara konsisten hingga tingkat dasar wisma, ujarnya Jumat 19 Juni 2026. Informasi selanjutnya. Bagian Hukum Sekda Kabupaten Waikanan membahas rancangan peraturan Bupati tentang pakaian dinas aparatur sipil negara. Kegiatan berlangsung di ruang rapat legislasi bagian hukum. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Waikanan, Ari Suprianto, mengatakan rapat dilakukan untuk membahas materi muatan dalam raper BUP tentang pakaian dinas ASN. Pembahasan melibatkan perangkat daerah terkait guna memastikan substansi rancangan peraturan sesuai ketentuan yang berlaku. Dia menjelaskan hasil pembahasan menunjukkan masih terdapat beberapa ketentuan yang perlu disempurnakan. Ketentuan tersebut dinilai belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Menurutnya, penyesuaian perlu dilakukan agar tidak terjadi ketidaksesuaian dalam penerapan regulasi di lingkungan pemerintah Kabupaten Waikanan. Penyusunan peraturan daerah harus mengacu pada hierarki peraturan undang-undang yang berlaku. Demikian sikap Leonardo yang dibaca melalui putungan di waktu jam selanjutnya.

0: adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, saiwat gelom kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

kota di mana itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan dan saya harus di jalan gitu, saya tidak bisa menonton. Tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas ini agak kencang

0: dok mau si pandai kinya lalu pijak.
1: Si. Api gawi mo si?
0: As haman peni ku haman pai. Dinya lagi kinya lalu listrik ija. Pusingnya setiap bulan bayar ratusan ribu. Haman peni ku.
1: Maling listrik ni ku yo.
0: Maling
1: listrik ku bisa.
0: Lain, tanya maling listrik lain. Lain, tentu ku kamar mau haman pai. Kan ada tulisan lain. Nyak jikan ke dia cerita ni. Kan setiap bulan bayar ratusan ribu tu khus lah. Jadi pusingnya ratusan ribu juga ke bayar. Mulanya agak nipu. Ini kenyanya bayarnya cuti, kena.
1: Kena sama maling listrik, nagelang nesusi. Anggok kau niku bahaya.
0: Kenapa kau nak yang buat kena maling listrik? Mana maling listrik? Apa ceritanya maling listrik?
1: Mawan. Iku colok.
0: Nyolok rahasia. Ini mak kepandaian kenyanya bayarnya karena luni cuti.
1: Mak cawa kau niku cuma PLN.
0: Widang, dan niku di tetap tak sama semendan niku sah.
1: Iku cawa kau niku.
0: Widang, emang apa sih
1: maling listrik?
0: Apa mana
1: maling listrik? Susi maling listrik.
0: Ya Allah itu aduh. Nyaman tetangga kebanji sayo.
2: Mencuri listrik dapat merugikan diri sendiri dan orang lain, yaitu menyebabkan kebakaran, mengganggu pelayanan PLN bagi masyarakat, dan dapat dihukum pidana berupa 7 tahun kurungan dan denda hingga 2,5 miliar rupiah hingga bahaya tersengat listrik yang dapat menimbulkan kematian.

dan gadang. Kata basibah berasal dari tiga tanda jahitan yang berawal dari ujung ketiak wanita yang diberi pita yang sesuai dengan warna baju dan

khotbah juga memiliki makna yang memberikan gambaran sifat sosial dari pemakainya. Jahitan pinggir yang disebut mimsi melambangkan jiwa demokrasi yang luas yang berlaku di Minangkabau, yaitu demokrasi yang memiliki aturan dan batas-batas yang telah ditentukan dalam adat yang bersandar pada semboyan adat basanisyara, syara basanisyara.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Barat. Pakaian adat Provinsi Sumatera Barat yang sangat dikenal di kancah nasional sebenarnya sebuah pakaian yang sangat sederhana. Pakaian yang bernama bundokan duang atau limpapeh rumahan gadang ini mempunyai keunikan terutama di bagian penutup kepala yang bentuknya menyerupai tanduk kerbau atau atap rumah gadang. Bundokan duang sendiri merupakan pakaian adat khas Minangkabau yang dipakai oleh para wanita yang sudah menikah sebagai lambang kebesaran dan simbol dari pentingnya peran seorang ibu di dalam sebuah keluarga. Secara umum, pakaian adat bundokan duang atau limpapeh rumahan gadang ini mempunyai desain yang sangat berbeda-beda dari setiap subsuku. Namun, beberapa kelengkapan khusus yang pastinya ada di dalam jenis-jenis pakaian adat tersebut adalah tingkulua atau tengkulu, minsia, baju batabua, lamba atau sarung, salempang, galang atau gelang, dakwah atau kalung, dan beberapa aksesoris yang lainnya.

0: wala kayang makikihikan noyo. Padahal kan, kiomok ni, gugulan omok ni anak ko. Kita nga sa iyan, kano-kano kaya makmalanggak-langgak. Hado pa kayang muni. Napi, noyo.
1: Sisi, apa gawin mo lah? Kibar-kibar, mak jelas waka mo na si.
0: Udi, no, med. Nga ngayang anak ni tangga kam datas, no. Liat, no, kayang riki. Kan sarus kan yan ako nadulanggak lah kugulan anak ko. At sa iya kate-kate kaya ilo yo. Wala api yung medyo.
1: Allah susi, makbosan-boson ni ko na. Catatan dosa mo di malaikat kadulamon si. Ngaman pa iba mo ko na yo.
0: Kanya kasagdak na niya kan no si. Wala api ngebani mula. Kayang kan no. Cuma langgak-langgak. Padahal omo ka ni kan kadu. Lumayan lah kadu. Tuha.
1: Halo na si siglah ni stunting sa. Ha? Na lo stunting sa.
0: Stunting? Oh, si stunting
1: Enjo na ki stunting na ni gagal tumbuh. Model-model ko kenan na enjo na si.
0: Oh, stunting yo. Terus emang kepala cakan nyegane kenyang sana mak kena stunting no med.
1: Haji si, haji cakan cegane.
2: Cara mencegah stunting, selain pemenuhan protein hewani, memberikan ASI eksklusif pada bayi hingga berusia 6 bulan, memantau perkembangan anak dan membawa ke posyandu secara berkala, mengkonsumsi secara rutin tablet tambah darah, dan memberikan MPASI yang bergizi dan kaya protein hewani untuk bayi yang berusia di atas 6 bulan. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat.
3: Al-Qisah, suatu hari di markas para iblis.
4: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pam Idun. Laporan selesai.
5: Kerja bagus kamu. Eh, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
4: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
5: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
4: Ilmunya lebih sadis dari kita komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
3: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

Olimpia Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya, Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade

0: berasal dari singkatan taximeter cab yang berakar dari bahasa Yunani kuno taxis atau pengaturan atau tarif dan metro atau ukuran. Istilah ini merujuk pada alat pengukur tarif atau argometer yang dipasang pada kendaraan sewaan yang populer di akhir abad ke-19 dan awal ke-20 untuk menggantikan sistem tarif manual.
1: Aduh, vas bunganya pecah. Mana ini vas bunga kesayangan mama pula? Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
2: Hei, gak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai

0: semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan. Hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
1: Wah, kalau gitu aman dong. Gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
0: Tapi, kayaknya kamu deh yang bahaya. Tuh, mama kamu udah pulang.

Pendengar RRI selanjutnya bersama akan kita dengarkan pengajian Ayatul Al-Quran yang juga kali ini akan dibacakan oleh Amri Muhammad dengan surat Al-Isra dari ayat 1 sampai dengan 4. Selamat mendengarkan.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Saya adalah Batak.
1: Saya adalah Jawa.
2: Saya adalah Minang.
3: Saya Papua.
4: Kami adalah wajah-wajah bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Dan itulah kebanggaan kami.
5: Kehidupan sosial yang baik terbangun dari rasa peduli, saling menghormati, saling membantu, dan mau mendengarkan satu sama lain, karena manusia tidak bisa hidup sendiri. Mari perkuat kehidupan sosial yang harmonis demi masyarakat yang lebih berdaya dan bermakna.
6: Congklak merupakan permainan anak perempuan. Permainan ini biasanya dimainkan oleh dua orang saja. Bahan congklak terbuat dari kayu atau plastik yang terdiri dari 7 lubang yang saling berhadapan dan 2 lubang besar di setiap sudutnya. Isi congklak disebut biji congklak. Bisa diisi dengan biji-bijian, kelereng-kelereng kecil, atau benda yang berbentuk butiran kecil dan bisa dipegang oleh kepalan tangan kita. Pada awal main, setiap lubang diisi dengan 7 buah biji congklak kecuali lubang besar. Seperti biasa, Hong Pimpa dulu untuk menentukan siapa yang menang dan ia pun berhasil mengambil biji congklak. Isi bijinya diambil dan dibagi satu-satu ke lubang searah jarum jam. Bila ia habis di lubang yang berisi congklak, ia pun bisa lanjut membagikan biji congklak ke setiap lubang, sehingga akhirnya berhenti di lubang yang kosong. Bila ia berhenti di lubang wilayahnya, ia bisa mengambil biji congklak yang dihadapannya atau biji congklak lawan. Lalu, isi-isi congklak tersebut disimpan di lubang besar. Bila ia berhenti di lubang lawan, maka giliran lawan yang bermain. Seperti itu sampai tidak ada congklak tersisa di lubang-lubang kecil. Aturan mainnya yang mengumpulkan

0: kisah suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pam Idun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
1: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri.

0: korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
2: Ini suara burung cantik dari surga. Namanya burung cendrawasih. Guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua. Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasih. Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasih? Berapa tahun lagi masih bisakah kita orang mutiara hitam lihat indahnya burung cendrawasih?
3: Saatnya melestarikan burung cendrawasih, ikon keindahan warisan alam di bumi cendrawasih untuk

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.
2: Rapat FM Suara Budaya.

0: dan kita yang tua ini dianggap mereka tuh kolot. Hal yang penting dalam pola asuh anak itu ya pendidikan agamanya, Bi.
1: Pendidikan agama di dalamnya terdapat pengetahuan yang dapat membentuk kepribadian dan sikap seorang anak, agar anak-anak dapat tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang memiliki karakter yang baik dan memahami mana yang baik dan mana yang buruk.
2: Mina Muahi, sebambangan adalah adat Lampung yang khusus mengatur prosedur pelarian bersama. Artinya, upaya pergi atau menghindari rintangan secara bersama atas kesepakatan bersama tanpa tekanan antara keduanya. Tujuannya adalah untuk meminta bantuan, perlindungan, saran atau pendapat agar mereka mendapatkan persetujuan dari orang tua si gadis atau kedua orang tua mereka.
3: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Yogyakarta.
4: Baju adat daerah Yogyakarta sangat terkenal karena sering dikenakan di berbagai acara resmi seperti pernikahan. Baju adatnya dinamakan dodotan dengan kain dodot 5 meter bermotif semene raja. Sementara untuk tata riasnya mengenakan paes ageng dengan dahi wanita dihias warna hitam berpinggiran emas. Bagi pengantin pria memakai ukel ngore, cunduk mentul, dan kulu. Cukup rumit sebenarnya, namun tiap benda yang dikenakan pengantin memiliki filosofi tersendiri. Lain dari itu, yang biasa dikenakan dalam baju adat sehari-hari berupa belangkon untuk pria dan sangkur untuk wanita sebagai hiasan atau penutup kepala. Mengenakan surjan yang merupakan baju untuk pria dan kebaya untuk wanita. Sementara untuk bagian bawah, keduanya mengenakan kain tapi batik khas Yogyakarta.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mana kopiku, Mak?
1: Kopi saja terus yang dicari.
0: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
1: Saya ini saat capek, mau urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Sama lu kutuh sama teman-teman arisanku, Pak.
0: Hei, Oma, sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
1: Percuma saja aku punya jabatan berarti.
0: Hei, jabatan itu amanah istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
1: Nauzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
0: Makanya kita sabar, Ema. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Pak Deng?
1: Astaga, kopi aja dulu, paling beling gula.
2: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan.

0: Bunda, kok Raden Intan itu disebut pahlawan, Cinda?
1: Iya, Nda. Aku aja nggak disebut pahlawan.
2: Kamu mau disebut pahlawan?
1: Iya.
2: Nah, pahlawan itu orang yang berani berkorban harta benda, bahkan mengorbankan nyawa sekalipun demi membela kebenaran, membela bangsa kita, Nak. Nah, kalau kalian mau disebut pahlawan, maka sekarang jadilah kalian putra-putri bangsa yang berprestasi. Kenalkan mereka, pahlawan bangsa.
3: Prompat FM, suara budaya Lampung.
4: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
5: Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Sai wat gelom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

Kami siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Mina Moki, barusan saja kami ikuti jamnya lagu-lagu Islami ya. Dan saat ini waktu menunjukkan pukul 18.34. Kami hadirkan ke ruang dengar Anda tentunya ya. Saat ini lagu-lagu dari Nusantara dalam program acara Launi Debikani.

Perkenalkan, nama saya Ahmad Abah. Saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita, bukan cerita, pengalaman lah. Pengalaman ketika saya harus

penonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan gitu.

0: ekonomi itu ribet.
1: Sekarang semua bisa diatur di ujung jari.
2: Maura, kamu lagi ngapain tuh ngecekin HP? Widih, grafik-grafik apaan tuh? Hah? Nilai tukar, inflasi juga ada. Kamu mau jadi miliarder dadakan?
3: Ih, kamu ini Sur, bisaan aja. Enggak, ini nih, cuman lagi ngeliatin grafik saham loh. Ada nilai tukernya juga, bahkan ada inflasinya juga loh di sini. Pokoknya semuanya ada di ujung jari.
2: Widi, berarti kalau aku tap-tap juga bisa bikin banyak duitnya nih.
3: Kalau semudah itu mah, semua orang bisa jadi sultan ya, Sur. Tapi ya minimal kamu bisa tahu lah kapan harus belanja hemat, kapan bisa nabung, dan juga kapan cuma bisa nyengir ngeliat harga kue naik.
0: Ekonomi di ujung jari itu seru loh, bisa cek harga, investasi, bahkan strategi belanja. Jadi jangan takut ekonomi ribet, dengan teknologi semua ada di ujung jarimu.
3: Ke pasar cuma beli beras, cabe, minyak, kok habisnya banyak sih? Ih, harga barang semuanya naik, tapi suami ngasih uangnya gak pernah naik.
4: Ada apa Bu, ngomel-ngomel melulu?
3: Bapak tuh, lihat nih Pak, cuma beli segini habisnya banyak. Coba sih Pak, ibu ini dikasih uangnya agak lebih dikit. Pusing tahu Pak ngatur uangnya. Semua barang kebutuhan rumah tangga pada naik, Bapak ngasih duitnya gak naik-naik.
4: Lah emang lagi zamannya Bu, barang-barang pada naik.
3: Ya emang zamannya, yang ngerasain itu ibu Pak. Sini, ibu minta dong uang tambahan bulanan. Kan Bapak tahu barang udah naik harganya. Bapak juga dong kalau ngasih uang dinaikin juga.
4: Lah Bapak uang dari mana nambahnya Bu?
3: Pokoknya ibu gak mau tahu. Pokoknya ibu minta tambahan uang belanja.
0: Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa dalam jumlah besar yang terjadi secara terus-menerus dalam periode tertentu. Salah satu hal yang menandakan terjadinya inflasi adalah meningkatnya peredaran uang kertas akibat penurunan nilai mata uang, sehingga berimbas pada kenaikan harga barang dan jasa. Naiknya harga barang dan jasa secara keseluruhan ini membuat biaya hidup semakin meningkat. Belilah seperlunya barang kebutuhan Anda, jangan suka menimbun barang, persiapkan diri Anda di tengah ketidakstabilan kondisi ekonomi.

0: Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Mexico City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
1: Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa.
2: Minak Muahi, masyarakat Lampung mempunyai 5 falsafah hidup yang merupakan cerminan perilaku masyarakat Lampung yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur kehidupan. Satu di antaranya adalah bujuluk Bu Adok. Berikut bujuluk Bu Adok menurut budayawan Lampung Bapak Dr. Andes Haji Mawardi Hari Rama, Adok Sutan Segayo di Puncak Nur.
3: juluk adok, juluk adek maupun juluk adok Cina lamun-lam papadun sebetulnya juluk adok jo diberikan dikeni jamu sana-sana lamun juluk untuk sana-sana adok untuk situatu juluk jo dikeni waktu awal ulun tuhane menikah tara ada temu dilunjuk dino hati ini harus selamatan di anak nih. Pada saat dia kadu selamatan sina, walaupun anak dibetung lahir, tapi kadu masa juluk kan. Jadi prosesi setelah ia menikah, maka ya turun mandi, prosesi turun mandi, canggot dan segala macam. Ya masa adek, adek namanya adok pengehan. Tapi ini harus berdasarkan silsilah keturunan mana. Setelah ia bergerak di masyarakat dengan falsafah Buddha Lampung Silau, jino, ia dapat mengunggah bumi, cakap pepadan prosesi, ia berjuang pai di masyarakat, ia dapat masa adok, adek, suta, dan segala macamnya. Namun sedang buat rambu-rambu, teman. Nah, namun di daerah saya batin mungkin adok itu sang turun-temurun. Turun-temurun diberikan sesuai jamu jenjang adat yang masing-masing.

Minum Mogi sampai di sini sih kan Bang Dengan Jania dalam program acara Launi di Pegania. Nanti selanjutnya setelah jam 19 ya Minum Mogi akan dikancani jemaah Bang Ferry Rawan hingga putaran pukul 24 waktu ini sebagian nanti. Baiklah, Jalan Gatot Subroto nomor 26 Paman Bandar Lampung. Jika masih bertugas, mengucapkan sama dibingi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kumpulan FM, suara budaya Lampung.
1: Minamogi, Kementerian UMKM mengungkap masih tingginya jumlah pelaku UMKM yang menjalankan usaha secara informal. Saat ini sekitar 77% UMKM di Indonesia belum memiliki legalitas usaha. Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan pemerintah kembali menggelar Festival Kemudahan dan Perlindungan Usaha Mikro 2026. Tahun ini dimulai dari Balikpapan, Kalimantan Timur. Melalui festival tersebut, pelaku usaha mikro mendapatkan layanan terpadu, mulai dari pengurusan perizinan, sertifikasi, pendampingan usaha, hingga akses pembiayaan. Menteri UMKM Maman Abdul Rahman mengatakan, legalitas usaha menjadi pintu masuk agar pelaku UMKM memperoleh kepastian hukum sekaligus akses terhadap berbagai program pemberdayaan pemerintah. Informasi selanjutnya. LPPR RI bersama Yayasan Pemerhati Kanker Indonesia menggelar sosialisasi kesehatan mengenai pemahaman dan pencegahan kanker dan tumor bagi pegawai RRI. Acara ini dilaksanakan di Auditorium Yusuf Rono Dipuro pada Kamis 18 Juni 2026. Sekitar 50 pegawai LPPR RI mengikuti kegiatan tersebut. Sosialisasi ini menghadirkan konsultan kesehatan YPKI, Afina Putri. Dalam pemaparannya, Afina menuturkan, penyakit kanker menjadi salah satu penyakit dengan angka kematian yang cukup tinggi. Penyakit ini dapat menyerang siapa saja tanpa memandang usia. Kanker terjadi akibat perubahan sel normal menjadi sel tidak normal. Sel tersebut berkembang dan dapat menyebar ke organ tubuh lainnya. Ia menjelaskan sebagian besar kasus kanker dipengaruhi sejumlah faktor lingkungan. Pola hidup yang tidak sehat menjadi salah satu penyebab utama. Afina juga mengingatkan pentingnya menjaga pola makan sehat. Masyarakat juga perlu melakukan deteksi dini secara berkala. Demikian sikam Leonardo Hendempasya, selamat di Bingi.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, sai wat dilem kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Perkenalkan, nama saya Ahmad Abah. Saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, bukan cerita, pengalaman lah gitu, pengalaman ketika saya harus keluar kota, di mana itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan dan saya harus di jalan gitu, saya tidak bisa menonton. Tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan gitu.

mendengar kata Banten, mungkin yang terbersit di benak kita adalah Gunung Krakatau. Badak bercula satu di ujung kulon, ataupun mendengarkan bisikan alam yang menyapa lembut dalam kemurnian suku Baduy. Namun kehadiran kami di sini bukan untuk menikmati keindahan alamnya, tetapi kita mencoba memotret salah satu tradisi budaya di daerah Banten, Rampak Beduk. Rampak Beduk merupakan kesenian yang memainkan alat musik beduk khas daerah Banten. Para pemain rampak beduk begitu kompak menghasilkan suara yang indah dan enak didengar. Ditingkahi gerakan-gerakan tari sehingga terlihat menarik dan atraktif. Konon kabarnya, kesenian rampak beduk ini tumbuh dan berkembang di daerah Pandeglang. Pada awalnya, beduk digunakan oleh masyarakat sebagai penanda datangnya waktu sholat.

0: Kesenian ini pun berlanjut dengan sering diadakannya pertandingan antar kampung atau adu beduk. Selain sebagai sarana berkreasi, permainan beduk menjadi hiburan tersendiri bagi masyarakat, khususnya pada bulan Ramadan, kemudian berkembang menjadi seni tradisi. Lalu apa keistimewaan rampak beduk dengan beduk-beduk lainnya yang juga terdapat di sejumlah daerah di Indonesia? Pak Kemi, seorang budayawan dan pemain rampak beduk, menuturkan.
1: Yang disebut rampak beduk itu adalah rampak itu bersama. Memukul beduk secara bersamaan dengan irama yang sama, dengan pukulan yang sama, dan beduknya itu akan dihias. Entah dicat, terus ada aksesoris di lingkaran beduknya itu ada selendang, terus di dudukan beduknya pun bervariasi.
0: Di panggung pertunjukan nampak 10 pemain rampak beduk tengah mempertontonkan kemampuan memukul beduk secara berirama.

0: pertunjukannya, para pemain tidak hanya memukul beduk saja. Mereka juga melakukan berbagai gerakan tari yang membuat pertunjukan semakin menarik, sehingga muncullah berbagai kreasi baru dan unik. Ya, seni dan kebudayaan terus tumbuh dan berkembang seiring niat Ibu Maya, pengelola teater seni di Banten, yang tergerak untuk ikut melestarikan tradisi budayanya.
1: Buat saya ini adalah sebuah pengabdian yang luar biasa. Bagaimana sebuah ketahanan budaya bisa kita lakukan, gak cuma ngomong tok, tapi kita berbuat, kemudian bisa memotivasi. Akhirnya mereka dengan sendirinya melakukan sebuah usaha pelestarian kebudayaan itu gitu. Kami niat luhurnya cuma untuk bagaimana sebuah nilai-nilai warisan budaya ini terpelihara dan terjaga.
0: Rampak beduk Banten yang mempesona dan dinamis telah lama ikut mewarisi adat istiadat sebagai kekayaan kebudayaan Nusantara Indonesia. Inilah sekelumit eksotisme Banten. Mempesona, menyimpan kekayaan budaya yang tak lekang oleh waktu.
2: Sing balik deh ka Banten, sing nyaah ka Banten, sing ngineung ka urang Banten. Artinya, teringat Banten, sayang kepada Banten, dan senantiasa datang lagi ke Banten.
0: Mari, datang dan nikmati keindahannya.

dari tiga tanda jahitan yang berawal dari ujung ketiak wanita yang diberi pita yang sesuai dengan warna baju dan ditambah lagi dengan lipatan yang indah sebagai penghias baju di bagian pasangan baju. Baju kurang basiba memiliki ciri khas yaitu longgar, serta baju kurang basiba juga memiliki makna.

berlaku di Minangkabau, yaitu demokrasi yang memiliki aturan dan batas-batas yang telah ditentukan dalam adat yang bersandar pada semboyan adat basanisyara syara.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: budak jemanya di rumah nih ya. Minan. Oi. Nah.
1: Iya,
0: Minan.
1: Iya.
0: Yo,
1: kokok ya, buat apa ya?
0: Minan, ada pisau dak? Aku nak minjam.
2: Oh, pisau. Nak uat mone, kenapa nya meda pokok pisau kabok pisau ne? Nah, jo ada pisau so. Agak pakai mo api lah pisau ne lah.
0: Aku nak bebat-bebat rumput di sebelah. Eh, tapi kayaknya yang ini lah, Minan.
2: Lah kan hama pisau, nya kan pisau ini lah ading kan?
0: Bebat rumput, mana ka pacang, udah ka pisau ini. Ya panjang, Minan. Ya panjang. Ya nak bebat rumput.
2: Oh, candung yo.
0: Candung,
2: candung. Ya candung, napa-napa kon jujuku nang bebat-bebat jujuku. Candung gelak ne, lah pisau. Ki pisau sama kayak masak seluni.
0: Iya. Iya, iya. Oh. Coba-coba, Minan, yang mana tuh candung?
1: Coba, bila ini aku lepas.
0: Iya.
2: Anjo dah, anjo candung kan?
0: Nah.
2: Walah.
0: Iya.
2: Pisau nah ada bahasa mona candungan si kamp penyana aku pisau pakai motong-motong cabe. Ya kalau kita jomi dosong lagi nah. Jo.
0: Iya jo. Iya iya. Aku nak minjam kuda ya.
2: Iya.
0: Nanti ku balik kah?
2: Iya.
1: Oke. Okay. Balik kedan deh aku.
0: Makasih Minan.
1: Yo.
3: Bahasa daerah merupakan aset kekayaan nasional.

Kotak Umpet. Nah, permainan ini tidak hanya digemari di Indonesia. Permainan ini bisa dilakukan oleh lebih dari 2 orang, dan orang-orang yang ikut permainan ini biasanya mengawali home pimpa untuk menentukan siapa yang kalah. Yang kalah harus memejamkan mata dan berbalik menghitung dari 10 atau dari 1 sampai 10. Nama tempat untuk memejamkan mata disebut Bong, Inglo, atau Hong. Dan orang-orang yang menang, mereka akan bersembunyi dimanapun mereka mau hingga akhirnya ditemukan. Jika ditemukan, maka dinyatakan kalah. Ada pula yang berhasil menyelinap menuju Bong dan dinyatakan.

siap-siap. Kalau FIFA World Cup sudah mulai, dunia langsung berubah jadi satu stadion raksasa. Suara teriakan, chant supporter, sampai momen gol yang bikin merinding. Semuanya jadi satu dalam pesta sepak bola terbesar di planet ini. Dari aksi skill dewa ala Neymar sampai kecepatan kilat Kylian Mbappe, tiap detik tidak boleh dilewatkan. Ini bukan sekedar pertandingan, ini soal gengsi, sejarah, dan mimpi jadi juara dunia. Jadi tetap dengar RRI, karena kita bakal nemenin pecinta bola dengan update seru dan vibes Piala Dunia yang gak ada habisnya. Hanya di sini, Radio Republik Indonesia.

Trivia Piala Dunia 2026 Cawa Bola diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah. Edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade

0: Diza bakal sana aja.
1: Jauh, Nek. Udah, ayo. Di sini juga banyak orang nyebrang. Ayo cepetan.
0: Nyebrang yang benar, Ju.
1: Apaan sih nenek rese banget? Suka-suka dong menyebrang di mana aja.
0: Itu hampir ketabrak. Udah bosan hidup ya, Ju?
1: Ya, buset. Nyempain, Nek.
0: Bukan gitu, Ju. Maksudnya nenek, kalau nyebrang di Zebakos, kayak yang punya nyawa banyak aja.
1: Kucing kali nyawanya banyak.
0: Sini. Nenek yang tuntun, tapi pelan-pelan. Lewat Zebakos ya.
2: Lamaan. Nyebrang ya zebra cross.
3: Foto selfie dulu udah cantik. Sekarang waktunya upload ke Instagram. Banyak yang komen. Cek ah, itu pipi apa bakpao kak? Tembem banget. Giginya kuning, belum sikat gigi ya? Kok jadi gendutan sekarang? Kasian, lagi jomblo, foto mulu biar laku ya. Berasa cantik, pasti fotonya pakai filter.
4: Ini kenapa sih orang-orang pada komen jelek di Instagram aku? Emang aku salah apa sama mereka? Mereka gak ngerti apa gimana perasaan aku. Sakit tau.
5: Stop menebar komen kebencian di sosial media. Itu bisa bikin orang yang kamu bully jadi depresi loh. Ayo, mulai jadi pengguna sosmed yang baik ya.

0: Pulau Kubur mungkin terdengar seram bagi sebagian orang. Namun, sebenarnya Pulau Kubur adalah surganya para pencinta kegiatan memancing. Menurut cerita warga setempat, pulau ini dinamai Pulau Kubur karena dulunya pulau ini digunakan untuk acara penaburan abu jenazah. Berlokasi di Teluk Lampung, pulau ini dapat dicapai dengan menggunakan perahu dalam waktu kurang lebih 20 menit. Pulau Kubur relatif sepi pada hari-hari biasa, namun pada hari libur dapat terlihat cukup banyak wisatawan yang datang untuk memancing. Ikan di sekitar Pulau Kubur sangat banyak dan beragam, karena ada banyak karang besar yang merupakan habitat ikan di sekitar Pulau Kubur.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

sakti yang selama ini tidak dimanfaatkan akan dikembangkan menjadi lahan pertanian produktif. Area seluas sekitar 1000 hektar tersebut direncanakan menjadi persawahan baru guna mendukung peningkatan produksi pangan di Kabupaten Lampung Timur. Sebagai bentuk komitmen terhadap program tersebut, Bupati Lampung Timur Ella Siti Nuryama melakukan peninjauan langsung ke lokasi pada Kamis kemarin. Kunjungan itu dilakukan untuk melihat kondisi lapangan sekaligus memastikan kesiapan pelaksanaan program pembukaan sawah baru. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Ella menyampaikan bahwa pemanfaatan lahan eks tambang menjadi area pertanian merupakan upaya strategis untuk meningkatkan ketahanan pangan daerah. Menurutnya, lahan yang sebelumnya tidak menghasilkan nilai ekonomi dapat dioptimalkan menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat. Beralih ke warca selanjutnya, pengurus Federasi Trade Round Indonesia FTI Provinsi Lampung resmi dilantik di gedung Institut Teknologi Sumatera ITERA pada Kamis 18 Juni 2026. Proses pelantikan dipimpin langsung oleh Ketua Umum Pengurus Pusat PP FTI Ahmad Van Kempen. Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Lampung Taufik Hidayat memberikan arahan tegas kepada jajaran pengurus yang baru dilantik. Ia meminta FTI Lampung untuk bergerak cepat menyusun langkah strategis. Menurut Taufik, waktu persiapan menuju Pekan Olahraga Nasional PON 2024 terhitung cukup singkat. Oleh karena itu, program pembinaan atlet dan persiapan kompetisi harus menjadi prioritas utama yang dilakukan tanpa menunda. Demikian Warca pukul 20. Kita akan berjumpa kembali di Warca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Suunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Ya, Mina Mori, selanjutnya kita akan dengarkan sandiwara radio, yaitu legenda Barong Landung. Kita akan segera mengikuti legenda Barong Landung.
1: Hai, Cahyong Pamus, kukutuk kau pecah.

0: serem gati kok pan barong landungnya besi nih. Selem, giginya cara raksasa. Kalau ane besikan, ane jegek terputih mbok.
1: Aduh, entuh anak ada legenda nih loh Sari.
0: Oh,
1: cerita asal usulnya ada loh.
0: Ini, sekan mbok. Cerita noin mbok, cerita mbok.
1: Mimi, ceriki ane totonan. Nah, nah, gini ceritanya lo.
0: Kengken, mbok.
2: Alkisah diceritakan seorang Raja Bali yang bernama Jayapangus, yang sangat dihormati oleh rakyatnya itu di kerajaan Pejeng, telah jatuh hati pada seorang putri dari saudagar Cina yang bernama Kang Ciwi. Putri Kang Ciwi ini sangat murah senyum dan manis sekali, dengan kulit kuning langsat, rambutnya lurus panjang terurai, tubuhnya langsing semampai, mata sipit, serta bibirnya yang tipis merah adalah perpaduan yang sangat sempurna bagi Raja Jayapangus. Apalagi putri Kang Ciwi ini sangat welas asih. Walaupun tanpa restu Sang Mahapati yang sangat sakti dan bijaksana, yakni Empu Siwagana, namun Sang Raja Jayapangus tetap nekat mempersunting pujaan hatinya. Dan sebagai penghormatan terhadap keluarga sang istri, Raja Jayapangus menggunakan uang kepeng atau pis bolong sebagai sarana dalam upacara adat pernikahan perpaduan Bali Tionghoa ini.
3: Mahapati, aku sudah memutuskan untuk mempersunting Kang Ciwe. Aku tidak peduli apapun yang terjadi nantinya, dan aku siap menghadapi karena hatiku tak mampu berpaling darinya.
4: Ampun tuanku, Raja Jayapangus. Pertimbangkanlah kembali keputusan tuanku ini. Tuanku adalah umat Hindu di Bali, sedangkan putri Kang Ciwe seorang Buddha dari daratan Cina. Latar belakang agama dan budaya kalian berbeda. Jujur, hamba takut para dewa akan murka atas perkawinan kalian ini karena telah melanggar pantangan kita, tuan.
3: Mahapati, para dewa tidak akan murka melihat umatnya menikah. Bukankah ini sebuah amanah? Kelak setelah menikah, aku bisa mempunyai keturunan yang gagah dan pastinya tampan sepertiku. Nah, keturunanku inilah yang akan menduduki tahtaku kelak serta memajukan kerajaan Pejeng ini.
4: Itu memang benar tuanku. Tapi
3: Sudah, tekadku sudah bulat. Aku akan melamar putri Kang Ciwe besok hari dan perintahkan seluruh pasukan serta para dayang untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Cepat!
2: Dan akhirnya, pesta meriah pun digelar di kerajaan Pejeng. Namun hal yang ditakutkan benar-benar terjadi. Tanpa surat dan pengumuman sebelumnya, alam dengan segenap kekuatannya menurunkan hujan yang sangat lebat di kerajaan Pejeng hingga banjir besar menenggelamkan seluruh kerajaan.
5: Kanda, bagaimana sekarang? Kemana kita harus tinggal? Seluruh kerajaan penuh dengan air, Kanda.
3: Tenanglah, Dinda. Kanda akan memerintahkan seluruh penghuni istana ini untuk pergi dari kerajaan ini sekarang juga. Dan kita akan membuka lahan serta kehidupan baru di luar sana. Nah, sekarang ayo berkemaslah, Dinda. Kita akan gunakan perahu yang ada untuk keluar dari kerajaan ini.
2: Dengan kesaktian yang dimiliki Raja Jayapangus serta bisikan dari istrinya, yakni Putri Kang Ciwi, seluruh rakyat diajak mengungsi ke Desa Pingan, yang artinya Desa Selamat. Dan di sanalah sebuah kerajaan didirikan dan diberi nama Kerajaan Balingkang. Nama ini diambil dari kata Bali, itu bahasa Bali, dan Kang, itu dari bahasa Cina. Perpaduan yang sangat unik adalah bukti bahwa cinta tidak mengenal perbedaan agama.

0: seorang diri di taman ini, apakah ada perbuatan atau ucapan kandamu ini yang membuatmu merasa sedih?
1: Kanda, Kanda sangat baik dan bijaksana selama ini. Tak satu pun ucapan atau perbuatan Kanda menyakiti hati Dinda. Hanya saja...
0: Hanya saja apa, Dinda? Kenapa Dinda terlihat resah?
1: Kanda, bertahun-tahun kita menjalani hidup bersama sebagai suami istri.

0: memberikan kita keturunan. Namun Kanda tidak tega meninggalkan Dinda seorang diri.
1: Kanda, jika memang itu tujuan Kanda pergi bersemedi, lakukanlah Kanda, tak usah khawatir. Dinda akan baik-baik saja bersama para dayang dan seluruh rakyat Balingkang yang sangat menyayangi Dinda, Kanda.
0: Tapi Dinda, Kanda akan pergi dalam waktu yang cukup lama. Kanda takut?
1: Kanda tidak usah takut. Dinda pasti akan tetap setia menunggu Kanda hingga saatnya Kanda kembali.

0: percayalah, Kanda pasti akan kembali.
1: Pada hari yang ditetapkan, berangkatlah Raja Jayapangus ke Danau Batur untuk melaksanakan Tapa Yoga Semedinya. Namun saat dalam perjalanan, Raja Jayapangus mendengarkan suara nyanyian yang sangat merdu dari arah pinggir Danau Batur. Dan dari balik pohon gaharu, sang raja pun mengintip sumber suara nan merdu tadi. Tiba-tiba,

0: Wahai putri cantik, siapakah engkau? Mengapa engkau seorang diri di tepi danau ini? Apakah engkau tidak takut? Dan suaramu tadi sangat merdu, membuatku terhanyut mendengarkannya.
1: Engkau siapa? Berani sekali engkau mengintipku bernyanyi, ha?
0: Maafkan hamba, wahai putri cantik. Tetapi suara merdumu benar-benar kacaukan imajinasiku. Ingin rasanya lebih bisa mengenalmu. Oh iya, perkenalkan, nama hamba Jayapangus, raja dari kerajaan Balingkang yang berada di desa Pinggan.
1: Raja? Maafkan hamba, tuanku Raja Jayapangus. Hamba sudah

0: Danau ini, tuanku.
1: Dewi Danau?
0: Iya.
1: Namamu indah, seindah paras dan suaramu.
0: Ah, Baginda Raja bisa saja gombal.
1: Aku tidak gombal. Aku berkata padanya. Mungkin ini sebuah takdir dewata.
0: Takdir? Maksud tuanku apa?
1: Ya, sebuah takdir. Aku datang ke Danau Batur ini dengan tujuan bersemedi. Memohon agar Dewata Agung memberikanku calon ratu untuk mendapatkan keturunanku kelak. Dan ternyata, aku bertemu denganmu, wahai Dewi.
0: Raja, jangan berkata seperti itu. Hamba malu mendengarnya.
2: Ya, begitulah pria, selalu menggunakan kesempatan dalam kesempitan. Raja Jayapangus seakan terhipnotis oleh kemolekan Dewi Danau dan tanpa banyak tanya lagi, langsung deh menembak Dewi Danau agar mau menjadi istrinya. Perempuan mana yang tidak mau menikah dengan seorang raja? Nah, itulah yang Dewi Danau rasakan. Kebahagiaan serta hati yang dimabukkan cinta pada pandangan pertama itu pun akhirnya berakhir di pelaminan. Tanpa saksi dan upacara, layaknya pasangan yang menikah, Raja Jayapangus dan Dewi Danau meresmikan hubungan mereka di pinggir Danau Batur. Hingga lahirlah seorang putra yang diberi nama Maya Danawa. Tapi setiap pesta pasti akan berakhir, kan?
3: Mengapa hati ini tak tenang ya? Apakah Kanda Jayapangus baik-baik saja di hutan Danau Batur? Sudah hampir 5 tahun Kanda tidak pulang. Dewata yang agung, semoga suami hamba selalu dalam perlindunganmu. Oh ya, mengapa aku tak menengoknya saja ke sana ya? Kanda pasti sangat senang melihat kehadiranku. Aku yakin itu.
2: Putri Kanciwe sangat bahagia mempersiapkan segala sesuatunya untuk keberangkatan dirinya menuju tempat pertapaan sang suami di Danau Batur. Bersama para dayang dan juga beberapa prajurit, ia memulai perjalanan yang penuh dengan liku-liku. Dengan tandu berwarna merah serta tirai emas khas warna Tionghoa, rombongan ini pun mendapat restu dari seluruh rakyat Kerajaan Balingkang.
3: Para prajurit dan seluruh dayangku, jika kalian telah lelah, turunkan saja aku di sini. Biar aku sendiri yang melanjutkan perjalanan ke tengah hutan.
4: Tapi tuanku, di dalam hutan sangat gelap dan banyak binatang buas yang siap menangkap tuanku.
3: Tenang saja prajuritku, aku akan sangat berhati-hati.

0: dengan riang antara Jayapangus, Dewi Danu, dan anak mereka Maya Denawa terdengar oleh Kang Ciwi. Namun kebahagiaan mereka di ujung pantai.
1: Kanda, Kanda Jayapangus, akhirnya kita bertemu, Kanda.
2: Dinda, bagaimana Dinda sampai di sini?
3: Suamiku, mengapa engkau memanggilnya Dinda? Siapakah dia sebenarnya?
1: Hah? Suami? Dia ini suamiku. Jangan seenaknya memanggilnya dia dengan sebutan suamiku.
3: Apa kamu bilang?
1: Heh, dengar ya.
3: Jayapangus ini adalah suamiku. Dan ini adalah anak kami. Pergi sana, jangan ganggu aku dan keluargaku.
1: Tidak, dia ini adalah suami sahku. Kamu yang telah merebutnya dariku. Sekarang aku akan bawanya kembali. Kanda, mari kita pulang ke Balingkang, Kanda. Ayo, Kanda, ikutlah bersamaku, Kanda.
2: Dinda, tapi Dinda...
3: Jadi kamu telah menipuku, ha? Kamu bilang kamu masih perjaka dan melamarku untuk mendapatkan keturunan. Ternyata semua itu palsu. Kamu telah menyakiti hatiku, Jayapangus.
0: Tanpa pesan serta WhatsApp yang terkirim ke Ibunda Dewi Danu, petir langsung menyambar pepohonan yang ada. Angin kencang bertiup memporak-porandakan semua yang ada. Hujan pun turun dengan derasnya. Tiba-tiba...

Akhirnya, Jayabangus dan Kang Ciwi berubah menjadi patung raksasa dengan wujud yang berbeda. Kang Ciwi berubah menjadi patung raksasa yang tinggi langsing dengan kulit putih, wajah oriental, namun tetap cantik seperti hatinya yang sangat baik dikala masih hidup. Namun, Jayabangus berubah sebaliknya menjadi patung raksasa hitam tinggi besar dengan gigi taring yang tajam serta mata melotot merah.

0: tadi ngeleng
1: dalam.
0: Cup. Kan, Jani mau balik pementasan Barong Landung di Jabopura. Suwut ngeleng.
1: Nana mbok.
2: Hingga hari ini, kesenian Barong Landung masih terus dilestarikan oleh masyarakat, terutama di Desa Kintamani, sebagai salah satu tari sakral dan sebagai bentuk penghormatan kepada Raja Jaya Pangus dan Putri Kang Ciwe yang sangat mereka cintai. Dan penggunaan pesbolong pun masih tetap ada untuk perlengkapan upacara di Bali, walaupun kalau di Cina pesbolong ini sudah tidak dikeluarkan lagi. Wah, ternyata dari zaman dulu cinta itu memang rumit ya.
3: Trompet FM, suara budaya Lampung.
4: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
5: Anjak gamelan pehing sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti, seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Ya, minat mari ni kanca sunyi ni dan juga para pendengar Pro 4 era di Bandar Lampung di mana pun anda berada. Di acara Minang Maimbau kali ini kita akan dengarkan lagu-lagu dari daerah Sumatera Barat.

cukup mendadak dengan disertai aliran air yang deras dan bercampur dengan material-material padat seperti lumpur, sehingga bisa menyeret apa saja yang dilewatinya. Banjir bandang adalah bencana alam yang sangat merugikan. Bukan hanya merugikan secara material saja, namun juga seringkali

0: melakukan penghijauan, tidak menebang hutan secara liar, membuat sistem drainase yang baik, mengatur keluarnya debit air, membuat saluran air bawah tanah, dan membuat lubang biopori.
1: Eleh, hujan lagi. Mana gak bawa jas hujan?
2: Yaudah, nuduh di sana dulu aja.
1: Ay, lu ini, nge-vape aja terus.
3: Emang kenapa?
1: Gua baru beli liquid baru.
3: Enak ini, cobalah.
1: Ay, enggak. Gua mau pergi aja. Gua lihat baju bagus tuh di sebelah sana. Lu tunggu sini aja dulu ya. Nah, cantik nih. Hey, cewek, sendirian ya? Sini dulu. Sini.
4: Iya nih, Kak. Kakak juga sendirian.
1: Enggak sih, tadi sama temen, cuma dia lagi nyari baju ke sebelah. Tapi, kok lo cantik bener sih?
4: Ih, kakak, bisa aja deh.
1: Bisa lah, ngebahagiain kamu juga bisa. Kalau gitu, minta nomor WA-nya dong. Boleh?
4: Boleh, Kak. 08.
1: Woi, ngapain? Ini, kenalan, temen saya cakep. Cakep gak?
2: Cakep. No, yang mau ajak ngomong dari tadi tuh patung.
1: Hah? Patung? Moso.
0: Gini nih, salah satu efek narkoba adalah halusinasi. Saat ini banyak sekali berbagai jenis narkoba, salah satunya dengan penggunaan liquid berisi narkoba pada rokok elektrik. Peredaran rokok elektrik semakin marak dengan bervariasinya bahan kimia yang ditambahkan ke dalam cairan. Kandungan rokok elektrik pada awalnya terdiri dari nikotin, propilen glikol, glikerol, dan flavoring agent. Saat ini sudah beredar rokok elektrik yang ditambah dengan narkotika. Salah satu zat yang terkandung adalah etimodet. Etimodet adalah obat penenang yang biasanya digunakan untuk anestesi. Efek lain dari penggunaan etimodet, apalagi penyalahgunaannya, dalam produk vape adalah penurunan kesadaran, apnea atau henti napas, dan kematian. Di beberapa negara, penyalahgunaan etimodet meningkat setelah Propofol hingga kini dikategorikan sebagai narkotika. Meski termasuk obat keras, etimodet mudah diselundupkan karena bentuknya yang cair dan tidak berbau. Rompat FM

0: Suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

0: Nah, itu si Medi lagi ngapain ya? Dia senyum-senyum sendiri, ketawa sendiri. Ada apa lagi dengan si Medi itu? Jangan-jangan dia tuh stres ya. Medi! Medi! Kamu lagi ngapain, Medi? Kok kamu senyum-senyum sendiri, ketawa-ketawa sendiri? Aduh, Med. Kok kamu kayak orang stres sih, Med?
1: Stres. Kak Susi, stres kamu ngomongin saya, enak aja kamu itu. Emang kamu gak lihat ya, hari ini aku lagi seneng banget karena saya baru dapat fulus. Lihat nih, banyak kan fulus saya. Saya jadi orang kaya.
0: Fulus? Kamu itu kan pengangguran, Medi. Dari mana kamu dapat fulus banyak itu? Coba saya lihat sini. Saya lihat. Anak kita, kamu main judi online ya? Halah, sudah stres bener kamu nih, Medi. Kenapa kamu main judi online? Awas loh, nanti kamu saya adukan sama istri kamu. Awas kamu, Medi. Tak aduin sama Minah kamu, Med.
1: Diam dulu bangku kamu itulah, Susi. Jangan dibilangin lah sama istri saya. Nanti marah si Minah itu, Susi.
0: Saya gak peduli, weh. Pokoknya kamu akan saya laporkan dengan si Minah. Minah!
1: Kasusi! Kasusi, jangan, Kasusi!
0: Minah! Saat ini sudah banyak yang jadi korban karena judi online. Hati-hati, jangan sampai kamu yang jadi korban berikutnya.

Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

0: Mina Muakhi, masyarakat Lampung mempunyai 5 falsafah hidup yang merupakan cerminan perilaku masyarakat Lampung yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur kehidupan. Satu di antaranya adalah bujuluk Bu Adok. Berikut bujuluk Bu Adok menurut budayawan Lampung Bapak Dr. Andes Haji Mawardi Hari Rama, Adok Sutan Segayo di Puncak Nur.
1: Juluk adek maupun juluk adok Cina lamun-lam papadun sebetulnya juluk adok yo diberikan dikeni jamu sana-sana lamun juluk untuk sana-sana adok untuk situasi juluk yo dikeni waktu awal ulun tuhane menikah tara ada temu dilunjuk dino hati ini harus selamatan di anak nih. Pada saat dia kadu selamatan sina, walaupun anak dibetung lahir, tapi kadu masa juluk kan. Jadi prosesi setelah ia menikah, maka ya turun mandi, prosesi turun mandi, canggot dan segala macam. Ya masa adat namanya adok pengehan. Tapi ini harus berdasarkan silsilah keturunan mana. Setelah ia bergerak di masyarakat dengan falsafah budaya Lampung di laut jenok, ia dapat mengunggah bumi, cakap pepadan prosesi, ia berjuang pai di masyarakat, ia dapat mengunggah adok, adat, suta, dan segala macam. Nah, namun sedang buat rambu-rambu teman. Nah, namun di daerah saya batin mungkin adok itu sangat turun-temurun. Turun-temurun diberikan sesuai jamu jenjang adat tian masing-masing.
0: Pro 4 FM, suara budaya Lampung.

0: Totalnya 100.000, Kak. Pakai kantong plastik?
1: Enggak, Kak. Terima kasih. Aku bawa kantong belanjaan sendiri.
2: Pakai aja.

0: Pusing tahu Pak ngatur uangnya. Semua barang kebutuhan rumah tangga pada naik. Bapak ngasih duitnya gak naik-naik.
1: Lah emang lagi zamannya Bu, barang-barang pada naik.
0: Ya emang zamannya. Yang ngerasain itu Ibu Pak. Sini, Ibu minta dong uang tambahan bulanan. Kan Bapak tahu barang udah naik harganya. Bapak juga dong kalau ngasih uang dinaikin juga.
1: Lah, Bapak uang dari mana nambahnya, Bu?
0: Pokoknya Ibu gak mau tahu. Pokoknya Ibu minta tambahan uang belanja.
2: Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa dalam jumlah besar yang terjadi secara terus-menerus dalam periode tertentu. Salah satu hal yang menandakan terjadinya inflasi adalah meningkatnya peredaran uang kertas akibat penurunan nilai mata uang, sehingga berimbas pada kenaikan harga barang dan jasa. Naiknya harga barang dan jasa secara keseluruhan ini membuat biaya hidup semakin meningkat. Belilah seperlunya barang kebutuhan Anda, jangan suka menimbun barang, persiapkan diri Anda di tengah ketidakstabilan kondisi ekonomi.
3: Rompat FM, suara budaya Lampung.

0: Eh Tom, kamu dengar nggak? Di lingkungan sebelah ada yang kena DBD.
1: Iya, aku dengar. Katanya sampai harus dirawat di rumah sakit. Ngeri juga ya. Padahal awalnya cuma demam biasa loh.
0: Makanya DBD itu nggak boleh kita anggap sepele. Nyamuknya sih emang kecil, tapi dampaknya besar.
1: Betul. Apalagi kalau banyak genangan air, nyamuk jadi gampang berkembang biak.
0: Iya, kita harus lebih peduli sama kebersihan lingkungan.
1: Ayo, gas, gas, gas.
2: Penyakit demam berdarah denggi atau DBD bisa menyerang siapa saja. Tapi kita bisa mencegahnya dengan langkah sederhana, yaitu menjaga kebersihan lingkungan, menguras tempat penampungan air, menutup wadah air, dan menghindari genangan. Ayo, kita jaga lingkungan kita.
3: Kamu sibuk tiap hari dan nggak punya waktu untuk cek kesehatan. Sekarang nggak ada alasan lagi, karena sekarang udah ada cek kesehatan gratis. Kamu bisa cek tekanan darah, gula darah, sampai konsultasi kesehatan tanpa bayar. Cepat, mudah, dan pastinya bikin kamu lebih tenang soal kondisi tubuhmu. Jangan tunggu tubuh kasih peringatan keras dulu, baru kamu peduli. Yuk ajak teman, keluarga untuk manfaatkan cek kesehatan gratis. Karena yang paling keren itu bukan yang paling sibuk, tapi yang paling peduli kesehatan.

0: pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, Bro, dibacanya Euis.
0: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
0: Iya, Mbak. Euis.
1: Euis, Jo, bukan Euis. Orang Sunda apa teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun. Abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Gak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.

0: tanda-tanda agan hutang anu mulas gade warung ku dija.
1: Buku paika, minyak paika, gula paika, wa asin muat ka?
0: Uat unyin-unyin segede kilo no. Kuku gapika, gula gapika, iwasin gapika.
1: Yo sebungkus-bungkus gawo.
0: Ditawa ubi.
1: Ya kan kak biasanya dia hutang sih.
0: Nah hino dia lah mede, aduh keliat dia lah gaya mulapa. Pasti ni ku kata menjaga ngahutang. Ni ku maga kena si jemani. Galakan ni ku buat duit lagi lama duit ku belanja di warung sebelah. Galakan gak ngutang ni ku kata menjaja. Hak bangi hatimu ku kena jemannya.
1: Nyak ji musuh kejeki katong sadang maka-maka ni ku.
0: Menyak pendai nyawa ku ni. Mau nyak pendai nyawa ku ni kejeki. Keinggal ni ku kata ngahutang-ngahutang juga.
1: Beno weh nyak unduh pala ku bayar. Ku bayar.
0: Nyak sama butuh janji, nyak mak butuh janji. Ketuk ini kuat duit, mak api-api ku belanja di jaki dan kimo tuh, kimo ngedok duit. Dan ku ngedeng-dengnya.
1: Aduh minyak kau lah, minyak kau mau saya wasin ni minyak kau. Minyak kau, minyak kayak huku, aduh minyak kayak huku kau. Catat pay di catatan mana Allah.
0: Aduh penuh catatan hutangmu di buku ku dia. Aduh penuh sampai dua belas catatannya. Aduh penuh, mak ngedok lagi pakai kenyataan hutangmu.
1: Angok kau dipalingi horor warung orang siung ni, ampunnya.
2: Dalam budaya kita, kepercayaan adalah kehormatan. Hutang di sini, belanja di sana. Bayar hutang, jaga silaturahmi.

0: Kakak tahu nggak? Tadi di sekolah ada belajar nyanyi lagu Lampung. Ih, seru banget.
1: Oh iya, lagu apa sih itu?
0: Kalau nggak salah judulnya itu Sahu Mirwai Jurai, Kak. Gurunya bilang itu lagu khas Lampung.
1: Wah, bagus banget itu. Lagu daerah itu memang bagian dari kebudayaan kita. Jadi kalau sering dinyanyiin, gak bakal hilang deh nantinya.
0: Iya kak, aku jadi bangga deh belajar lagu daerah sendiri.
1: Bagus banget, pokoknya terusin terus ya. Kita harus kenal dan cintai budaya daerah kita sejak kecil.
2: Lagu daerah adalah warisan budaya yang mencerminkan jati diri suatu daerah. Dengan mengenal, menyanyikan, dan melestarikannya, kita juga ikut menjaga kekayaan budaya Lampung agar tetap hidup dan dikenal generasi selanjutnya. Yuk sama-sama menjaga dan melestarikan budaya daerah, karena budaya adalah identitas kita.

pagi, masyarakat Lampung mengenal gamelan peking sebagai instrumen musik yang berasal dari skala Bekak, Lampung Barat. Dibuat dari bahan dasar bambu berjenis betung yang mempunyai ketebalan, usia, serta kualitas yang baik. Setiap ruas bambu yang digunakan, umumnya 10 ruas yang berjarak 1 meter dari pangkal atau bonggol. Saat ini, gamelan peking sudah memiliki laras, yakni laras gimol, yang berarti suara rumpun bambu yang bergemuruh. Tangga nadanya yang mirip dengan diatonik, membuat alat musik ini mampu dimasukkan ke dalam jenis komposisi apapun dengan standar nada dasar G. Gamelan peking berfungsi untuk menyambut tamu dalam acara adat dan digunakan pula untuk mengiringi musik latar, sastra lisan, pengiring tari, dan lain-lain.

0: Weh, sa tetangga na sa. Diyan nambi gawin maki kaway baru. Tano maki kaway baru mo na. Anak liya mo na nambi pagi sa kulkas ng katong belanga kaca. Ya Allah Tuhan. Sa ipa-ipa ni duit. Dang-dang duit nga ako na no. Ngredit ng hutang. Ngredit na sa ng hutang.
1: Allah, nakakani. Nga ngedengis ko ni ko jiko ka Jesus si. Takupay weh, bango mo na. Nga kacau ngici ko tetangga. Hasus-hasus. Mak kenentuan. Podok hulu ko ngedengis na
0: Jesus. Eh, apilah kepusingan mo lah, Medi. Bango-bango ko. Nya sama angkogi ko ni kumawat. Lia ana tetangga nesa. Mak gawi ni pamer kawai helau. Pamer belanga helau. Ana nambi kulenya kulkas ni baru mana. Hah, palingan nesa ngahutang. Kima dia ngredit. Kata dang-dang, ya jak ngaku nedang-dang nesa. Ya ipa ni duit mo ne.
1: Ya api kugi ne ke misalkan tian ngutang. Kugi ko doni ni ku. Hadu weh, tok ko hoke mo iri. Jema hoke ni jema. Ma usah ni ku iri-iri weh hoke mo nesa. Mula ni huki mo mangedok kelajuan. Kena-kena gau kekerjaan ni api ngopok ku tetangga. Ngici ko tetangga uli ho kiri ho kayak mana sa susi kadu ta lagi
0: ala kadu tahaman peniku medi baca ke huyun-huyun ke lagi tanaman jagung mode kebon mau sah ni ku ngurus ko nya hadu haman taniku tok penduduk notok.
2: Iri dengki merupakan emosi yang timbul karena kurangnya bersyukur dan cemburu dengan apa yang dimiliki orang lain. Yang penting dalam hidup ini, bersyukur dengan hidup, berhenti membandingkan hidup dengan orang lain, dan perlu ubah perasaan iri menjadi motivasi.
3: Dari mana pagi-pagi ni Makcik Joya?
4: Niha, dari kedai.
3: Borong nampaknya. Apa yang Makcik Joya bawa tu?
4: Telur. Makcik Leha tak tahu ke?
3: Tahu apa?
4: Orang-orang kata kat Leha, barang-barang tu banyak yang putus nanti. Makanya saya borong.
3: Eh, Makcik Joya, jangan terlalu mudah percaya apa kata orang. Semalam, saya belanja ke kampung sebelah. Barang-barang di kedai masih banyak pun.
4: Ya ke? Jadi, macam mana telur saya ni kat Leha? Busuklah.
3: Ha, ada cara supaya tak busuk.
4: Apa tu?
3: Bagi saya setengah.
5: Ingat, pastikan terlebih dahulu kebenaran informasi yang Anda terima. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
6: Prompat FM, suara budaya Lampung.

0: ya gue apply beasiswa luar negeri tuh banyak. Tapi bukan berarti gue gak cinta Indonesia kan?
1: Walaupun produk luar negeri itu menarik, tapi aku tetap cinta produk lokal dong. Lo lihat kan muka gue glowing, ini tuh skincare asli Indonesia.
2: Menurutku makanan yang tanpa bumbu khas Indonesia itu kayak kurang.
3: Gue suka sih opa-opa Korea, tapi dari Yusin dan Tria masih di hati gue lah.
0: Kata siapa kain kuno? Lah, gue mah keren berkain.
4: Naik ke puncak Everest memang keren, tapi lu pernah kagak lihat pemandangan dari puncak Gunung Rinjani?
5: Cuma di Indonesia, mau di jalan gak perlu takut sendirian. Asiknya di Indonesia tuh, kalau gua mau di jalan, pasti ada yang bantuin.
1: Keberagaman yang nyatuin kita. Kita bangga, kita Indonesia.
6: Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: Saya adalah Batak.
1: Saya adalah Jawa.
2: Saya adalah Minang.
3: Saya Papua.
4: Kami adalah wajah-wajah bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Dan itulah kebanggaan kami.

0: Sahabat budaya, suapan atau moso memiliki pengertian sebagai pemberian gelar kepada mempelai pria ataupun wanita dalam adat istiadat Lampung, khususnya Lampung Pepadun. Bagi mereka yang moso dan memberi gelar harus memiliki syarat, yaitu keluarga mereka yang moso harus lengkap, artinya suami dan istri masih ada, memiliki anak laki-laki dan perempuan. Kemudian penghidupan mereka juga mapan atau sukses dan juga bahagia. Harapannya adalah agar kedua mempelai dapat menjalin rumah tangga yang baik, minimal hidupnya kelak seperti mereka yang menyuapi mempelai bahkan lebih.
1: Bersihin dulu bak mandi itu, bersihin lah.
2: Ngapain sih kak, kerajinan banget, bak mandinya juga masih bersih.
1: Nah kamu ini, sekarang ini musim hujan, nyamuk cepat berkembang biak. Tahu gak bahayanya kalau gigit nyamuk?
3: Gigitan nyamuk tidak boleh disepelekan, karena hal ini dapat memberikan pengaruh buruk bagi kesehatan. Ketika nyamuk menghisap darah, ia juga menelan virus atau parasit yang hidup di dalam darah. Virus dan parasit ini dapat ditransfer ke orang berikutnya yang digigit nyamuk melalui air liurnya. Banyak penyakit yang disebabkan oleh nyamuk, seperti demam berdarah, malaria, chikungunya, dan penyakit lainnya. Jaga kebersihan rumah dan lingkungan agar nyamuk tidak mudah berkembang.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa untuk

0: Saudaraku, saya Indonesia bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya keriting.
2: Saya hitam.
3: Saya sipit.
4: Saya muslim.
5: Saya Nasrani.
6: Saya Buddha.
7: Saya Hindu.
8: Saya Indonesia.
0: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
9: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
10: Perbedaan budaya.
11: Perbedaan bahasa.
9: Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
0: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
9: Itu tidak pernah dibenarkan. Seolah kita menyalahkan sang pencipta.

0: Kita mungkin gak selalu sadar bahwa cinta di keluarga itu hadir dalam bentuk-bentuk kecil. Seperti ibu yang selalu bilang,
1: "Nasi udah mateng ya, jangan lupa makan."
0: Atau bapak yang walau lelah kerja seharian masih sempat tanya,
2: "Besok sekolah jam berapa?"
0: Cinta mereka gak selalu terdengar, tapi diam-diam hadir dalam hal-hal yang paling sederhana. Cinta di keluarga Indonesia gak perlu dirayakan besar-besaran. Ia hidup dalam kesederhanaan, hadir dalam kebiasaan, dan tumbuh dari rasa saling menjaga. Inilah rasa yang kental kita rasakan saat hidup, tumbuh, dan pulang di Indonesia.
3: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Barat. Pakaian adat Provinsi Sumatera Barat yang sangat dikenal di kancah nasional sebenarnya sebuah pakaian yang sangat sederhana. Pakaian yang bernama Bundokan Duang atau Limpapeh Rumanan Gadang ini mempunyai keunikan terutama di bagian penutup kepala yang bentuknya menyerupai tanduk kerbau atau atap rumah gadang. Bundokan Duang sendiri merupakan pakaian adat khas Minangkabau yang dipakai oleh para wanita yang sudah menikah sebagai lambang kebesaran dan simbol dari pentingnya peran seorang ibu di dalam sebuah keluarga. Secara umum, pakaian adat Bundokan Duang atau Limpapeh Rumanan Gadang ini mempunyai desain yang sangat berbeda-beda dari setiap subsuku. Namun, beberapa kelengkapan khusus yang pastinya ada di dalam jenis-jenis pakaian adat tersebut adalah tingkulua atau tengkulu, minsia, baju batabua, lamba atau sarung, salempang, galang atau gelang, dakwah atau kalung, dan beberapa aksesoris yang lainnya.

Si di Pro 4 FM di 88,5 FM ya. Jadi kita akan kembali di Halona de Bingirani. Kita akan nikmati lagu-lagu daerah kita sendiri, yaitu lagu-lagu Lampung ya. Kalau tadi kita di acara Minama Imau, kini kembali kita di Halona de Bingirani dengan lagu pertama Jukung Patoh Kemudi.

Kenalkan, nama saya Ahmad Abah, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, bukan cerita, pengalaman lah gitu, pengalaman ketika saya harus keluar kota, di mana itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan dan saya harus di jalan gitu, saya tidak bisa menonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan.

0: to my vlog, guys. You know kan, guys? Now aku lagi walking di Krakatau ini. Kalian tahu tidak, guys?
1: Eh, anak mana engkau ni? Indonesia bukan?
0: Tambua, Pak.
1: Pakailah bahasa engkau sendiri.
0: Tapi kan ini biar keren, Pak.
2: Daripada ngana pakai bahasa Inggris terbetul, ada baik ngana pakai bahasa daerah sendiri.
0: Tapi
3: alah, wes tonduk. Kalau orang Indonesia itu bangga pakai bahasanya sendiri, ngono loh.
2: Bahasa Nusantara itu keren loh. Aku cinta Indonesia.
4: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: FM, suara budaya Lampung.

Lampu Aki, masyarakat Lampung mengenal gamelan peking sebagai instrumen musik yang berasal dari skala Bekak, Lampung Barat. Dibuat dari bahan dasar bambu berjenis betung yang mempunyai ketebalan, usia, serta kualitas yang baik. Setiap ruas bambu yang digunakan, umumnya 10 ruas yang berjarak 1 meter dari pangkal atau bonggol. Saat ini, gamelan peking sudah memiliki laras, yakni laras gimol, yang berarti suara rumpun bambu yang bergemuruh. Tangga nadanya yang mirip dengan diatonik, membuat alat musik ini mampu dimasukkan ke dalam jenis komposisi apapun dengan standar nada dasar G. Gamelan peking berfungsi untuk menyambut tamu dalam acara adat dan digunakan pula untuk mengiringi musik latar, sastra lisan, pengiring tari, dan lain-lain.

0: Aduh, kenapa ya? Hujan gak berhenti-berhenti dari semalam sampai sekarang. Kan aku mau berangkat kerja jadi terhambat. Terus kalau banjir gimana nih?
1: Kamu itu dari tadi ngomel sendiri. Lagi ngomong apa sih kamu?
0: Aku bingung, Mak. Hujan dari tadi malam gak berhenti. Kan bikin telat masuk kerja. Terus kalau hujan terus-menerus kan bisa kebanjiran rumah kita, Mak.
1: Tina. Nih, jangan suka ngomel ya. Biarin hujan itu turun. Itu kan jadi berkah buat kita. Coba kalau gak turun hujan, kita semua bisa jadi repot. Tanaman pada mati, air sumur kering. Nah, kalau gak mau kebanjiran, ya harus jaga lingkungan dong. Jadi, mau hujan, mau panas, kita itu harus tetap bersyukur.
0: Iya, Mak. Pusing-pusing, malah diceramah.
1: Kamu ngomong apa tadi?
0: Enggak, Mak. Emakku yang paling cantik di dunia. Ih, gitu aja repot.
2: Banjir adalah bencana alam yang sering menghancurkan dan dapat mempengaruhi kehidupan manusia, ekonomi, dan lingkungan. Dengan tindakan pencegahan yang tepat, peringatan dini, dan kesiapsiagaan, kita dapat mengurangi resiko dan dampak banjir serta melindungi masyarakat dan aset. Banjir adalah pengingat akan kekuatan alam dan pentingnya adaptasi dengan perubahan cuaca yang ekstrim. Jadi, antisipasi itu lebih penting dengan jangan membuang sampah sembarangan dan jagalah lingkungan tempat tinggal supaya terbebas dari banjir.

0: Terakhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawe masing-masing. Padahal dulu
1: Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
0: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang.
1: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
0: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.
2: Nah, pohon yang ini ditanam di sini juga.
3: Iya, sayang.
2: Kenapa sih, Ma? Kita harus menanam pohon.
3: Coba Riri berdiri di sebelah situ.
2: Panas, Ma.
3: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
2: Sejuk, Ma.
3: Jadi, manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
2: Ada lagi, mah, manfaat lain menanam pohon.
3: Apa coba?
2: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya, kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, mah.
4: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsi besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita. Rompat FM, Suara Budaya Lampung.

0: Baju Adat Jawa Barat. Bicara mengenai pakaian adat di daerah Sunda atau Jawa Barat, tidak bisa terlepas dari aspek sejarahnya. Dahulu kala, pakaian adat di daerah Sunda dibedakan berdasarkan strata sosial masyarakatnya. Setidaknya ada 3 kelompok yang menjadi pembeda. Pertama, yaitu pakaian adat yang diperuntukkan untuk kalangan rakyat biasa atau bisa disebut jelata. Kedua, yang dipakai untuk kalangan masyarakat menengah dan terakhir yang paling tinggi, yaitu untuk kaum bangsawan atau kelas atas. Karena memiliki beragam jenis pakaian adat, Provinsi Jawa Barat kemudian membuat standar baku baju sejak beberapa dasawarsa terakhir. Pakaian adat Jawa Barat yang resmi dapat dilihat pada acara pemilihan Mojang dan Jajaka yang selalu digelar setiap tahunnya. Para Jajaka menggunakan jas takwa atau jas penutup dengan warna bebas, celana panjang dengan warna yang sama, kain samping yang diikatkan di pinggang, penutup kepala berupa bendo, dan alas kaki selop. Hiasan yang dikenakan hanya berupa jam rantai yang biasanya dicepitkan pada saku jas. Sementara untuk para Mojang, mereka akan menggunakan pakaian berupa kebaya polos dengan hiasan sulam, kain kebat, beber atau ikat pinggang, kutang atau kamisol, karembong atau selendang sebagai pemanis, dan alas kaki berupa selop dengan warna sama seperti warna kebaya. Adapun untuk hiasannya, yaitu tusuk konde berhias bunga untuk rambut disanggul, giwang, cincin, bros, kalung, gelang keroncong, peniti rantai, dan beberapa perhiasan lainnya yang terbuat dari emas bertahtakan berlian.
1: Indonesia ada karena perjuangan mereka. Sosok-sosok pahlawan yang pertaruhkan keluarga dan nyawa demi mempertahankan Nusantara. Menghargainya bukan hanya dengan menekukkan kepala, namun dengan menjaga apa yang ada di Indonesia.

0: Olimpia Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
1: Pak, ini ada sedikit hadiah dari saya buat Bapak.
2: Loh, ini untuk apa ya?
1: Ucapan terima kasih saya, karena kemarin anak saya bisa masuk ke kantor ini tanpa tes.
3: Suap merupakan bagian dari budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Suap hanya akan berakhir di jeruji penjara.

0: dan kita yang tua ini dianggap mereka tuh kolot. Hal yang penting dalam pola asuh anak itu ya pendidikan agamanya, Bi.
1: Pendidikan agama di dalamnya terdapat pengetahuan yang dapat membentuk kepribadian dan sikap seorang anak, agar anak-anak dapat tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang memiliki karakter yang baik dan memahami mana yang baik dan mana yang buruk.

0: janji kamu yang dulu, bilang akan menjaga dan tidak akan menyakiti aku dan anak-anak. Mana kata-katamu, Mas? Yang dulu buat aku jatuh cinta dan bahagia, Mas. Mana? Dulu kamu selalu utamakan aku dan anak-anak. Kamu selalu ada buat aku dan anak-anak. Tapi sekarang kamu berubah. Kamu berubah, Mas. Aku sudah capek dengan semua ini. Lihat ini. Lihat ini, Mas. Lebam di pipi aku. Ini bekas pukulan kamu. Sadarkah kamu, Mas? Semua barang-barang di rumah ini kau rusaki, kau lempari. Aku harus pergi bersama anak-anak. Aku gak sanggup terus-terusan begini, Mas. Aku gak sanggup terus kamu sakitin. Aku gak sanggup. Aku gak sanggup, Mas.
1: Tidak ada pembenaran untuk melakukan kekerasan. Jadilah

0: Bang, bang, abang bangun dulu bang, sudah siang ini. Bang, ih, ya Allah, punya laki seperti ini, kesel deh, bangun dulu bang.
1: Apa sih dek, masih ngantuk abang ini, masih pening pala ini, masih berat mata ini.
0: Ya Allah bang, makanya bang yang suka begadang bang, bangun dulu, saya mau pergi bang.
1: Pergi terus kamu ini, pergi kemana lagi kamu ini dek?
0: Saya mau pergi ke rumah Minan Muti, bang. Mau membantu.
1: Nah, membantu lagi. Kemarin kayaknya habis membantu kamu ini.
0: Ya Allah, bang. Namanya juga tetangga, bang. Mereka punya hajat. Ini mau membantu, bang. Membantu Bu Asak-Asakan.
2: Sahabat budaya, Piil Pesenggiri merupakan pandangan hidup atau adat yang dipakai oleh orang Lampung. Dalam Piil Pesenggiri terdapat Sakai Sambayan, di mana masyarakat Lampung dalam menyelesaikan pekerjaannya suka bergotong royong. Hal ini tergambar

Cak-asakan merupakan kegiatan mencuci sampai bersih barang-barang yang kotor saat digunakan atau saat dipakai ketika tayuhan atau hajatan. Mulai dari mencuci peralatan masak-masak sampai mencuci ambal atau tikar. Semuanya dikerjakan oleh warga secara

0: Permainan papan ular tangga ini telah ada sejak 1870 dan menjadi permainan yang sangat digemari oleh anak-anak di setiap zaman hingga akhir tahun 2000-an. Permainan ini biasanya dimainkan 2 hingga 4 orang. Permainan ini berbentuk kotak-kotak kecil, sebagai kotak terdapat gambar ular dan tangga. Pemain menggunakan dadu untuk menghitung langkah hingga ke garis finish. Aturan mainnya, pemain menentukan siapa yang bermain pertama. Bidik disimpan di kotak pertama atau start, lalu mulai dikocok dadu, gerakan bidik sesuai jumlah dadu yang dikeluarkan. Bila bidik berhenti di ekor ular, maka ia akan turun. Sebaliknya, bila berhenti di tangga, ia akan naik. Permainan pun dilanjutkan ke pemain kedua dan berlanjut seperti itu. Pemenang ditentukan dari bidik yang pertama kali mencapai kotak finish.
1: Kenalkan, nama saya Ahmad Abbas.

itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan dan saya harus di jalan gitu, saya tidak bisa menonton. Tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan gitu.

0: Iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
1: Huh?
0: Astaga, ganggu orang aja kamu.
2: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
0: Yelah, santai dikit dulu lah.
2: Santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
0: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
2: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang. Gak takut kena teguran apa?
0: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
2: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
0: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
2: Beneran bang, paket kilat nih.
0: Ya belum lah, bercanda doang ini.
2: Gajinya serius, kerjanya bercanda.

harus lebih sadar ya, jangan sampai terjebak bermain judi yang berkedok game online. Tidak semua fitur berbayar pada game online dianggap menjadi judi online. Namun, game yang mengharuskan top up saldo dan mempertaruhkan uang disebut dalam permainan dapat di-withdraw dan dapat disebut sebagai game online yang mengandung unsur judi. Kita harus mengenali beberapa ciri game online yang berkedok judi. Yang pertama, tampilan mirip dengan game online, mempunyai fitur perjudian terselubung, pembayaran dan penarikan hadiah dengan uang sungguhan, tidak ada regulasi atau lisensi, penawaran hadiah yang menggiurkan, dan konten yang tidak cocok untuk semua usia. Stop judi online sebelum menyesal, jauhi sebelum terjebak.

0: Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
1: Rompat FM, suara budaya.

0: mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Papua.
1: Mangabuarat nigil jumbei pebe.
0: Artinya, tanah leluhur yang sangat mereka hormati atau sumber penghidupan mereka.
2: Kerukunan dimulai dari hal yang sederhana. Senyum sapa dan saling menghargai antar tetangga. Dengan hidup rukun, lingkungan menjadi aman, nyaman, dan penuh kebersamaan. Mari jaga kerukunan dalam bertetangga, karena tetangga adalah keluarga terdekat kita.

0: Eh, Dir, apa kau bikin?
1: Eh, kau tidak lihat kah ini? Saya lagi rakit bom ikan, hai.
0: Astaga, kau tidak tahu kah bom ikan itu bisa merusak biota laut?
1: Saya tahu, Ji, tapi kalau mancing ikan itu lama kau, ne.
0: Eh, pudelah, bom ikan itu toh dah kasih rusak terumbu karang.
1: Lalu apa urusannya dengan saya?
0: Heh, terumbu karang itu rumahnya ikan-ikan kecil. Kalau udah rusak, lama baru tumbuh lagi. 100 tahun, hai.
1: Heh, begitu kah?
0: Coba kau bayangkan, mau tinggal di mana ikan kalau rumahnya kau hancurkan? Nggak bisa berkembang biak. Lama-lama, habis ikan.
1: Oh, berarti nggak dapat ikan, Minanti. Susah mi makan ikan.
0: Nah, itu kau pintar.
2: Manfaatkan alam, jaga lingkungan.
3: Rompat FM, suara budaya.

0: petir atau kilat adalah kilatan cahaya yang menyambar yang biasanya diikuti dengan suara gemuruh yang keras. Petir adalah fenomena alam yang biasa terjadi pada saat musim hujan. Petir dan guruh biasanya datang beriringan. Petir dan guruh bisa datang bersamaan, bisa datang dalam waktu yang berbeda. Ini disebabkan karena perbedaan kecepatan cahaya dan kecepatan suara. Kecepatan cahaya jauh lebih cepat dibandingkan dengan kecepatan suara. Maka dari itu, petir seringkali menyambar lebih dulu dibandingkan dengan tibanya suara yang keras atau guruh. Petir merupakan proses pelepasan listrik dan tidak hanya terjadi dari awan ke bumi, tapi juga bisa terjadi dari awan ke awan lainnya. Sebuah kilatan petir suhunya bisa mencapai 30.000 derajat Celcius. Karena pemanasan udara yang luar biasa inilah yang membuat udara bergerak dan seolah meledak sehingga timbul suara menggelegar yang disebut dengan guruh.
1: Indonesia itu rumah.
2: Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke.
3: Indonesia itu seperti warna-warni.
4: Indonesia itu ya aku.
5: Indonesia adalah keberagaman. Indonesia adalah toleransi. Indonesia adalah persatuan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia. Aku bangga jadi orang Indonesia.

Bina muari indai kancas unyi ni anta ijapai puja maham di sepanjang hari sinji rambu pisah guna putungga mula jemoh pagi jam 4 lebih 50 menit waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 88.5 MHz. Terima kasih atas perhatian minak muari indai kancas unyi ni. Sikam mewakili kerabat kerja saya bertugas di Propa RRI Bandar Lampung mengucapkan selamat debingi, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.

Selamat mengayomi nak muari, naikkan casunya ini di Papunjangan dan Kuti, sinjilah program apa RRI Bandar Lampung, saya mengudara di frekuensi FM 88,5 MHz, menyelenggara kosiaran sepanjang hari sinji Sabtu 20 Juni 2026. Anja Studio Sikam saya bertugas mengucapkan selamat mahayu, selamat ngedengiskon, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: 104 FM, suara Budaya Lampung.
1: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.

sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua tabipun. Menemani, berjumpa lagi bersama saya Penan. Jadi yang akan menemani Anda hingga pukul 10 nanti. Dan di pagi hari ini kita akan mengikuti mutiara pagi. Namun sebelum kita bergabung ke Pro 1 untuk guna mengikuti mutiara pagi, kita nikmati lagu nuansa Islam berikut ini dengan judul Kisah 8 Dirham.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita

0: terduga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
2: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mengenal moto Kota Bandar Lampung.
1: Kota Bandar Lampung menggunakan moto Ragom Gawi. Ragom atau Hagom berarti kompak, bersatu, bersama-sama. Gawi berarti kerja, melaksanakan tugas pengabdian. Ragom Gawi berarti bergotong royong, bekerja sama, bersatu dalam menggerakkan roda pembangunan dengan hati yang tulus dan ikhlas, dan pantang menyerah dalam bekerja dan pengabdian terhadap masyarakat, bangsa, dan negara.
2: Mari kita langsung bergabung ke Pro 1 guna nantinya mengikuti Mutiara Pagi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Pagi hari ini Ardi Husein menemani Anda dalam acara Mutiara Pagi edisi Sabtu 20 Juni 2026, mengangkat tema tentang hakikat hijrah. Dan narasumber yang akan memaparkan materi kita pada hari ini dan juga menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian lewat WhatsApp dan telepon adalah Ustadz M. Yani Marjas dari Dewan Dakwah Lampung. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar Ustadz hari ini?
1: Alhamdulillah khair, alhamdulillah sehat
0: walafiat. Alhamdulillah ya Ustadz ya. Baik, ini tema kita hakikat hijrah ini Ustadz ya.
1: Iya benar.
0: Baik, ini mungkin nanti jadi bisa memperkuat teman-teman, sahabat-sahabat kita yang sedang berhijrah mungkin Ustadz ya.
1: Okay.
0: Ya, pendengar, untuk Anda yang ingin bertanya kepada Ustadz tentang tema kita hakikat hijrah, Anda dapat bersiap-siap menelpon line telepon kami di 0721269720 atau WhatsApp dari sekarang di 0811720909. Namun sebelumnya kita dengarkan terlebih dahulu tausiah dari Ustadz M. Yani Marjas. Silakan Ustadz.
1: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhal ladhina amanu attaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal hijrata hislatani ihdahuma an tahjuras sayyiati wal ukhra an tuhajira ila Allah wa rasulih wa la tanqati al hijratu ma taqabbalat at taubatu wa la tazalu at taubatu maqbulatan hatta tattali'a asy-syamsu minal maghrib. Sadaqallahul adzim. Para pendengar RRI Bandar Lampung rahimakullah, mari kita senantiasa memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat yang alhamdulillah sampai pagi hari ini Allah masih berikan kepada kita semuanya, sehingga kita tetap senantiasa berada dalam ketaatan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Selawat dan salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita, wadah hasanah kita, yakni baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang istiqomah hingga akhir zaman. Para pendengar RRI Bandar Lampung rahimakullah, alhamdulillah kita masih dalam suasana tahun baru Hijriah, yakni pergantian tahun dari tahun 1447 Hijriah. Kita sudah masuk di tahun 1448 Hijriah. Para pendengar RRI Bandar Rahmatullah, tentu terkait tahun Hijriah ini adalah tahun penanggalan, yakni penanggalan Islam. Tentu kapan dimulainya atau berlakunya tahun baru Hijriah ini adalah dimulai semenjak hijrahnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tentu penetapan tahun hijrah ini dimulai semenjak kekhalifahan yakni Umar bin Khattab. Kemudian para pendengar di Bandar Lampung rahimahullah, tentu ada yang melatar belakangi bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah, yakni dari kota Mekah menuju kota Madinah, yang saat itu kota Madinah belum bernama kota Madinah, namun masih bernama yakni Yasrib. Dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya di tahun ke-7 dan 10 kenabian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengalami penekanan atau tekanan yang luar biasa. Beliau yakni diboikot ya. Baik diboikot secara politik, ya diboikot secara ekonomi ya. Itu Rasulullah dan para sahabat itu tidak bisa apa-apa. Karena apa? Orang-orang kafir Quraisy ketika itu menginginkan bagaimana Rasulullah itu berhenti dari dakwahnya. Ya. Jadi selama 3 tahun itu dia tidak bisa melakukan hubungan dengan orang luar. Ya, namun masih hanya berada dalam yakni komunitas para sahabat dan tentunya orang-orang yang mengikuti Islam ketika itu. Sampai puncaknya yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berdakwah ya di sebuah tempat yang namanya Thaif ketika itu. Dan sekarang pun masih ya daerah Thaif itu kalau kita ke Mekah ya masih ada. Nah, ketika berdakwah di Thaif itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengalami gangguan yang luar biasa juga. Sampai-sampai Rasulullah disambit atau ditimpuk dengan bebatuan sehingga sampai Rasulullah itu berdarah ya, berdarah-darah sampai seperti itu. Karena apa? Karena situasi ketika itu memang dikondisikan oleh orang-orang kafir Quraisy jangan sampai masyarakat ya Arab ketika itu menerima dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian ya di tahun 11 kenabian yaitu ya karena Rasulullah itu tak pernah berhenti. Jadi tetap juga kemudian Rasulullah itu menyampaikan dakwahnya ya. Nah, di tahun ke-11 kenabian itu ada yakni 6 orang kafilah haji dari Yatsrib ya. Nah, itu memeluk Islam. Ya, dari Yatsrib yang sekarang disebut Madinah itu memeluk Islam. Maka ketika ada 6 orang masuk Islam kemudian mereka berbaiat ya, atau sumpah setia lah bahasanya ya, itu yang dinamakan baiat Aqabah 1 ya. Kemudian di tahun ke-13 kenabian masuk lagi ya orang-orang kafilah haji dari Yasrib ya. Nah, ketika itu didampingi oleh Mus'ab bin Umair ya, ada 75 orang kafilah dari Yasrib atau Madinah itu pun masuk Islam ya. Nah, ini tentu memberikan harapan baru dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya untuk daerah Yasrib ini karena sudah hampir ya 80-an orang masuk Islam dari daerah itu dan kemudian terjadilah yakni sumpah setia kembali ya yang disebut dengan baiat Aqabah 2. Nah, para pendengar dari Bandar Lampung Allah, inilah yang menjadikan kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya melakukan untuk hijrah ke Yasrib atau ke Madinah ketika sekarang ini ya. Nah, ini ya. Maka para pendengar RRI Bandarullah, berangsur-angsurlah ya para sahabat ketika itu melakukan yakni hijrah. Hijrah ya dari Mekah ke kota Yasrib ketika itu. Ya. Para pendengar RRI Bandarullah, ya di tempat yang baru inilah kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya membangun peradaban, membangun dakwah, ya, membangun kekuatan kaum muslimin ketika itu, ya. Hingga akhirnya para pendengar RRI Bandar Lampung Hula, ya, Rasulullah dan para sahabat itu kemudian menaklukkan yang namanya kota Mekah, ya, itulah yang dinamakan Fathul Mekah, ya. Nah, para pendengar RRI Bandar Rasulullah, ya, setelah Fathul Mekah itulah kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la hijratuhu ba'da Fathul Mekah. Ya. Tidak ada haji, tidak ada hijrah maksud saya, ya, sesudah Fathul Mekah ini, ya, setelah Mekah itu yakni ditaklukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ya bahwa tidak ada hijrah setelah Fathul Mekah ini kecuali kata beliau jihad fi sabilillah dan niat ya. Kemudian para pendengar RRI Bandar Lampung pula di dalam hadis yang saya bacakan tadi ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda innal hijrata hislatani ahdahuma antah juras sayyati wal ukhra antuhajira ilallahi wa rasulih wala tangkoti al hijratu ma taqabbalati taubatu wala tazalut taubatu makbulatan hatta tattali asyamsu ilal maghrib ya. Baginda Rasulullah SAW mengatakan sesungguhnya hijrah memiliki dua macam ya. Jadi setelah tidak ada hijrah lagi setelah Fathul Mekah, ya kecuali hijrahnya ini, kata beliau. Sesungguhnya hijrah ini memiliki dua macam. Yang pertama, engkau meninggalkan keburukan. Dan yang kedua, engkau berhijrah menuju Allah dan Rasulnya. Nah ini ya. Jadi hijrahnya kita sekarang, ya tidak lagi seperti para sahabat dulu, ya pindah dari Mekah ke Madinah. Tapi hijrahnya adalah engkau meninggalkan keburukan. Dan yang kedua, engkau berhijrah menuju Allah dan Rasulnya. Rasulullah mengatakan dalam hadis ini, hijrah tidak pernah terputus selama taubat masih diterima, dan taubat masih diterima selama matahari belum terbit dari sebelah barat. Artinya para pendengar, ya, hijrah ini ya secara maknawi ya, itu tetap ada sampai sekarang ini. Ya. Hijrahnya yakni meninggalkan keburukan dan kemudian yang kedua adalah menuju Allah dan Rasulnya. Para pendengar RRI Bandar Lampung rahimakumullah, ya meninggalkan keburukan tentu kita ya tidak pernah lepas ya kayaknya ya dari keburukan ini. Ya, yang jauh dari keburukan, artinya yang tak pernah melakukan dosa, itu hanya Nabi. Ya. Maka Rasulullah itu maksum, tidak pernah yang namanya melakukan keburukan-keburukan. Nah, sementara umatnya seperti kita ini, ya, tentu banyak sekali, ya, di masa-masa lalu, ya, yang barangkali hari ini sudah berhijrah, ya, pernah melakukan keburukan-keburukan. Atau barangkali ada saudara-saudara kita yang hari ini masih melakukan keburukan-keburukan, segeralah berhijrah, ya. Meninggalkan keburukan. Ya, kalau keburukan itu alangkah banyaknya. Tentu sesuatu yang melanggar syariat, Al-Quran dan Sunnah, kemudian pendapat para ulama. Nah, ini tentu ini adalah keburukan. Yang melanggar syariat tentu ya. Nah ini ya kalau bahasa ini kan molimo ya. Kalau bahasa Jawa itu biasanya molimo ya. Apa? Maling ya. Kemudian apa lagi? apa judi, kemudian main perempuan, ya kemudian membunuh, ya itu kan termasuk hal-hal yang dalam berada dalam keburukan. Nah, perbuatan-perbuatan itu ketika kita hijrah maka kita tinggalkan, ya keburukan-keburukan itu. Maling, ya maling itu ada tingkatan tentu dari yang kecil sampai yang besar. Ya, tinggal istilahnya aja saja kalau sekarang maling kalau besar-besar itu namanya korupsi. Nah, itu ya. Nah, itu mesti ditinggalkan kalau sudah berhijrah. Ya. Lalu bagaimana kalau ada orang katanya sudah hijrah tapi dia masih lakukan korupsi? Sudah berhaji, sudah sholat lima waktu. Nah ini tentu belum berhijrah orang seperti ini. Ya. Kemudian para pendengar RRI Bandar Lampung rahimakullah. Ya. Yang kedua, hijrah itu adalah menuju Allah dan Rasulnya. Ya, ya ini melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan tentu orang-orang yang berhijrah itu ya, akan apa? Dia dijauhkan dari dosa. Ya kenapa? Dia sudah bertobat. Ya, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha katanya. Wahai orang-orang yang beriman bertobatlah kepada Allah dengan sebenar-benarnya tobat. Tinggalkan masa lalu itu. Apalagi para pendengar bagi kita yang sudah umur ya. Barangkali kita sudah di atas 40 tahun, ya. Nah, ini sudah semestinya itu hijrah, ya, meninggalkan keburukan menuju Allah dan Rasulnya. Apalagi sudah umur 60, 50, 60, itu mesti segera bertobat. Karena apa? Kita akan sudah kembali kepada Allah. Ya, kapan lagi kita akan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, meninggalkan keburukan? Nah, itu hijrah. Ya. Para pendengar RRI Bandar Lampung rahimakullah, menurut para ulama, ya, itu ada empat bentuk hijrah secara maknawi. Ya, yang pertama adalah hijrah i'tiqadiyah. Ya, hijrah i'tiqadiyah itu yakni meninggalkan segala bentuk keyakinan, kepercayaan dan ikatan-ikatan yang tidak dibenarkan oleh Allah. Ya, artinya kita itu masih percaya kepada sesuatu selain Allah. Ya. Masih percaya kepada pemberi rezeki selain Allah. Apa yang dilakukan? Maka orang-orang itu, ya, dia masih barangkali suka meminta-minta kepada selain Allah. Pergi ke dukun semuanya minta ini minta itu dan sebagainya, ya padahal tempat meminta adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian apalagi ya hijrah tingkat itu kita masih biasa ya melakukan sesuatu yang melanggar syariat, yang menduakan Allah, yang menduakan Allah. Hawa nafsu kita turuti juga hawa nafsu menjadi Tuhan, ya ini juga apa bahasanya itu masih percaya atau meyakini akan nafsu, ya ini maka kita harus tinggalkan, yaitu hijrah secara itikadi, keyakinan kita kepada Allah itu harus totalitas, ya Allah sebagai pemberi rezeki, Allah yang mengatur kita, Allah yang mengawasi kita, Allah yang memberikan keselamatan kepada kita. Maka hanya kepada Allah, semua itu permintaan-permintaan itu kepada Allah. Ya, tidak kepada yang lain. Kemudian yang kedua, para pendengar, menurut para ulama itu adalah hijrah secara fikriyah. Ya, fikriyah itu pola pikir kita. Jangan pola pikir kita itu pola pikir atau bahasa ini itu adalah jahiliyah, bodoh kita, ya bodoh, jahil, ya ini pola pikir jahiliyah itu adalah meninggalkan konsep Islam, ya pikiran-pikirannya di luar Islam semuanya. Padahal kalau kita itu mempelajari Islam, mempelajari Al-Quran, mempelajari hadis-hadis Rasulullah, kita akan pintar. ya, akan pintar, akan paham, akan jalan hidup ini. Ya. Pikiran kitanya, fikriyah kitanya, ya, otak kitanya itu mesti, ya, ini sandarannya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Bukan kata ini, kata itu, ya. Karena apa, para pendengar, kalau kita mau membuka Al-Quran dan As-Sunnah, ya, hadis-hadis Rasulullah Muhammad SAW itu sudah cukup akan membimbing kehidupan kita untuk keselamatan kita di dunia dan di akhirat, untuk apa kemakmuran kita di dunia dan di akhirat nanti. Ya, kenapa sumber-sumber Quran dan hadis-hadis itu sudah lengkap mengajarkan kita, mau secara politik, mau secara ekonomi, mau secara budaya, itu semua ada di dalam Al-Quranul Karim. Itu diajarkan semuanya. Kemudian yang ketiga adalah hijrah syu'uriyah, yaitu meninggalkan segala bentuk perasaan yang cenderung kepada hal-hal yang tidak benar. Ya, perasaan kita, syu'uriyah kitanya. Kita lewat ke situ, perasaan kita, aduh, kok takut ya, kayaknya di sini banyak memedi. Ah, ya. Padahal mestinya perasaan kita itu mesti dibalut dengan perasaan Allah mengawasi kita, Allah menjaga kita, Allah melindungi kita. Kan harusnya seperti itu. Ada perasaan sombong, ada perasaan dengki, hasud, ujub, dan sebagainya, itu harus ditinggalkan. Ya. Ketika seseorang itu berhijrah, ya, hijrah sasara syu'uriyah. Kemudian, yang terakhir adalah hijrah secara sulukiyah, yaitu meninggalkan segala bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan ketentuan Allah, tingkah laku kita. Ya. Tingkah laku, ya, namanya tingkah laku itu kan terkait dengan etika, akhlak, dan sebagainya. Islam sudah mengatur semuanya itu, ya, dalam hidup dan kehidupan kita. Seorang anak mesti bagaimana dia harus menghormati orang tuanya. Seorang anak mesti menghormati gurunya. Guru ini bisa di sekolah, bisa di pondok, ya. Maka ketika hari ini banyak anak-anak yang melawan guru, dikit-dikit lapor polisi, ya, nah ini. Karena ada kewenangan-kewenangan guru bagaimana mendidik seorang murid, seorang anak. Nah, itu kecuali barangkali guru, ya, kemudian ustadz, kiai itu melakukan pelanggaran syariat, ya. Tapi kalau seumpamanya ada guru, ya, seumpamanya mohon maaf memukul, tidak, kemudian tempat-tempat ini, ya, yang membahayakan, memukul, mendidik bahasanya, ya. Sebab anak itu kalau kemudian cuman diomong doang, ya, itu pun itu kadang-kadang tidak ada rasa jera, ya. Maka ketika ada memukul, ya, tentu memukul yang bahasanya itu mendidik, ya, bukan memukul kita semua seperti mukulin maling, bukan seperti itu. Ya. Sulukiyah kita, ya, tingkah laku kita. Bagaimana kita menghormati yang lebih tua, menghormati pemimpin kita, dan pemimpin pun harus menghormati rakyatnya, ya, begitu sebaliknya. Nah, ini tentu ketika itu berjalan dengan baik, maka akan ada keseimbangan, akan ada kerjasama dan sebagainya. Inilah tingkah laku kita. Bagaimana kita berjalan depan orang tua, ya. Kemudian bagaimana kita berada di tempat umum, di jalan dan sebagainya. Kan ini tingkah laku kita mesti mencerminkan seorang, yakni seorang muslim. Dan Rasulullah SAW, Al-Quran sudah mengajarkan kepada kita semuanya hijrah secara sulukiyah. Nah, para pendengar RRI Bandar Allah, ya, mudah-mudahan momen hijrah ini segera, ya, kita buktikan dalam kehidupan kita, ya. Karena apa? Semakin bertambah tahun, tentu bukan bertambah umur kita, tapi semakin berkurangnya jatah umur kita. Kalau dijatah oleh Allah umur kita 60, hari ini umur 55, berarti 5 tahun lagi. Kalau hari ini umurnya 59, tinggal setahun lagi kita di dunia ini. Kapan lagi kalau kita tidak segera tobat? Kapan lagi kita tidak segera berbuat baik, meninggalkan kemaksiatan, meninggalkan keburukan menuju Allah dan Rasul-Nya? Mudah-mudahan kita termasuk orang yang segera berhijrah menuju kebaikan, dan mempersiapkan untuk kehidupan yang lebih kekal, yakni kehidupan akhirat nanti. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadallahu yakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz atas tausiah yang disampaikan. Dan untuk Anda pendengar yang ingin bertanya kepada Ustadz tentang tema kita hari ini adalah hakikat hijrah, Anda dapat menelpon line telepon kami 0721269720 atau kirimkan WhatsApp Anda sekarang di 0811720709 ya. Silakan untuk Anda yang ingin menelpon, kita angkat. Halo, assalamualaikum. Oke, sebentar ya. Assalamualaikum. Oh, terputus ya. Baik, silakan kembali. Kami buka line telepon di 0721269720. Sebentar ya, sudah berbunyi. Oke, assalamualaikum.
2: Warahmatullahi wabarakatuh, Kang Ardi, apa kabar?
0: Alhamdulillah baik ya. Apin di Candipuro ini.
2: Iya, Candipuro.
0: Ya, silakan Apin.
2: Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Apin, sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat, Pak Ustaz. Mudah-mudahan Pak Ustaz juga sehat, Pak Ustaz ya. Mudah-mudahan
1: sehat, alhamdulillah.
2: Kita semua sehat, Pak Ustadz juga sukses dalam syiar Islam, Pak Ustadz ya, dan juga Kang.
1: Amin, amin, masya Allah. Ya, silakan Pak Pin yang mau ditanyakan.
2: Ya, masih tentang hijrah. Saya juga pengen hijrah, Pak Ustadz. Cuman kita gini, hijrahnya saya pengen diuji kesabaran. Contoh orang tua kita dari mengandung sampai masyarakat kita diuji kesabarannya. Dan sekarang pun kita diuji lagi kesabarannya, Pak Ustadz. Nah, pertanyaan saya gini, Pak Ustadz. Orang banyak yang sabar, cuman sabarnya itu bukan sabar seperti kita, seperti saya lah Pak Ustadz ya. Bukan sabar amburadul, yeah. Bukan sabar yang sabar-sabar seperti Nabi Muhammad itu Pak Ustadz. Tapi saya belum bisa Pak Ustadz, tapi ingin hijrah ke situ Pak, ingin sabar itu Pak Ustadz. Jadi manusia paling sabar seperti Nabi Muhammad itu caranya bagaimana Pak Ustadz?
1: Iya.
2: Yeah. Nah, mohon penjelasannya Pak Ustadz. Terima kasih ya Kang Adi. Mudah-mudahan selalu sehat sekali udara. Udara mudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Pin. Iya. Nah, ini tentang kesabaran ya. Bahwa kita bahasanya terkait dengan sabar ini kan perintah Allah. Ya, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Wahai orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat itu sebagai penolongmu. Akan gitu. Artinya sabar ini adalah perintah Allah. Tentu dong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang dipilih oleh Allah untuk apa? Menyampaikan kepada umat manusia, pada hambanya untuk bagaimana menjadi orang yang sabar. Rasulullah adalah orang yang pertama melakukan kesabaran itu, maka dalam prakteknya beliau itu masya Allah ya, dalam dakwanya dicerca, dihina, ya ditimpukin, ya kemudian macam-macam lah beliau dikasih kotoran dan sebagainya, tetap beliau dalam kesabaran dalam dakwanya. Kemudian diblokade ekonominya, makan tidak ada sampai beliau mengikatkan batu ke perutnya karena memang tidak ada makanan. Rasulullah tetap sabar. Ya, kemudian tidak juga kemudian setelah diblokade ekonominya tidak ada, makan tidak ada, disakitin dan sebagainya. Kemudian Rasulullah kemudian berhenti, tidak. Ya, orang sabar itu tetap melakukan yakni apa yang menjadi perintahnya. Sama dengan orang yang sakit, ya kita mesti sabar. Apalagi kemudian kita kemudian berhenti dari sholat, kan enggak, ya tetap melakukan sholat, ya karena untuk dengan kesabaran itu. Termasuk orang yang hijrah itu tentu akan mendapatkan ujian, tantangan, ya karena biasa melakukan apa hal-hal yang buruk, mengambil dengan mudahnya, kan gitu. Orang hijrah kemudian dia akan dibatasi, oh ini gak boleh, mencuri gak boleh, korupsi gak boleh, ini bukan hak saya. Oh, kemudian yang lain-lain ya termasuk yang dibatasi dengan syariat, termasuk puasa, orang puasa itu kan mesti sabar dan sebagainya. Maka mesti ada bagi kita Orang yang hijrah tentu harus memasang kesabaran penuh ke di dalam hatinya. Ya. Maka insya Allah orang yang hijrah kemudian dia sabar dengan ujian cobaan. Ya. Karena para pendengar RRI Bandar Lampung Allah, ya, kata Allah, tidak akan dikatakan beriman sebelum engkau diuji. Jadi orang yang beriman kepada Allah itu diuji. Ujiannya tentu banyak sekali. Ada ujian dengan enak, ya. Ada ujian dengan susah. Ada ujian dengan kekurangan, ada ujian dengan kelebihan. Nah, ini semuanya adalah ujian. Ya, walana bluwanakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsi minal amwali wal anfusi wastamarat. Wa basyiris sabir, sampai kehilangan jiwa, kematian dan sebagainya itu adalah ujian dan kita dibutuhkan yakni kesabaran. Maka orang yang sabar itu disebutkan dalam ayat itu bahwa dia mau pilih pintu mana masuk surga itu. Itu orang-orang yang sabar. Jadi itu Pak Pin ya, mesti diterapkan dan ini bagian dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Selanjutnya silakan untuk Anda yang ingin bertanya melalui layanan telepon 0721269720 atau WhatsApp 0811720709 ya. Oke, salam. Oh, baik, kita angkat telepon lebih dulu ya. Assalamualaikum. Oke, halo. Assalamualaikum. Oke, terputus kembali. Ya. Baik, kalau begitu kita akan, kalau memang tidak ada lagi, kita bacakan WhatsApp ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin bertanya dari Pak Dedi di Pahoman. Bagaimana cara mempersiapkan kehidupan akhirat yang kekal dalam kondisi kehidupan saat ini? Banyak riba, tipu menipu pekerjaan, kuitansi fiktif, dan korupsi. Padahal negara kita mayoritas muslim. Wassalamualaikum.
1: Ya, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Dedi di Pahoman. Iya. Jadi kehidupan itu seperti itu, akan diuji sekali lagi kata saya tadi ya. Termasuk dalam kehidupan yang zaman now ya, zaman yang luar biasa bagi kita untuk bertahan dengan keimanan itu sendiri. Dalam bentuk apa, jual beli banyak riba ya, riba itu luar biasa ya, pinjam sekian ini sekian dan sebagainya ya, riba yang tidak diajarkan. Yang diajarkan itu ahalallahul bai'a wa haram riba, dihalalkan jual beli, diharamkan riba ya. Nah, ini memang tidak boleh, kita mesti hati-hati bertanya kepada yang ahlinya ini masuk riba atau tidak. Kan gitu. Kemudian di yang lain juga sama, dalam kondisi yang luar biasa, tipe menipu ya, kemudian dia apa bermain, kalau tahu dia orang instansi jual beli harga segini, main kuitansi dinaikkan segini, itu termasuk masya Allah ya, dosa juga, bohongin ya, bohong. Ya, kuitansinya belinya aslinya semuanya 100 ya. Kemudian karena kita ingin ini, kemudian markup kuitansinya diganti atau kuitansinya minta dinaikkan yang tidak sama dengan harga pembeliannya. Ya, tentu ini riba dan ini tidak diperbolehkan. Ya, mencuri. Nah, ini itu luar biasa ya. Atas nama rakyat, atas nama ini negara, kadang-kadang kan juga banyak orang yang melakukan seperti itu. Ya, menaikkan barang semaunya, ya, menindas yang kecil, itu juga perbuatan-perbuatan yang luar biasa. Nah, bagi kita kaum muslimin yang hari ini berada seperti itu, kita mesti menebalkan keimanan kita. Tetap istiqomah dengan syariat itu sendiri. Walaupun sampai kita mohon maaf, ya, apa bahasanya itu, berada dalam titik nadir yang luar biasa, kita nggak bisa apa-apa, kan nggak ada lagi ya. Jangan kemudian kita ya sudahlah, kita ikut saja, nggak boleh ya, harus istiqomah. amantu billah sumastaqim, beriman kepada Allah dan kemudian istiqomah. Mengimani Allah artinya mengimani syariat yang Allah berikan kepada kita. Ini enggak boleh, ini enggak boleh, ini yang boleh, ini boleh, kan begitu. Nah, ketika memang ini yang banyak yang apa? Tidak bolehnya sekarang ini bertebaran, apa kita kemudian ikut-ikutan di situ? Ya tidak. Ya. Seperti yang dilakukan dulu oleh para sahabat. Atau banyak contoh-contoh dalam kehidupan ini, orang yang tetap bertahan dalam bahasanya itu kejujuran, ya. Nah ini yang mesti kita pertahankan, ya. Iman itu mesti dipertahankan. Sehingga kita layak mendapatkan surganya Allah. Kenapa kita tak tergoda dengan kehidupan dunia ini? Bahwa kehidupan dunia ini sementara, sebentar saja. Kan begitu. Ya, ini yang mesti kita terapkan dalam hati. Jadi itu Pak Dedi, ya, di Pahoman, tetap istiqomah dengan iman kepada Allah, menjalankan syariatnya. Nah, seperti itu. Walaupun barangkali harus kita itu apa, dibunuh. Walaupun kita harus umpamanya apa, berada dalam titik nadir yang luar biasa, kita tidak apa-apa, tetap mengucapkan la ilaha illallah seperti yang dilakukan oleh apa, Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah itu adalah orang yang ketika itu disiksa karena apa, tetap mengakui Allah sebagai Tuhannya. Nah, ini seperti itu, ya Pak Dedi, terima kasih.
0: Iya, baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Selanjutnya kita ke line telepon. Assalamualaikum. Oke, okay, terputus kembali, ya. Oke, okay, sebentar. Nanti silakan untuk Anda yang ingin menelpon, line telepon kami 0721269720. Tapi jika diangkat, ya jangan dimatikan, ya. Oke, okay, ada ini WhatsApp yang masuk tapi voice note. Dan kami ingatkan kalau WhatsApp adalah untuk ketikan, sedangkan jika Anda ingin berbicara secara langsung, Anda bisa menelpon line telepon kami. Karena jika Anda mengirimkan voice note ke WhatsApp, kami tidak bisa mendengarkannya. Baik Ustadz, waktu kita sudah mau habis, silakan kepada kesimpulan, silakan.
1: Baik, terima kasih para pendengar RRI Bandar Lampung. Sekali lagi kita berganti tahun 1447 kemudian kepada 1448. Mari kita berhijrah, ya, meninggalkan keburukan menuju kebaikan, menuju Allah dan Rasulnya. Karena yang akan kita bawa menuju Allah adalah Allah dan Rasulnya. Ya, nanti akan ditanya kita di akhirat. Baru masuk aja ke alam kubur sudah ditanya, siapa Tuhanmu, siapa Nabimu, ya kan itu apa pedomanmu dah, ya. Jadi seperti itu. Menuju Allah dan Rasulnya segera, jangan tunda-tunda. Karena apa? Karena kita tidak tahu apakah besok masih hidup, apakah tahun depan masih hidup, ya, apakah sore nanti masih hidup, ya, itu kita nggak tahu, ya. Kematian itu kan sebuah rahasia dari Allah. Tapi itu pasti, kullu nafsin dha'iqatul maut, kita akan mengalami kematian. Nah, para pendengar, momen hijrah ini, ya, semestinya kita untuk segera meninggalkan keburukan, menuju kebaikan. Kita isi kehidupan ini dengan hal-hal yang baik yang dijajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Kalau toh hari ini belum bisa sholat, segera sholat, ya. Hari ini belum melaksanakan syariat, ya laksanakanlah syariat. Yang belum menutup aurat, segera menutup aurat, ya. Yang belum biasa puasa, puasalah. Ya, yang biasa melakukan riba, tinggalkanlah. Ah, gitu. Itu hijrah, ya. Yang biasa dengan perasaan-perasaan buruk, ya, perasaan-perasaan sombong, dengki dan segala macam, ditinggalkanlah. Ya, seperti itu. Itu segera hijrah. Mudah-mudahan kita hijrah, ini bagian dari taubat kita. Maka kata Rasulullah tadi, ya, taubat itu tidak akan ditutup, ya, sebelum matahari terbit dari sebelah barat. Artinya masih ada kesempatan untuk segera hijrah, untuk segera bertobat menuju Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan kita semuanya para pendengar, termasuk orang-orang yang segera untuk berhijrah. Karena sekali lagi, yakni kepada Allah dan Rasulnya, itulah yang bisa kita bawa ke akhirat nanti. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan mudah-mudahan di tahun baru 1448 Hijrah ini kita berada dalam hal-hal kebaikan. Terima kasih, kita tutup dengan doa kafara majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Awas, awas, ada musuh 165. Mundur, mundur, mundur.
1: Ya ampun, main game gak berhenti-berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
0: Risik, lagi seru nih.
1: Idih, dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata.
0: Bawel, bawel, diem.
1: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
0: Iya nih, karena kelamaan main game, akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
1: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata, ntar nyesel loh.
2: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Madura.
3: Bapak Bebuk Kururato.
2: Artinya, bapak, ibu, guru, penguasa. Hierarki penghormatan bagi orang Madura, urut-urutannya adalah dimulai dari bapak, ibu, kemudian guru, baru pemimpin masyarakat. Jangan sampai penghormatan tersebut dibalik karena norma-norma adat mengharuskan demikian.

0: Suara Budaya Lampung.
1: Minamari Provinsi Lampung resmi ditetapkan sebagai tuan rumah Pekan Nasional Penas Tani dan Nelayan ke 18 tahun 2029 setelah meraih dukungan mayoritas dalam pemilihan yang berlangsung di Aula Universitas Gorontalo Konvensional Center Kabupaten Gorontalo pada Jumat 19 Juni 2026. Penetapan tersebut disambut gembira oleh Gubernur Lampung Rahmat Mirjani Jausal yang menyatakan kesiapan daerahnya menjadi penyelenggara ajang nasional bagi petani dan nelayan tersebut. Lampung terpilih setelah memperoleh dukungan 29 suara dari 38 pengurus provinsi kelompok tani nelayan andalan atau KTNA se-Indonesia. Dalam proses pemilihan terdapat 3 provinsi yang mengajukan diri sebagai tuan rumah, yakni Sumatera Utara, Sulawesi Tengah, dan Lampung.

Beralih ke warca selanjutnya, pengurus Federasi Triathlon Indonesia FTI Provinsi Lampung resmi dilantik di Gedung E Institut Teknologi Sumatera ITERA pada Kamis 18 Juni 2026. Prosesi pelantikan dipimpin langsung oleh Ketua Umum Pengurus Pusat PP FTI Arman Van Keven. Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Lampung Taufik Hidayat memberikan arahan tegas kepada jajaran pengurus yang baru dilantik. Ia meminta FTI Lampung untuk bergerak cepat menyusun langkah strategis. Menurut Taufik, waktu persiapan menuju Pekan Olahraga Nasional PON 2028 terhitung cukup singkat. Oleh karena itu, program pembinaan atlet dan persiapan kompetisi harus menjadi prioritas utama yang dilakukan tanpa menunda. Demikian Warca Pukul 6, kita akan jumpa kembali di Warca Pukul 7.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

malam hari ini Ikan Casunya ini masih bersama saya Ferry Nurdian yang akan selalu menemani Anda dan setia menemani Anda. Kali ini kita akan, maksud kami di program Halone Pagi Hari Hani, kita akan nikmati lagu-lagu daerah kita situ, yaitu lagu-lagu Lampung atau lagu-lagu kita sendiri ya maksudnya. Dengan diawali lagu Nawai Maju.

Kenalkan, nama saya Ahmad Aba, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, bukan cerita, pengalaman lah gitu, pengalaman ketika saya harus keluar kota, di mana itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan dan saya harus di jalan gitu, saya tidak bisa menonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas ini agak kencengan gitu.

12 karya budaya dari Provinsi Lampung resmi ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia tahun 2025 oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia. Di antara ke-12 warisan budaya tak benda tersebut dari Kabupaten Lampung Timur ada Khabal, Ngarak Pacar Lampung, Khamas, dan Gulai Pengacangan. Sementara warisan budaya tak benda dari Kabupaten Lampung Barat ada Seredam, Tahi Halibambang, dan Teteduhan. Dari Kabupaten Lampung Tengah ada Seha Asah, Sulam Jalin Kepang. Dan dari Kabupaten Tanggamus ada Pangan Balak serta Cubi. Dari Kabupaten Pesawaran ada Anjau Silau. Penghargaan ini sekaligus menegaskan bahwa Provinsi Lampung sebagai salah satu provinsi yang aktif dan juga konsisten dalam pengusulan serta pengembangan warisan budaya tak benda di Indonesia.

0: Gerobak Sodor. Permainan tradisional ini terbilang rumit karena membutuhkan 6 hingga 10 orang dan dibagi menjadi 2 tim untuk menjadi tim penyerang dan tim penjaga. Tim penjaga akan menjaga di setiap garis kotak yang berukuran 5 meter kali 3 meter. Biasanya, tim penyerang akan melewati satu per satu tim penjaga hingga akhirnya ia melewati garis finish dengan syarat tim penyerang tidak boleh tersentuh oleh tim penjaga. Jika tersentuh, maka ia dinyatakan gagal. Permainan ini membutuhkan tenaga ekstra dan kelincahan berlari. Tidak heran, banyak anak laki-laki yang berminat bermain permainan ini. Namun ada juga anak perempuan yang menyukai permainan ini.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Rompat FM, suara budaya.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah, biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia, tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu, di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.
3: Rompat FM, suara budaya.

0: Mengenal teka-teki masyarakat Lampung.
1: Ngedimung-dimung tegatung wat anak lain jam.
2: Ngedimung-dimung tegatung ngeme anak lain ijan. Nyokidah.
0: Artinya berjuntai-juntai tergantung. Punya anak bukan tangga. Jawabnya petak di batang atau petai di pohon.

0: Tipia Piala Dunia 2026 Cawa Bola diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah. Edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
1: Kamu sibuk tiap hari dan nggak punya waktu untuk cek kesehatan. Sekarang nggak ada alasan lagi, karena sekarang udah ada cek kesehatan gratis. Kamu bisa cek tekanan darah, gula darah, sampai konsultasi kesehatan tanpa bayar. Cepat, mudah, dan pastinya bikin kamu lebih tenang soal kondisi tubuhmu. Jangan tunggu tubuh kasih peringatan keras dulu, baru kamu peduli. Yuk ajak teman, keluarga untuk manfaatkan cek kesehatan gratis. Karena yang paling keren itu bukan yang paling sibuk, tapi yang paling peduli kesehatan.

0: Petugas kebersihan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bandung masuk ke gorong-gorong untuk membersihkan saluran drainase dari sampah. Hasilnya petugas mengumpulkan 50 karung sampah yang terdiri dari sampah plastik dan sampah kain bekas industri rumah.
1: Informasi lainnya, saudara, aliran Kali Bekasi di Kota Bekasi, Jawa Barat kembali dipenuhi busa putih dan menimbulkan bau menyengat. Diduga hal ini akibat pembuangan limbah pabrik dari hulu sungai.
2: 5 cara dalam mencegah kerusakan alam. Yang pertama, memisahkan sampah yang bisa didaur ulang dengan sampah yang tidak bisa didaur ulang. Kemudian, membuang sampah pada tempatnya agar terhindar dari bencana banjir dan kebersihan lingkungan akan terjaga. Kedua, reboisasi atau penanaman kembali pada hutan atau tanah yang gundul yang dapat mencegah dari bencana longsor. Tiga, tidak membuang limbah ke sungai dan ke laut. Pabrik harus memaksimalkan pemanfaatan limbah agar tidak terjadi pembuangan secara sembarang dan merusak ekosistem. Keempat, membuat perencanaan teras ring terhadap tanah yang memiliki kemiringan agar tidak terjadi erosi akibat kurangnya resapan air dan tanah mudah terkikis. Dan terakhir, menghargai serta mencintai alam sepenuh hati. Dengan menyadari betapa pentingnya menjaga kelestarian alam, secara tidak langsung menjadikan lingkungan kita aman ditinggali dan minimalisir risiko krisis kesehatan akibat bencana karena lingkungan yang

0: sini. Habis sudah di hutan kalau ketebang, ha?
1: Hai, memang kau siapa? Kau datang larang-larang sini. Ini kau pembutan kah? Kau yang tanam? Saya tidak urus. Pokoknya ini pohon kayu semua bagus saya tebang dan saya jual.
0: Hoi, kau tahu kah Sonde? Hutan itu penyedia jasa lingkungan. Kalau kau biarkan dia tetap alami, sehingga ada banjir, kasih sedia air bersih, kau belum merasa kah? Kemana kau ini, ha?
1: Hoi, kalau kau mau khotbah bukan di sini. Mau penyedia jasa kah, mau apakah bukan urusanku.
0: Susah memang bicara sama orang Sonde sadar. Kau tidak lihat? Kita susah air sekarang.
2: Wariskan mata air bagi generasi penerus, bukan air mata.

Mina Muari Institut Teknologi Sumatera bersama Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung menggelar kampanye gerakan masyarakat hidup sehat Germas di pelataran gedung A kampus setempat. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan literasi kesehatan sekaligus membudayakan pola hidup sehat di lingkungan kampus. Kepala Biro Akademi Perencanaan dan Umum ITERA Eko Ferry Kurniawan mengatakan kampanye tersebut menjadi langkah strategis untuk menumbuhkan kesadaran sivitas akademi terhadap pentingnya menjaga kesehatan. Beralih ke warca selanjutnya, Dinas Pemuda dan Olahraga melalui Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Diki Nopaliano menegaskan dukungannya terhadap kepengurusan baru Federasi Triathlon Indonesia FTI Lampung yang resmi dilantik di Gedung E Institut Teknologi Sumatera. Mewakili Dispora Provinsi Lampung, Diki menyampaikan tantangan besar FTI ke depan adalah memperluas pemahaman masyarakat terhadap olahraga triathlon yang dinilai masih belum banyak dikenal di Lampung. Menurutnya saat ini baru segelintir orang yang memahami triathlon sebagai olahraga yang menghubungkan renang, sepeda, dan lari. Karena itu peran pengurus baru sangat penting untuk aktif memberikan edukasi serta memperkenalkan olahraga tersebut kepada masyarakat luas. Demikian Warca Pukul 7, kita akan jumpa kembali di Warca Pukul 8.